Laut Cina Selatan. Selain itu, pantai Teluk Buton ini memiliki potensi cagar budaya bawah laut. Cukup banyak barang-barang peninggalan terdahulu yang masih tersimpan di bawah laut dan juga di sepanjang pesisir pantai Teluk Buton. Dengan pesonanya yang sangat cantik dan juga potensi sebagai cagar budaya, menjadikannya tempat wisata di Kepri yang sering dikunjungi para wisatawan domestik bahkan wisatawan asing. Kita beralih ke maklumat lain. Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM Pencak Silat Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang internasional. Dalam kejuaraan pencak silat yang digelar di Dewan Balora Mastika Bandar Jengka, Pahang, Malaysia, tim UMRAH sukses membawa pulang 3 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Agung Damar Syakti, mengapresiasi atas capaian membanggakan yang diraih mahasiswa UMRAH di tingkat internasional tersebut. Menurutnya, prestasi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa UMRAH mampu bersaing dan menunjukkan kualitas terbaik di berbagai bidang, termasuk olahraga bela diri. Dirinya berharap capaian ini menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa untuk terus mengembangkan potensi diri dan membawa nama baik UMRAH maupun Indonesia di berbagai ajang prestasi. Pihaknya menegaskan bahwa UMRAH akan terus mendukung pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui pembinaan dan yang berkelanjutan, termasuk dalam bidang olahraga dan kegiatan kemahasiswaan lainnya. Prestasi tersebut diharapkan semakin memperkuat eksistensi UMRAH sebagai perguruan tinggi yang mampu mencetak mahasiswa berdaya saing global. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perompak. Saudara Perompak, kebiasaan menunda-nunda atau

Prokrastinasi merupakan tantangan psikologis yang sering dianggap sepele oleh banyak orang di era modern. Padahal, perilaku ini bukan sekedar masalah manajemen waktu, melainkan kegagalan dalam regulasi emosi menghadapi tugas tertentu. Nah, seorang psikolog dari American Psychological Association menjelaskan bahwa prokrastinasi merupakan bukan sekedar menunda pekerjaan tetapi juga kebiasaan menahan tindakan secara tidak produktif meski tahu tugas itu perlu segera dilakukan. Ia menambahkan, kebiasaan ini sering muncul dalam bentuk keputusan secara sadar untuk menghindari tugas yang sebenarnya penting meski dampaknya bisa memperburuk keadaan di kemudian hari. Banyak orang salah kaprah dengan melabeli para pelaku prokrastinasi sebagai individu yang pemalas atau tidak bertanggung jawab. Padahal akar permasalahannya seringkali jauh lebih mendalam daripada sekedar kurangnya motivasi fisik untuk bergerak. Psikologi klinis dari Cleveland Clinic, Becky Tilahun menyebutkan bahwa kebiasaan menunda tidak selalu berkaitan dengan kemalasan. Banyak orang justru menunda karena merasa kewalahan, bingung harus memulai dari mana, atau kesulitan dalam menentukan prioritas tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu.

0: Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.
1: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

Perompak RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompak, ketidakmampuan menentukan langkah awal, menciptakan hambatan mental yang membuat beban kerja terlihat jauh lebih besar dari kenyataannya. Ketika seseorang merasa kehilangan kendali atas daftar tugasnya, mereka cenderung membeku dan tidak melakukan apapun sama sekali. Rasa takut akan kegagalan atau perfeksionisme juga menjadi pemicu utama mengapa seseorang memilih untuk tidak memulai tugasnya sama sekali. Mereka merasa bahawa jika hasilnya tidak bisa sempurna, maka lebih baik menghindari tekanan tersebut dengan melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Kesenangan jangka pendek dari menghindari tugas berat memberikan rasa lega sementara bagi otak kita. Nah, sayangnya, perasaan lega ini segera digantikan oleh kecemasan yang lebih besar saat tenggat waktu ataupun deadline mulai mendekat dengan cepat.

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang kampung pun senang.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
4: Assalamualaikum, Cik Adik, oi Cik Adik.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, dampak dari kebiasaan menunda tidak hanya merusak produktivitas, tetapi juga bisa memicu stres kronis dan gangguan kesehatan mental. Perasaan bersalah yang muncul setelah menunda pekerjaan justru akan menguras energi emosional yang seharusnya digunakan untuk bekerja. Nah, untuk memutus rantai ini, sangat penting bagi kita untuk mulai membagi tugas besar menjadi potongan-potongan kecil yang lebih mudah untuk dikelola. Fokus pada langkah kecil pertama dapat mengurangi rasa kewalahan dan membangun momentum positif untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Kesadaran akan penyebab utama prokrastinasi ialah kunci untuk mengubah pola hidup menjadi lebih disiplin dan bermakna. Dengan memahami bahwa ini ialah masalah emosi dan bukan sekadar kemalasan, kita dapat lebih bijak dalam menghadapi setiap tanggung jawab.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pulau besar di antara pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Natuna ini selain memiliki sumber daya alam juga memiliki potensi wisata yang istimewa. Mulai dari pantainya yang tidak hanya menyajikan pasir putih dari birunya air laut saja, tetapi juga pemandangan Gunung Ranai bisa terlihat dengan jelas di Pulau Bunguran. Tempat wisata di Kepri ini bisa menjadi destinasi andalan ke depannya, karena memang potensi wisata baharinya patut diacungi jempol. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah kota atau Pemko Tanjung Pinang menggelar kegiatan operasi pasar murah di halaman gedung Tengku Manda Bintan Center. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Raja Ariza, menyatakan operasi pasar murah dilakukan sebagai upaya pemerintah menstabilkan harga bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Menurutnya, kenaikan harga merupakan dampak dari tingginya permintaan pasar. Raja Ariza menyebutkan minyak goreng dan beras menjadi komoditas yang paling diminati masyarakat dalam operasi pasar tersebut. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga mengapresiasi keterlibatan sejumlah distributor dan pelaku usaha yang ikut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok atau Adibapok Kota Tanjung Pinang, Sadmi Al-Koyum, mengatakan, kegiatan pasar murah merupakan hasil kerjasama antara distributor bahan pokok dengan Pemko Tanjung Pinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sejumlah distributor, bulog, pelaku UMKM hingga petani lokal turut terlibat dalam kegiatan tersebut. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Sehat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang, setia menemani. Segantan Lada Pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu

Masih bersama dalam acara Kemilau Kepri di Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perempat, mengukur kesiapan Bintan menyambut kalender event pertengahan tahun bisa dilihat dari kesiapan destinasi wisata dan infrastruktur pendukung. Memasuki pertengahan tahun, kawasan wisata di Bintan biasanya mulai ramai dikunjungi, terutama di saat libur sekolah dan akhir pekan panjang. Kondisi akses jalan menuju kawasan wisata, kebersihan pantai, fasilitas umum hingga kesiapan pelaku usaha seperti penginapan dan kuliner menjadi faktor penting yang menentukan kenyamanan wisatawan. Bintan memiliki modal kuat lewat wisata bahari, budaya dan kuliner lokal yang sudah dikenal. Tinggal bagaimana seluruh elemen menjaga kualitas layanan agar setiap event yang berlangsung mampu memberi kesan positif dan mendorong wisatawan untuk datang kembali.

0: Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Jakas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batangnya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.
1: Prompat RRI Tanjung Pinang.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kalender event pertengahan tahun di Bintan bukan sekedar agenda hiburan, tetapi juga menjadi ruang promosi daerah. Setiap kegiatan budaya, olahraga, hingga festival kuliner biasanya menghadirkan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. UMKM mendapat peluang lebih besar menjual produk lokal, pelaku wisata memperoleh tambahan kunjungan, dan masyarakat ikut merasakan perputaran ekonomi. Karena itu, kesiapan penyelenggaraan perlu diperhatikan, mulai dari jadwal yang terencana, promosi yang menjangkau wisatawan domestik maupun mancanegara, hingga kenyamanan selama kegiatan berlangsung. Ketika event dikemas konsisten dan menarik, Bintan berpeluang memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan di Kepulauan Riau.

0: Woi, sini.
1: Aduh, woi. Jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf, Pak. Saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa, Dek. Misi ya.
0: Baik, Pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. The Malay Archipelago ialah sebuah karya yang sangat penting dalam sejarah penjelajahan ilmiah dan studi tentang Kepulauan Melayu. Ditulis oleh Alfred Russel Wallace, dan buku ini ialah catatan perjalanan ilmiah penulis Inggris tersebut di Kepulauan Melayu pada abad ke-19. Buku ini memberikan wawasan tentang alam, orang dan budaya. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1869, berisi laporan perjalanan Wallace selama 8 tahun di Kepulauan Melayu. Buku The Malay Archipelago memberikan gambaran yang luas tentang flora, fauna dan budaya di wilayah Kepulauan Melayu. Alfred Russel Wallace ialah seorang naturalis dan penjelajah yang sangat berkontribusi pada pemahaman kita tentang evolusi dan keanekaragaman hayati. Buku ini juga mencangkup observasinya tentang orang-orang Melayu dan berbagai aspek budaya Melayu. Bacaan yang sangat menarik bagi siapa saja yang tertarik pada sejarah alam dan budaya Kepulauan Melayu. Salah satu kontribusi utama Wallace dalam buku ini ialah pengembangan teori seleksi alam yang sejalan dengan pemikiran yang kemudian dikembangkan oleh Charles Darwin. Wallace secara independen mencapai konsep evolusi dan seleksi alam melalui pengamatan alamiahnya di Kepulauan Melayu. The Malay Archipelago ialah salah satu karya yang sangat berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan alam dan eksplorasi geografis. Esensinya mencangkup kombinasi penemuan alam, penjelajahan dan pemikiran ilmiah yang maju. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Suara Budaya.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, menyambut kalender event pertengahan tahun, kesiapan Bintan juga bergantung pada kolaborasi banyak pihak. Pemerintah daerah, pelaku pariwisata, komunitas seni budaya hingga masyarakat memiliki peran yang saling mendukung. Event yang sukses bukan hanya soal ramainya pengunjung, tetapi juga soal pengalaman yang aman, tertib, dan berkesan. Promosi digital juga menjadi kekuatan penting hari ini, karena wisatawan sering mencari referensi perjalanan lewat media sosial. Jika promosi berjalan baik dan didukung kesiapan lapangan, kalender event pertengahan tahun bisa menjadi momentum memperkenalkan pesona Bintan lebih luas, sekaligus memperkuat citra daerah sebagai tujuan wisata yang aktif dan menarik sepanjang tahun.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Saudara perempat, Pulau Laut ialah salah satu pulau terluar yang dimiliki Kabupaten Natuna dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Pulau Laut tidak hanya menawarkan pantai yang indah sahaja, tetapi pemandangan akan keindahan alam bawah laut dan juga eksotisme sunset atau matahari terbenam tersaji di pulau ini. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini bisa ditempuh selama 4 jam dari Ranai menggunakan speedboat. Meskipun tergolong cukup jauh dan lama, tetapi rasa lelah Anda di perjalanan akan terbayar ketika sampai di Pulau Laut. Kita beralih ke maklumat lain. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS tingkat SMA sederajat di Kabupaten Bintan, Armaisal berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk menunjang prestasi pelajar di Kabupaten Bintan. Menurut Armaisal, dukungan fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di berbagai bidang. Ia mengatakan, selama ini sekolah masih memiliki keterbatasan sarana pendukung kegiatan siswa. Ia menjelaskan kegiatan pembinaan dan persiapan kompetensi pelajar menjadi salah satu upaya sekolah dalam meningkatkan kemampuan siswa agar mampu bersaing hingga tingkat yang lebih tinggi. Armaisal menambahkan pihak sekolah akan terus berupaya memberikan pembinaan terbaik kepada siswa. Namun dukungan pemerintah tetap dibutuhkan agar pengembangan prestasi pelajar dapat berjalan lebih optimal. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Penyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan Lada Pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat, masih bersama saya Adi Yohana dalam acara Sembang Komunitas, temankan saudara hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pada Sembang Komunitas pagi hari ini kita kembali ditemani oleh narasumber yang tentunya dapat saudara saksikan melalui streaming kita di media sosial, pada YouTube dan Facebook Perempat Tanjung Pinang, dan tak lupa juga di RRI Digital. Nah, siapakah beliau? Ialah Kak Retno Amelia. Nah, Kak Retno ini merupakan seorang taruni PTDI, STTD, atau Politeknik Transportasi Darat Indonesia, Sekolah Tinggi Teknologi Transportasi Darat, gitu ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Retno.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, cuaca juga cerah, alhamdulillah. Tadi lancar jalan ke sini.
1: Alhamdulillah, lancar.
0: Biasa hari-hari sebelumnya hujan, kan?
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah hari ini cuaca kita cerah, mendukung ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Retno telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan.
1: Ya, terima kasih juga kesempatannya bisa datang dan ngobrol langsung nih sama kakak.
0: Baik, sama-sama. Nah, pada Sembang Komunitas pagi ini bersama Kak Retno kita akan berbincang mengenai topik pengenalan sekolah kedinasan PTDI STTD. Dan bagi saudara yang nantinya ingin bertanya mengenai topik tersebut, silalah untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar media sosial YouTube dan Facebook Perempat Tanjung Pinang ya. Baik, Kak Retno, mengenai Sembang Komunitas kita pada hari ini, pengenalan sekolah kedinasan PTDI STTD ya. Kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita, Kak Retno Amelia. Nah, Kak Retno boleh diceritakan dulu tentang PTDI STTD itu sekolah kedinasan seperti apa dan juga bagaimana?
1: Oh, oke. Terima kasih sebelumnya. Mungkin buat yang banyak orang yang belum tahu apa itu sekolah kedinasan. Yeah. Jadi sekolah kedinasan ini adalah sekolah di mana yang terikat sama dinas. Jadi lulusnya kalian langsung pengangkatan nih, jadi aparatur sipil negara, jadi PNS gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Khususnya untuk Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD ini bergerak di bidang perhubungan, yaitu transportasi darat di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Jadi di STTD sendiri itu ada dua kota nih kak,
0: kota
1: pusat
0: ya?
1: Yang pertama kota pusat, yaitu kota Kementerian Perhubungan, di mana nanti ketika lulus dari STTD penempatan kalian tergantung dari Kemenhub setempat mau ditempatkan di mana. Jadi disebarluaskan gitu di seluruh Indonesia, benar. Dan persaingannya pada saat tes pun seluruh Indonesia tentunya. Terus yang kedua itu ada namanya kota pemerintah daerah. Jadi kalau saya sendiri kan kota Pemda Provinsi Kepulauan Riau nih. Nah, kalau saya gitu berarti nanti setelah lulus itu kembalinya ke Pemda di sub Provinsi Kepulauan Riau gitu. Dan saat tes pun persaingannya itu sesama Kepulauan Riau aja gitu. Jadi itu juga tergantung daerahnya ya, ada pembukaan atau tidak gitu.
0: Gitu. Berarti pendaftaran itu bukan sekedar daftar ke sekolahnya bukan, tapi juga kita sudah melihat ini di daerah mana yang buka lowongan gitu kan?
1: Iya, tergantung juga daerah kalian. Kalau misalnya kalian mau ikut kota dari Pemda, pemerintah daerah setempat, itu tergantung dari Pemda kalian ada pembukaan atau tidak. Tapi alhamdulillahnya untuk Provinsi Kepri sendiri itu setiap tahunnya ada, entah itu dari kota Tanjung Pinang, kota Pemda Kabupaten Bintan, ataupun kota Pemda Provinsi Kepulauan Riau, begitu kak.
0: Dan itu selalu diinformasikan di setiap.
1: Selalu diinformasikan. Jadi nanti tentunya sebelum tes itu kalian bisa cek di website si pencatar atau
0: si
1: kalian
0: pencatar,
1: iya benar, atau kalian cek di Instagramnya PTDI STTD. Itu tuh ada informasi terkait pendaftaran, mulai dari apa aja tesnya, berkas apa aja yang perlu dipersiapkan, dan masih banyak lagi gitu sih kak.
0: Oke, dan tahun ini buka juga berarti kan?
1: Buka.
0: Berarti kan memang di bulan-bulan Juli
1: Untuk pastinya
0: untuk
1: tahun
0: pastinya,
1: ini kita
0: tahun
1: belum
0: ini.
1: Tahu,
0: belum tahu
1: belum
0: ya.
1: Ada informasi nih Kak, gitu.
0: gitu. Ya baik-baik. Nah, apa yang membuat Kak Retno ini tertarik memilih PTDI STTD dibanding kampus umum lainnya?
1: Yang lebih tepatnya, ya gimana ya, pembedanya antara
0: pembedanya,
1: STTD sama
0: iya.
1: kampus pada umumnya. Jadi selain karena prospek kerjanya yang jelas nih Kak, lulus dari STTD langsung diangkat nih jadi PNS, dimana di saat sekarang cari kerja yang sesuai yang kita mau tuh susah di era sekarang, benar kan Kak? Terus selain itu juga yang membedakan dari segi fasilitas, pembelajaran dan lain-lain. Terus juga kedisiplinannya.
0: Kedisiplinannya.
1: Iya. Jadi kedisiplinan di kampus STTD sendiri ini tuh berbeda di saat kita lihat orang kuliah itu apa ya? Ya udah datang kuliah, ya udah pulang gitu kan. Sedangkan di STTD dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur itu sudah ada jadwalnya. Jadi
0: sudah
1: secara
0: jadwal,
1: tidak
0: ya?
1: Langsung dan secara apa ya? Perkembangan hari demi hari disiplin itu jadi terbiasa gitu,
0: terbiasa.
1: Jadi nomor satu gitu ya Kak, cara manajemen waktu dan lain-lain.
0: Nah, tentunya banyak yang masih asing ya dengan sekolah kedinasan transportasi.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya fokus utama PTDI STTD ini di bidang apa saja?
1: Fokus utamanya ya tentunya di bagian perhubungan ya, khususnya kalau STTD ini kan transportasi darat. Jadi
0: ya,
1: nanti biasanya lulusnya itu penempatannya di Dinas Perhubungan bidang LLAJ gitu.
0: LLAJ, lalu lintas?
1: Angkutan jalan.
0: Angkutan jalan.
1: Benar.
0: Nah, ini kan STTD ini transportasi darat nih.
1: Benar.
0: Nah, sementara Kak Retno ini kan dari Tanjung Pinang,
1: benar,
0: Kepulauan Riau. Benar. Nah, kalau kita tengok nih Kepulauan Riau ini kan wilayah kita di kepulauan
1: air,
0: ya, maritim ya, air ya. Ini kan jadi satu keunikan ya.
1: Iya,
0: tentunya
1: benar.
0: Ada beberapa yang penasaran. Nah, pandangan Kak Renton ini seperti apa nih? Daftar STTD, tetapi tempat yang kemudian dituju itu adalah Pemda Kepulauan Riau.
1: Sebenarnya sih kalau dibilang gimana-gimananya, pengen apa ya, pastinya pengen Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih berkembang ya Kak, khususnya di bidang transportasi gitu. Karena yang kita lihat pun transportasi umum di Kota Tanjung Pinang ini belum jalan banget gitu, karena orang-orang pun masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi dan lain-lain gitu. Terus juga apa, wilayah kita kan dikelilingi oleh air yang dimana ya pasti bagian pelayaran, bagian ya bagian perkapalan lah ya, yang memang lebih diperkuat untuk Kota Tanjung Pinang sendiri gitu. Tapi yang pastinya lebih ingin memajukan Kota Tanjung Pinang, khususnya di bagian transportasi daratnya gitu, dari bidang lalu lintasnya, terus juga penggunaan transportasi umum gitu. Karena yang saya lihat perbandingan antara Kota Tanjung Pinang dan kota-kota di luar sana gitu ya, khususnya ya seperti Kota Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya, itu kan mereka tuh penggunaan transportasinya tuh sudah sangat kuat gitu ya. Dimana orang gunain transportasi umum gitu, tapi memang di Kota Tanjung Pinang sendiri ini sangat minim gitu terkait penggunaan transportasi umum.
0: Tentunya itu menjadi peluang tersendiri.
1: Benar,
0: ya kan. Kalau kita melihat Tanjung Pinang ini boleh dikatakan sedang berkembang menuju ke arah berbenah terus gitu kan.
1: Terus
0: nah, ini jadi peluang tersendiri ketika masuk ke dunia transportasi darat, dan ke depannya tentunya ada pandangan ya, ada satu visi persoalan Tanjung Pinang nih soal transportasi darat itu akan seperti apa, ini kan. Nah, itu yang menarik tentunya kan. Nah, saat pertama kali daftar dulu, apakah Kak Retno memang sudah punya cita-cita di dunia transportasi?
1: Awalnya tuh bertanya-tanya kan waktu duduk di bangku SMA, mikir mau jadi apa ya ke depannya, mau bagaimana ya masa depan ke depannya. Terus juga ada pandangan yang mengubah saya, emang kalau kuliah pada umumnya, maksudnya kuliah biasa sekalipun top PTN gitu, lulusnya akan langsung dapat pekerjaan nih. Lulusnya di saat di era sekarang yang cari kerja yang sesuai yang kita mau tuh kan sulit ya Kak. Iya sulit. Terus waktu itu waktu SMA tuh ada sosialisasi sekolah kedinasan, itu IPDN dan Politeknik Imigrasi kalau tidak salah. Datang ke sekolah, Terus saya jadi tahu nih kan terkait sekolah kedinasan tuh apa sih gitu. Setelah saya cari tahu ternyata banyak nih sekolah kedinasan gitu, nggak cuman IPDN dan imigrasi gitu. Terus rekan saya yang sekarang tuh jadi senior saya ya kak, rekan saya yang sekarang jadi senior saya itu merupakan salah satu taruna yang ada di PTDI STTD. Terus saya mulai nanya-nanya kan apa aja tesnya, bagaimana persiapan yang mateng untuk masuk di situ, karena kan persaingannya ketat ya kak, nggak semudah itu buat pakai seragam kayak sekarang, nggak semudah itu masuk gitu aja, nggak ya nggak semudah itulah untuk ada di titik tersebut gitu.
0: Oke, persaingannya ketat, tidak semudah itu. Nah, ini jadi penasaran nih bagaimana tahapan seleksi masuk PTDI ini. Nah, boleh diceritakan tahapannya kak?
1: Oke, untuk tahapan sendiri itu pertama terkait seleksi administrasi. Jadi kalau di zaman saya itu kan saya lulus di STTD 2024 ya kak.
0: Lulus STTD?
1: Iya, masuk STTD-nya.
0: Oh, maksudnya?
1: Resmi jadi taruninya nih, Kak.
0: Saya kepikirannya lulus selesai kuliah.
1: Maksudnya masuk STTD-nya, resmi jadi taruninya itu 2024. Dimana pada era tersebut, STTD itu hanya menerima untuk jurusan IPA. Terus mulai dari berkas itu, KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Kalian bisa lihat dan cek lebih lanjut di PTDI STTD Instagramnya atau website resminya untuk berkas apa aja yang dibutuhkan. Gitu. Setelah tahap administrasi, itu ada tahap SKD, seleksi kompetensi dasar, di mana itu diberikan 110 soal dalam 100 menit nih kak. Jadi kita harus manajemen waktu, bagaimana cara menjawab soal yang cepat dan tepat. Dan SKD ini banyak menggugurkan. Untuk tahun saya itu kan kota yang diperlukan Pemda Provinsi Kepulauan Riau itu hanya 2 orang ya. Yang tes itu sekitar kalau gak salah 70-80 orang kak. Dan yang paling banyak digugurkan itu pada saat SKD. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kunci utamanya tuh lulus dulu SKD nih. Kalau udah lulus SKD baru ke tahap-tahap selanjutnya gitu. Jadi perkuatlah di bagian seleksi kompetensi dasar, karena pada tes tersebut dari 70-80 orang itu hanya diambil 6, jadi dikali 3 formasi gitu. Terus setelah tahap SKD kalian udah terlewatin, ada yang namanya cek kesehatan luar dalam. Kalau tips dari saya sendiri untuk kesehatan itu, sebelum tes, jauh-jauh hari sebelum tes, kalian medical check up ke rumah sakit untuk memastikan ada permasalahan gak nih di kesehatan gitu, sehingga nantinya bisa menjadi perbaikan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah ya diperbaikin gitu untuk kesehatan, karena itu sifatnya itu biasanya gugur ya untuk kesehatan. Jadi tidak ada nilai resmi, hanya dinyatakan lulus atau tidak gitu. Terus setelah kesehatan terlewati, ada yang namanya tes jasmani, tes fisik gitu. Untuk tes jasmani sendiri tahun 2024 itu saya tesnya lari 12 menit, push up, sit up, dan shuttle run. Tetapi untuk yang terbaru sekarang itu semenjak di bawah saya 2025 berarti ya, itu ada namanya BIP test. Jadi untuk lebih lanjutnya terkait tes jasmani, karena berbeda antar 2024 dan 2025, kalian bisa cek lebih lanjut apa aja tes jasmaninya gitu. Terus setelah jasmani terlewati, kesehatan terlewati, dan SKD terlewati, itu ada namanya tes psikotes.
0: Ya?
1: Tentu dicek nih secara mental kalian sehat gak nih. Gitu. Jadi pada tes tahap psikotes ini ya tes-tes yang terkait itu banyak ya, dari ya tentunya kepribadian ya lebih diutamakan gitu. Jadi ya tes psikotes ini menggambar, warteg, dan lain-lain. Ya itu pintar-pintar kalian aja lah kalau untuk psikotes. Terus setelah psikotes ada namanya tes wawancara. Tes wawancara, ditanya apakah kalian sanggup nantinya untuk menjadi taruni. Karena kan jadi taruni bukan sekedar kuliah biasa, kita datang kuliah, belajar, pulang gitu. Karena kan ada namanya tes fisik, sehari-hari kalian harus lari nih setiap perpindahan. Harus ya sehat secara mental dan jasmani ya. Secara mental dan fisik itu harus seimbang gitu. Jadi pada tes wawancara ini ditanya kesanggupan kalian dan lain-lain, banyaklah pertanyaan di wawancara. Dan juga kalau misalnya kalian ada sertifikat untuk penambahan nilai itu bisa dilampirkan gitu. Saya sendiri sebelumnya waktu itu melampirkan sertifikat juga.
0: Oh, sertifikat gitu. Ya. Sertifikat apa tuh? Maksudnya apakah yang berkaitan dengan olahraga, sains, atau seni, atau semuanya bisa?
1: Semuanya bisa, semua akademik bisa. Atau non-akademik, yang penting itu bersifat prestasi ya, kayak bukan sertifikat webinar ya. Takutnya nanti ada yang ngelampirin sertifikat webinar, penting sertifikat nih kan, enggak. Jadi ya bersifat prestasi, mau itu O2SN atau ya yang bersifat prestasi lah, prestasi, mau KSN dan lain-lain, terserah.
0: Oke, baik. Ini dari seluruh proses seleksi yang panjang nih, bagian mana yang paling menantang?
1: Paling menantang SKD tadi sih.
0: SKD.
1: Benar, karena SKD itu 110 soal dalam 100 menit gitu. Di mana ya soalnya itu ada soal
0: TU,
1: TWK. Iya, sama dong, sama kayak tes CPNS ya, Kak ya.
0: Iya, iya,
1: iya. Iya, sama. Jadi ada tes TU, TWK, TKP, jadi intelijensi umum, kepribadian dan kewarganegaraan gitulah ya, PKN gitu ya, Kak ya.
0: Gitu. Oke, itu yang paling menantang.
1: Benar, karena kan TU ini butuh perhitungan waktu yang panjang, belum lagi soal-soal penalarannya ya, Kak. Jadi kalian, kalau tips dari saya, pada saat itu banyak-banyak latihan soal, banyak-banyak tryout gitu, tryout di rumah. Sekarang kan udah banyak tuh tryout-tryout online, web-web yang online, jadi nggak harus. Karena saya lihat pun di Tanjung Pinang itu sedikit ya, Kak, terkait bimbel yang
0: top markotop gitu ya.
1: Iya, yang bagus banget gitu tuh di Pinang tuh kayaknya sedikit gitu. Kalaupun iya tuh mungkin agak mahal mungkin ya, tapi ya sekarang udah banyak kok bimbel-bimbel online yang murah. Itu tergantung dari kalian mau belajar atau tidak gitu.
0: Iya, menarik ya. Kalau untuk apa namanya tadi SKD itu banyak opsi, kita dapat memilih bimbel apa namanya? Bimbel-bimbel online ya istilahnya kan. Di situ banyak juga mereka menyiapkan tryout tryout yang jumlahnya juga banyak gitu, yang selalu update setiap saat, setiap tahunnya ya. Nah, itu kan terkait SKD. Lain halnya dengan misalnya tes fisik. Ini kan juga perlu latihan.
1: Betul banget.
0: Nah, artinya butuh habit juga, butuh kebiasaan. Kalau orang sudah terbiasa olahraga, sudah terbiasa berlatih, itu akan lebih mudah untuk mencapai itu. Tapi untuk yang hitungannya baru sadar nih ketika SMA, saya hendak daftar sekolah kedinasan nih. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk latihan fisiknya nih?
1: Sebenarnya kalau untuk latihan fisik itu balik ke individu ya.
0: Ke individu ya.
1: Benar, balik ke individu nih, sanggup apa enggak. Kalau saya sendiri dulu juga sebenarnya enggak sanggup tuh, Kak, lari 12 menit tuh kayak aduh, 12 menit ngap banget ini, harus lari-lari, sempat nyerah juga, sempat putus asa kayak aduh, bisa enggak nih ya gitu. Tapi ternyata bisa, jadi tergantung dari kalian sendiri gitu. Kalau bisa ya tiap sore latihan lari, push up, sit up dan lain-lain. Terkait tes gitu.
0: Selagi masih ada waktu, gas.
1: Benar,
0: aja.
1: Benar, selagi ada waktu, gas.
0: Oke, okay. Nah, kehidupan taruna-taruni di PTDI STTD ini seperti apa sebetulnya? Nah, apakah soal kedisiplinan dari pagi sampai malamnya itu boleh diceritakan juga?
1: Boleh dong, boleh banget. Jadi, awal-awal sih sebenarnya saya kaget juga ya, Kak, ya, karena dengan kegiatan yang sebegitu padat, kita harus bangun pagi nih.
0: Yeah.
1: Gitu. Tapi sebenarnya itu membentuk karakter kalian gitu, membentuk kedisiplinan kalian gitu, cara kalian memanajemen waktu dengan baik bagaimana gitu. Dari bangun pagi jam 3 subuh, pengecekan, terus juga sholat subuh, dilanjut dengan olahraga pagi nih. Habis olahraga pagi, kita pembersihan, selanjutnya ke ruang makan untuk makan pagi. Jadi semua tuh udah ada jadwalnya gitu. Selanjutnya dari makan pagi, kalian melaksanakan apel pagi. Setelah apel pagi itu biasanya pembelajaran perkuliahan gitu. Range waktunya itu biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 3. Tergantung dari dosennya juga ya, mau jadwal jam berapa. Nah, itu pembelajaran perkuliahan. Tapi di jam 12 itu ada sholat zuhur dan makan siang gitu. Selanjutnya setelah selesai perkuliahan, kalian dilanjutkan dengan olahraga sore. Jadi udah olahraga pagi, olahraga sore nih kan. Terus setelah olahraga sore, kalian kembali ke asrama untuk melakukan pembersihan, dilanjutkan dengan sholat maghrib dan makan malam. Terus biasanya setelah makan malam kembali untuk sholat isya, pengajian. Setelah itu baru apel malam. Jadi benar-benar semua sudah tersusun kak jadwalnya. Benar gitu, dari pagi, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi sudah ada jadwalnya. Jadi kalian, tapi kalian jangan worry gitu ya buat yang aduh aku biasa enggak biasa tuh kak kayak gitu. Aduh aku anak manja nih kak.
0: Biasa
1: gitu.
0: Bangun jam 9
1: aduh,
0: lagi.
1: Aduh biasa bangun jam 9 lagi kak. Terang aja karena di asrama itu karena kita bareng-bareng sama yang lain, solidaritasnya itu kuat. Korsa banget, jadi saling mengingatkan, saling menguatkan juga rekan-rekan di sana. Jadi lama-lama itu akan terbiasa gitu. Awal-awal mungkin kaget, ya Allah ini bangun jam segini gitu, tapi kegiatannya padat banget, belum ngerjain tugas mungkin kan gitu kan. Tapi seiring perkembangannya hari gitu, itu akan menjadi suatu hal yang terbiasa.

0: segala macam gitu. Tapi itu kembali ke individu masing-masing mau jam tidurnya bagaimana gitu sih.
1: Iya, adakah jadwal untuk tidur siang?
0: Jam tidur siang ya pinter-pinter aja ya.
1: Iya, baik. Nah, terkait pengalaman tadi ya selama masa-masa menjadi taruni nih, hal yang paling berkesan di sekolah kedinasan itu apa biasanya?
0: Hal yang paling berkesan. Jadi kalau buat saya ya, di STTD itu ada drum band.
1: Drum band.
0: Okay. Jadi kebetulan saya salah satu alat snare, dan biasanya kami itu diundang beberapa acara. Dan pernah pada satu acara waktu itu HUT TNI. Jadi kita ketemu presiden langsung, Kak. Buat buat menunjukkan skill lah ya dalam drum band. Ini drum band STTD, kita Jeta Wiratama gitu di depan presiden langsung nih. Gitu. Jadi itu menurut saya suatu hal yang berkesan ya gitu. Karena kan gak semua orang bisa mempunyai kesempatan tersebut. Jadi buat kalian yang gak tahu kan mau ketemu presiden gitu, join STTD.
1: Iya. Okay. Nah ini kita belum, tadi belum sebutkan kalau gak salah ya, STTD ini di mana lokasinya?
0: STTD itu ada di Bekasi, di Cibitung, di Jalan Raya Setu.
1: Jalan Raya Setu ya.
0: Benar, di Bekasi.
1: Okay, di Kalimalang.
0: Wah, benar. Tahu banget nih, kayaknya kakak bukan orang Pinang ya.
1: Pernah di sana.
0: Oh iya, pernah di sana.
1: Pernah di sana. Ya. Nah, tapi kakak sendiri memang asli dari Pinang ya?
0: Asli Pinang.
1: Asli Pinang yang mendaftar dan lulus di STTD. STTD.
0: Benar.
1: Baik. Nah, untuk jurusan dan program studinya itu apa saja? Dan biasanya lulusannya bergerak di bidang mana?
0: Untuk program studi di STTD sendiri itu ada 4, 2D4, 2D3. Untuk D4 sendiri itu ada D4 transportasi darat, dan satu lagi D4 teknologi rekayasa otomotif. Untuk D3 sendiri itu ada manajemen perkeretaapian, dan juga manajemen transportasi jalan. Jadi bergeraknya ya tentunya di bidang transportasi darat ya, tapi untuk spesifikasinya untuk transportasi darat yang seperti yang tadi saya bilang bergerak di bidang LLAJ, lintas angkutan jalan dan lain-lain. Untuk TRO sendiri itu biasa terkait otomotif, Kak. Jadi kalau kalian mau belajar buat-buat kendaraan atau itu perbaikan apa segala macam, bisa ke teknologi rekayasa otomotif. Biasanya itu banyak prakteknya juga sih gitu. Terus juga kalau untuk perkeretaapian nih. Perkeretaapian. Kalian jangan jangan ragu karena di STTD itu fasilitasnya bagus-bagus banget, bahkan ada kereta api gitu di STTD. Jadi untuk manajemen kereta api ini ya tentunya bergerak di kereta api gitu. Misalnya kalian mau mungkin kerja di stasiun kereta gitu, mungkin mau di pekerjaan yang terkait kereta, kalian bisa join di manajemen perkereta apian. Untuk transportasi jalan sendiri ya tentunya bergerak di transportasi jalan gitu. Dan yang membedakan D4 dan D3 adalah untuk D4 sendiri tuh sifat pendidikannya itu selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun lulusnya itu juga langsung golongan 3A, Kak.
1: 3A.
0: Benar.
1: Ya.
0: Kalau untuk D3 itu lulusannya itu pendidikannya bersifat 3 tahun, tapi setahu saya lulusnya itu 2C, golongan 2C.
1: Berarti untuk kalau di kereta api itu ada masinis kan?
0: Benar.
1: Itu di situ juga atau?
0: Iya, bisa dong. Bisa banget. Iya, belajar di menjadi masinis bisa.
1: Itu termasuk lulusannya, kemudian ke KAI juga bisa,
0: Bisa banget.
1: Nah, dalam pembelajaran apakah lebih banyak teori di kelas atau praktik di lapangan?
0: Itu tergantung semester ya. Untuk semester awal sendiri itu pada semester 1, semester 2 itu kalian memang difokuskan pada dasarnya dulu nih, dasar pembelajaran gitu ya. Masih pada pengetahuan umum lah, Kak, pembelajaran umum gitu. Masuk ke semester 2 sampai seterusnya itu banyak praktek langsung gitu. Jadi banyak survei langsung. Jadi enggak selalu di kelas, kalian enggak selalu di asrama nih, enggak selalu di STTD di lingkungan sini. Mungkin bosen, boring ya, Kak, kan sehari-hari aduh ini lagi gitu. Enggak bisa keluar. Jangan takut, karena di STTD sendiri itu sering namanya survei. Survei itu turun ke lapangan langsung, entah kalian ke jalan, dan itu biasanya dari pagi sampai sore gitu. Jadi kalian berada di luar kampus untuk melakukan survei yang nanti ada laporannya gitu. Jadi kalian enggak hanya belajar tapi kalian jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
0: Benar.
1: Itu untuk

0: yang sumpek terus di asrama itu
1: Bener,
0: jalan-jalan
1: bener
0: tuh yang
1: banget.
0: ditunggu biasanya.
1: Iya, biasanya kan aduh capeknya di asrama, bosen gitu kan.
0: Oke. Nah, saya nih jadi penasaran nih kan kalau di kelas itu kan pengajarnya adalah dosen.
1: Iya.
0: Kemudian untuk aktivitas sehari-hari dari pagi sampai dengan dari pagi dan juga apa sore ke malam itu berarti pembimbingnya itu siapa tuh?
1: Ada namanya pengasuh.
0: Pengasuh?
1: Iya, jadi
0: Oke.
1: pengasuh ini ada dua sih. Kalau di STD itu ada namanya pengasuh organik dan pengasuh TNI.
0: Oke.
1: Jadi yang mengurus itu biasanya dari sore sampai malam. Yang membina dan membimbing itu pengasuh.
0: Pengasuh, ya sebutannya pengasuh.
1: Pengasuh.
0: Oke, dan itu bukan sesama taruna-taruni bukan ya?
1: Bukan, tapi per ini kan jadi per kelas tuh di sana disebutannya per peleton
0: per
1: gitu.
0: peleton.
1: Nah, di peleton ini tentunya ada yang namanya apa ya, ketuanya lagi lah gitu Kak. Terus nanti juga ada yang namanya ketua angkatannya juga gitu. Jadi dari tangan ke tangan ya. Misal
0: Okay.
1: pengasuh ini nggak langsung yang satu orang langsung membimbing sebanyak taruna-taruni itu, pasti ada ya dari tangan ke tangan gitu.
0: Oke, tetap ada tim ya.
1: Betul.
0: Oke, nah terkait peluang lulusan PTDI STTD ini kan sudah jelas dia lulusannya akan langsung ditempatkan di apa namanya di entah di nasional ataupun di daerah
1: benar.
0: Gitu kan. Nah itu kan peluangnya jelas.
1: Jelas.
0: Kemudian untuk peluang lolosnya ini sebetulnya seberapa besar sih?
1: Itu seberapa besar usaha kalian
0: seberapa
1: juga
0: besar
1: ya?
0: Usahanya ya.
1: Benar.
0: Lagi-lagi
1: Jadi
0: ke situ.
1: kalau ditanya seberapa besar peluangnya tergantung kalian gitu. Karena ya di dunia ini tuh kan ada namanya menang dan kalah. Makanya ada namanya pecundang dan pemenang enggak. Kalian
0: Wow.
1: bagian dari mana nih? Penang,
0: Ya,
1: pemenang
0: ya,
1: kali.
0: ya.
1: Tapi kan menjadi bagian dari pemenang tuh bukan hal yang gampang ya, bukan
0: Ya,
1: hal yang
0: ya.
1: mudah gitu. Tentu ada yang namanya proses, tentu ada yang namanya usaha gitu. Dan ya bagaimana usaha kalian untuk mencapai hal tersebut gitu.
0: Jadi kalau memang ada keinginan,
1: bener,
0: berjuang, gitu kan?
1: Bener
0: Kalau
1: banget.
0: Berjuang sudah maksimal, ternyata hasilnya berbeda, itu kan
1: Itu
0: urusan
1: kan
0: lain ya.
1: Rezekinya.
0: Ada takdir lain yang menunggu
1: Betul.
0: tentunya. Oke. Apa namanya? Tapi kalau soal ini kan kalau bicara peluang ini kan artinya bicara soal seberapa banyak yang daftar, seberapa banyak yang lolos.
1: Iya.
0: Nah itu biasanya.
1: Kalau untuk Provinsi Kepri ya, di tahun saya itu kotanya cuma dua sih.
0: Kotanya dua.
1: Iya, kotanya dua, tapi yang daftar itu sekitar 70 sampai 80 orang sih, saya dari dua orang tersebut gitu. Cuma 70 sampai 80 orang agak-agak aduh gimana gitu.
0: Ya. Butuh mental pejuang
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi jangan pernah takut buat coba dan jangan pernah takut gagal.
0: Iya,
1: itu bagian
0: iya.
1: dari proses.
0: Kalau kita tak pernah mencoba, kita tak pernah tahu.
1: Betul banget ya.
0: Ya. Baik, menurut Kak Retno, ini tantangan transportasi di Indonesia saat ini, khususnya di Kepulauan Riau lah, itu seperti apa? Dan bagaimana nanti kemudian peran taruna-taruni ini ketika sudah lulus menjawab tantangan tersebut?
1: Kalau untuk Kepulauan Riau sendiri yang saya lihat itu ya penggunaan transportasi umum tuh bagi untuk transportasi darat masih minim gitu. Dan pengennya sih nanti setelah lulus jadi perwira perhubungan gitu gitu ya, memajukan ya Provinsi Kepulauan Riau lah di bagian transportasi darat gitu kan. Terus ya tantangan terbesar ya Kak untuk Indonesia sendiri gitu. Masih banyak orang-orang yang ya itu sih kayak agak egois dikit ya untuk penggunaan pribadi sementara ya menimbulkan kemacetan dan lain-lain gitu.
0: Betul,
1: padahal
0: betul.
1: Transportasi sekarang tuh udah maju-maju gitu, udah ada banyak lah seperti KRL, RRT dan lain-lain itu udah banyak gitu. Jadi itu sebenarnya menjadi sebuah tantangan ya sendiri untuk bagian perhubungan transportasi darat gitu.
0: Nah, di era transportasi modern dan juga tentunya era digital saat ini. Nah, apakah kemampuan digital itu juga penting untuk dimiliki, Kak?
1: Penting sih, Kak. Karena di era modern sekarang tuh apa-apa juga orang udah yang biasanya pakai tunai aja sekarang udah QRIS ataupun debit dan lain-lain gitu. Dan di sekitar Jabodetabek pun misal penggunaan transportasi umum gitu, biasanya pun ngisi-ngisi kartu LRT, kartu LRT itu udah ada penggunaan digital gitu. Jadi menurut saya sih penting ya Kak, penting banget.
0: Iya, di sana memang satu kartu bisa untuk semua transportasi.
1: Benar,
0: ya.
1: Biasanya sih gitu.
0: Iya, itu yang menarik ya. Nah, untuk anak-anak muda di Tanjung Pinang dan juga Kepulauan Riau nih yang ingin masuk PTDI STTD, persiapan apa nih yang sebaiknya disiapkan, yang paling penting?
1: Yang paling penting sekarang mental, tentunya. Karena kalau misalnya mental kalian gak stabil, gak kuat gitu, melihat banyak persaingan gitu, banyak orang yang mau menjadi bagian dari STTD gitu, nanti kalian jiper duluan nih kak, karena mentalnya belum kuat gitu kan.
0: Ya.
1: Iya, takut duluan nih buat mulai gitu kan. Yeah. Yang pertama tentunya mental gitu, terus persiapan kalian bagaimana, mulai dari SKD, terus juga jasmani, kesehatan, itu harus dipersiapkan sebenarnya jauh-jauh hari ya, minimal 6 bulan sebelum tes. Okay. Itu kalian udah prepare lah gitu, udah oke lah, udah siap gitu. Jadi apalagi khususnya untuk anak-anak yang kelas 12 sekarang yang masih ragu mau kemana ya kedepannya gitu. Dan mungkin STTD salah satu jawabannya gitu, karena kan lulus nih siapa yang gak mau kan jadi PNS, jadi ASN, mungkin idaman orang menantu gitu, idaman menjadi menantu gitu. Mungkin ya kak ya.
0: Nah, ini kalau bicara soal mental nih, mental seperti apa sih nih yang harusnya disiapkan nih sebelum masuk ke dinasan?
1: Itu dengan kalian banyak berlatih. Kalau saya sendiri ya, yang saya lihat dari pembedanya antara saya dan teman-teman saya, banyak teman-teman saya tuh yang cuman persiapan SKD tuh cuman belajar dasarnya doang, tapi mereka nggak terjun langsung, maksudnya nggak latihan soal langsung, nggak try out langsung gitu. Jadi ketika mereka cuman mempersiapkan itu, waktu pada saat pelaksanaan tes yang sebenarnya, mereka tuh udah deg-deg-deg, udah yang kayak mengerjakan soal, aduh tremor ini, gak bisa jawab, segalanya. Jadi ngeblank, karena mentalnya belum siap tuh kak. Jadi kalau dari saya sendiri tuh banyak-banyak latihan tryout. Jadi ketika kalian pelaksanaan tes langsung tuh, kalian kayak udah, ah udah biasa tryout gitu. Jadi kayak kalian pun sudah terbiasa memanajemen antara waktu dan pengerjaan soal gitu. Karena kan pasti bukan hanya tentang menjawab soal yang benar dan tepat gitu, tapi tentang bagaimana manajemen soal. Berarti kan dalam 110 soal pengerjaan 100 menit, berarti kan satu soal gak nyampe semenit ya kak pengerjaan.
0: Iya,
1: berarti kan bagaimana kita memanajemen waktu ini dalam pengerjaan soal ini agar tepat dan cepat gitu.
0: Nah, ini kan tentu sibuk sekali ya sebagai seorang taruni ini, dari pukul 3 atau pukul 4, kemudian selesai malam pukul 10, dan itu pun masih harus ada yang dipersiapkan untuk besoknya. Itu tentu banyak hal yang harus kita jaga ya. Nah, apa sih tips untuk membagi waktu antara belajar, latihan fisik, dan juga kehidupan pribadi selama menjadi taruni?
1: Sebenarnya kalau untuk membagi waktu ya, secara nggak langsung sih di sana tuh terbagi sendiri.
0: Terbagi
1: nih.
0: Sendiri.
1: Udah terbentuk sendiri. Mungkin awal-awal akan kaget dengan jadwal yang di sana, apalagi yang memang nggak terbiasa untuk kesibukan di sana, apalagi yang biasanya mungkin bangun siang, di sana tiba-tiba bangun subuh dengan kegiatan yang super padat gitu. Dengan sendirinya karakter kalian untuk disiplin, untuk memanajemen waktu dengan baik, itu akan terbentuk sih secara nggak langsung. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih cara buat membagi waktu di sana tuh, karena mungkin sudah ada jadwalnya, dengan sendirinya tuh kalian termanage gitu. Jadi yang awalnya nggak biasa jadi biasa gitu untuk manajemen waktu dengan baik gitu. Bahkan yang biasanya aduh 5 menit nih pakai jilbab nggak cukup waktunya gitu, karena kan jilbab sendiri tuh ada aturannya kak, harus ketat ini, jarum pentulnya harus berapa gitu. Jadi yang biasanya mungkin aduh 5 menit gak cukup nih untuk pakai jilbab gitu, tapi jadi kayak masih ada 2 menit, masih ada 1 menit. 1 menit itu jadi berharga banget sih selama jadi taruni kak.
0: Banyak hal yang diatur berarti ya.
1: Benar, banyak banget.
0: Nah, kalau di sekolah itu kan ada PR, ada tugas rumah. Nah, apakah di sana juga ada?
1: Itu kembali ke dosennya masing-masing.
0: Kembali
1: ya
0: ke dosen.
1: Tapi kalau untuk STTD sendiri itu sebenarnya lebih ke laporan-laporan survei. Dan itu biasanya bersifat kelompok gitu. Jadi kebanyakan sih kalau tugas tuh biasanya bersifat kelompok ya.
0: Kelompok
1: ketimbang individu.
0: Itu juga kan butuh waktu pengerjaan.
1: Iya, tapi biasanya kalaupun diberikan tugas tersebut gitu, kadang kami pun curi-curi juga sih kak. Misal pagi sampai sore nih ada kegiatan perkuliahan, tapi kan tidak selalu dari jam 8 sampai jam 4 sore itu ada perkuliahan. Biasanya kan pasti ada kosong, mungkin jam 10 sampai jam 12 gak ada time buat perkuliahan, jadi kosong. Nah, di tengah-tengah kekosongan itu biasanya kami isi mengerjakan tugas, tugas atau
0: ya, ya gitu. Atau tidur gitu.
1: Aduh dibocorin nih.
0: Baik. Nah, menurut Kak Retno, apa nilai paling berharga yang didapat selama menjalani pendidikan di STTD?
1: Nilai yang paling berharga sih tentunya kedisiplinan tadi ya. Karena yang membedakan adalah mungkin kalau pada saat kalian kuliah pada umumnya gitu yang pendidikannya cuma ya udah kuliah terus kan bisa pulang kupu-kupu kuliah pulang gitu, tapi di STTD tidak semudah itu untuk pulang gitu kan. Terus juga yang biasanya deket banget sama orang tua nih harus merantau jauh, terus juga terbatas mungkin aksesnya untuk komunikasi dan lain-lain, terus itu ngebentuk mental kalian buat lebih kuat gitu. Terus juga ya banyak sih sebenarnya pembelajaran yang bisa diambil dari STTD, bagaimana karakter kalian dibentuk, bagaimana mental kalian dibentuk, bagaimana fisik pun kalian dibentuk gitu. Sebenarnya kalau ditanya apa nilai yang bisa diambil itu banyak banget sih Kak sebenarnya.
0: Apakah di kampus kedinasan juga ada organisasi Kak?
1: Ada, tentunya ada. Organisasi itu kalau di STTD sendiri ada namanya Demustar, Dewan Musyawaratan Taruna, gitu, Demustar. Terus ada Resimen. Terus banyak sih kalau untuk organisasi ya gitu. Ya Demustar Resimen ini seperti kalau kuliah BEM.
0: BEM gitu. Ya.
1: Seperti itu.
0: Baik, ini terakhir nih Kak. Sebelum, boleh berikan pesan ataupun motivasi untuk saudara perempat yang sedang mengejar cita-cita masuk sekolah kedinasan.
1: Oke, terima kasih. Untuk adik-adik sekalian yang mungkin masih bimbang nih buat kemana-kemana gitu, dan akhirnya memilih untuk masuk dan tes di sekolah kedinasan, jangan pernah takut untuk nyoba, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa selagi kalian berusaha gitu. Berikan kemampuan terbaik kalian, tentunya jangan lupa juga ridho orang tua nomor satu. Kalau saya sendiri tuh dulu setiap tes, sebelum tes selalu minta bunda tolong dong doain, bunda tolong dong doain, itu nomor satu gitu. Makanya perjuangkan semaksimal mungkin, berikan terbaik mungkin, urusan lulus atau tidaknya itu urusan Allah gitu, urusan Tuhan gitu, bagaimana rezeki kalian gitu. Yang saya tekankan dulu selama saya tes adalah di dunia ini tuh kan yang tadi saya bilang ada namanya menang dan ada yang namanya kalah gitu. Makanya ada pecundang dan ada pemenang, tergantung kalian mau jadi bagian dari mana. Kalau mau jadi bagian dari pemenang ya tentunya ada proses yang gak mudah untuk mendapatkan peran tersebut.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Retno. Jadi tak terasa nih perbincangan kita nih udah tinggal beberapa menit lagi kita harus tutup. Tapi sebelum kita tutup, boleh disampaikan terlebih dahulu closing statement apapun ya.
1: Ya buat yang mungkin adik-adik sekalian yang masih ragu, ayo join ke STTD, selain bisa mungkin menjadi menantu idaman nih ya Kak, jadi PNS kan. Alhamdulillah gitu ya, jadi aparatur sipil negara pakai baju yang keren gitu. Terus juga banyak ilmu-ilmu yang diambil, mengabdi pada masyarakat tentunya akan memberikan kontribusi nyata. Buat kalian ya jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa gitu. Terus juga ya selalu ikhtiar, berdoa, berikan kemampuan terbaik kalian dan persiapkan sebaik mungkin, mulai dari tahapan administrasi sampai dengan ending, sampai dengan pantukir, itu persiapkan sebaik mungkin, karena rezeki yang sudah tertakar tidak mungkin tertukar.
0: Masya Allah, luar biasa quotes untuk hari ini. Ada lagi?
1: Udah cukup.
0: Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Kak Retno Amelia ya, sudah pun meluangkan waktu untuk bersembang bersama kami pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang telah kita perbincangkan dalam sembang komunitas ini menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin
0: ya. Menambah wawasan serta menjadi pengingat bagi kita untuk terus berjuang, terus belajar ya. Baik saudara perempat, demikian sembang komunitas edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan hati, serta dapat dipertemukan kembali pada sembang komunitas edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parozi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, perempat dari Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat. Salam ya, kembali mengudara untuk saudara di segantanglah di petang. Segantanglah tengah hari. Semangat sangat saya tidak pernah petang hari terus. Namanya pesedara agaknya saya nih ya. Karena tak tahan sorang-sorang diri dekat studio yang sejuk nih. Rindu dengan sekatelan petang ya. Tapi di sekatelan tengah hari bersama dengan Salwa alias Dara Perompat, temankan saudara hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saudara Perompat, hari ini merupakan hari Arafah. Ini tanggal 9 Zulhijjah 26 Mei 2026. Tanggalnya cantik ya saudara Perompat, macam saudara pula lah dimana saja berada. Dan tinggal menghitung jam nih menuju hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, saudara perempat, kita harapkan semoga di hari Arafah tahun ini kita menjalankan ibadah puasa sunnah, kemudian juga ibadah-ibadah lainnya ya yang bersifat sunnah. Ini menjadi sebab perubahan takdir dan titik balik hidup kita, saudara. Karena ada yang menyatakan kalau sebaik-baiknya doa ialah doa di hari Arafah. Ini saya ucapkan selamat berjuang di pertarungan doa hari Arafah ya. Kalau di Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, maka di hari Zulhijjah ini saudara kita punya hari Arafah. Yang kita tahu nih, harinya hari ini tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 26 Mei ya. Kita mesti bisa panjatkan semua doa dan juga hajat yang kita inginkan saudara, bahkan yang terasa mustahil sekalipun kita doakan sahaja. Sebab tak ada yang tak mustahil, tak ada yang tak mungkin, dan tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini malam-malam nanti ini saudara perempat ada rencana kah nak kemana? Karena jujurlah saya belum ada rencana mau kemana. Kira-kira kemana ya saudara malam-malam takbiran Idul Adha ini? Apakah ikut konvoy dan juga pawai takbir keliling nanti malam yang dilombakan, atau di rumah aja nih menikmati kesendirian? Ya tapi yang pasti kita tetap sama-sama merayakan Idul Adha versi masing-masing. Dan juga ini pasti lagi ada yang menunggu kedatangan sapi mu dan kambing ya di perkarangannya masing-masing, tempat tinggalnya masing-masing. Kita harapkan semoga Idul Adha tahun ini yang berkurban dan juga yang tak berkurban pun kita mendapatkan pahala dan mendapatkan amal-amal kebaikan daripada yang kita korbankan itu. Tentunya di Jelajah Kepulauan Riau kita hari ini akan membahas apa ya sekiranya yang bisa menghibur saudara perempat dengan informasi-informasi, cerita inspiratif dan juga suasana hangat di menjelang Lebaran Kurban. Semoga aktivitas hari ini diberikan kelancaran ya saudara. Dan bagi yang lagi mempersiapkan kurban atau lagi siap nunggu sapi atau masa opor untuk besok hari, nah ini semoga lancar, jangan lupa bagi-bagi lah. Kita hadirkan lagu-lagu pilihan saudara perempat yang akan menemani saudara perempat di siang hari ini menjelang hari Raya Idul Adha di hari Senin, Selasa deng yang panas ini, dengan lagu Zapin Gelombang untuk Anda.

0: makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.
1: Salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat di Kabupaten Karimun, khususnya di Desa Batu Limau. Biasa masyarakat menggelar tradisi kenduri Idul Adha yang memang mereka lakukan, mereka wariskan turun-temurun dari para pendahulu, saudara. Dan tradisi ini rutin dilakukan oleh masyarakat setempat. Biasanya digelar pada malam menyambut hingga selepas sholat Idul Adha. Nah, dijelaskan pula oleh salah satu pemuda di Batu Limau, Azli, kalau kenduri atau yang lebih dikenal pula dengan acara selamatan ini memang lah menjadi tradisi bagi penduduk sekitar sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan hingga sekarang. Hajatan kenduri ini pun biasa dilakukan pada peringatan hari-hari besar keagamaan, mulai dari bulan Ramadan, Idul Fitri, hingga Idul Adha. Nah, uniknya ya, saudara perompat, kenduri ini digelar secara bergantian dari satu rumah ke rumah warga lainnya. Tapi tak semua warga yang melaksanakan, sebab menyesuaikan pula dengan kemauan masing-masing warga. Nah, kalau kenduri sendiri ya, dia punya makna. Ini salah satu wujud rasa syukur atas limpahan rezeki dan juga rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula mendoakan sanak saudara dan keluarga yang sudah meninggal dunia, serta bentuk rasa gembira pastinya menyambut kedatangan hari raya Idul Adha, saudara. Dan kenduri di rumah masyarakat nih dihadiri pula belasan hingga puluhan orang atau puluhan jemputan loh, saudara, karena mereka ini bersama-sama membacakan doa yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran, tentu dengan ada panduannya juru doa atau disebut dengan muadzin. Doa-doa yang dibacakan ini pun bertujuan menolak segala bala atau musibah, terutama doa arwah dari pihak keluarga tuan rumah yang punya hajatan kenduri. Nanti selepas doa dibacakan, masyarakat yang menggelar kenduri ini langsung menjamu jemputan dengan yang hadir dengan aneka juadah hidangan, mulai dari nasi, ketupat, lauk rendang, dan juga kue-kue yang kemudian disusun dalam sebuah hidangan, saudara, menggunakan nampan besar. Nah, tiap hidangan ini pun bisa pula disantap 4 hingga 5 orang dengan duduk melingkar dan juga makan bersama. Ada salah satu rumah warga yang menggelar kenduri Idul Adha, nama dia Samsudin nih, saudara, yang memang juga rutin nih menggelar kenduri setiap tahunnya, khususnya pada hari raya Idul Adha atau selepas sholat Idul Adha ya. Dan ternyata hampir semua kabupaten kota di tanah Melayu nih selalu melestarikan acara kenduri ini, saudara, tapi dengan berbagai aneka jenisnya, mulai dari kenduri hari-hari besar keagamaan, doa selamatkah, tahlil, pindah rumah, hingga betunang juga.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira, macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada dia lain macam memang. Tapi 5 minit lepas tu, dia juga tanya, dah makan ke belum sayang? Tapi walau bising membebel tiap hari tanpa henti, rumah tanpa suara dorang, sunyi pula rasa. Macam ada yang tak cukup lagi.
0: Intermezzo.
2: Ada tahu tak?
3: Cristiano Ronaldo.
2: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perompat, Pemerintah Kabupaten Bintan akan menggelar Salat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat kabupaten di pelataran Masjid Jami Al-Hidayah, lapangan bola Kampung Simpangan, kilometer 16, Desa Tumapaya Selatan. Nah, sementara itu, pawai takbir Idul Adha akan dipusatkan pula di Kecamatan Bintan Timur dengan rute yang telah disiapkan panitia sesuai dengan skema perjalanan rombongan. Nah, tentunya ini ke kecamatan lain juga akan melaksanakan pawai takbir di wilayah masing-masing ya, saudara. Dikatakan pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, kalau pelaksanaan kegiatan keagamaan ataupun juga kenegaraan sengaja dilakukan secara bergilir nih di setiap kecamatannya. Supaya apa? Supaya masyarakat sekitarnya juga ikut terlibat dan merasakan langsung lah macam mana nih suasana setiap kegiatan yang digelar pemerintah daerah. Nah, disebutkan pula kalau konsep pelaksanaan secara bergelir ini bagian dari upaya pemerintah supaya mendekatkan kegiatan besar daerah kepada masyarakat, saudara. Sehingga masyarakat di wilayah Kabupaten Bintan pun juga bisa merasakan langsung macam mana rasanya pelaksanaan kegiatan tersebut di wilayah mereka masing-masing. Nah, dan juga diimbau kepada masyarakat untuk menyemarakan pawai takbir dengan tertib dan juga khusyuk. Apalagi nantinya juga akan banyak ini masyarakat yang turun langsung ke jalan untuk menikmati hiruk pikuk dan juga antusiasme ya, keseruan selama pawai takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Hei Ren, Ren, itu Lani tuh. Dia kerja di kantin rupanya. Cepat betul ya dia gerak. Padahal pakai tongkat ya. Ya bisa lah. Tangan dia kan dua. Semangat dia tuh yang 10. Tapi kan Ren, memang tak susah jalan sambil bawa nampan begitu.
1: Susah sikit je. Tapi bukan berarti tak bisa, Mina. Kau aja yang berfikir begitu.
2: Itulah, kadang yang buat susah tu bukan tongkat dia.

Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pulau ini juga termasuk pulau terluar Kabupaten Natuna yang juga berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Untuk mengunjungi Pulau Midai, saudara mesti menggunakan kapal motor dari Pelabuhan Selat Lampa. Keindahan akan pantai di Pulau Midai sudah pasti sangat eksotis sebab belum begitu banyak wisatawan yang datang. Begitu juga dengan ekosistem bawah lautnya masih sangat asri dan sangat minim akan kerusakan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang menjadi spot terbaik untuk snorkeling, diving maupun fishing. Kita beralih ke maklumat lain. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menggelar apel pagi di halaman kantor RRI Tanjung Pinang kemarin. Apel dipimpin Ketua Tim Konten Media Baru Joji Suhendri. Dalam arahannya, Joji Suhendri menyampaikan apresiasi kepada tim podcast RRI Tanjung Pinang yang berhasil menjadi nominasi ajang Abu Prizes. Menurutnya, capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas karya dan program siaran. Selain itu, Joji juga mengingatkan seluruh pegawai untuk menjaga kesehatan menjelang libur panjang. Ia meminta seluruh pegawai tetap memperhatikan kondisi fisik agar dapat kembali bekerja dengan optimal selepas masa libur usai. Dalam kesempatan tersebut, Joji turut mengingatkan pegawai terkait pengumpulan eviden kinerja. Ia meminta seluruh staf segera melengkapi dan mengumpulkan eviden sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hall Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara, Pro 4, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kuliner tradisional ataupun makanan kekinian, saudara. Tak hanya soal rasanya, tapi banyak sangat makanan di Indonesia yang juga punya nama-nama unik, nyeleneh, bahkan terdengar agak aneh di telinga kita, saudara. Tapi ya, justru dari keunikan nama ini, makanan jadi lebih mudah diingat dan bahkan menarik perhatian masyarakat, terutama di era media sosial saat ini, saudara perempat. Fenomena penggunaan nama makanan yang unik sekarang ini makin berkembang pula di berbagai daerah. Mulai dari nama dia yang lucu, nama dia yang rasa-rasa too much, berlebihan, saudara, hingga ngebuat orang penasaran ya. Ini sebenarnya makanannya benar gak sih kayak gini? Misalnya kayak misalnya sebelah mercon, apakah ada merconnya gitu. Ataupun juga makanan-makanan lainnya, hingga pada akhirnya jadi strategi tersendiri nih untuk menarik minat pembeli. Nama makanan pun dianggap juga punya kekuatan besar ya, saudara, dalam membangun rasa penasaran konsumen sebelum mereka nak coba rasanya secara langsung. Beberapa contoh misalnya yang cukup populer nih, mie setan, sebelah jeleton, bakso mercon, es pocong, saudara, dan juga ada pula ayam geprek iblis. Nah, itu udah tahu ya arahnya tuh kemana, ke arah-arah yang panas membara gitu, saudara. Yang ternyata ini nama-nama makanannya tidak selalu menggambarkan bentuknya seperti itulah, tapi lebih kepada sensasi rasa pedas dia. Tampilannya unik juga, saudara, atau bahkan hanya sekedar strategi pemasaran supaya mudah viral di masyarakat. Nah, kalau saudara sendiri ini yang sebagai pelaku UMKM ya, biasanya memilih nama itu sesuai dengan keinginan sendiri atau ada filosofi tersendiri?

0: Oi Ju, sepatu apa tu? Bagus sangat lah.
1: Jelaslah, punya luar negara ni.
0: Mana ada, bagus lagi punya aku. Produk keluarga kita ni.
1: Apa benda keluarga ni? Macam betul je.
0: Iya, produk yang aku pakai ni sepatu Indonesia punya. Desainnya juga enggak kalah kece dari sepatu luar awak tu. Terlebih lagi yang buat keluarga kita sendiri, orang Indonesia. Itu yang paling utama.
1: Haa, betul juga. Nantilah aku beli produk lokal aja lah. Eh, tapi kan aku belum ada duit. Pinjam kau dulu boleh tak? Kan kita keluarga.
2: Memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di balik nama yang terdengar aneh, ada kreativitas pelaku usaha kuliner dalam menciptakan identitas produk. Dalam dunia bisnis, makanan yang semakin kompetitif, saudara, nama yang unik ternyata bisa menjadi pembeda, ciri khas di tengah banyaknya produk serupa. Konsumen pun biasanya lebih mudah mengingat makanan dengan nama tak biasa, kan? Dibandingkan nama yang terlalu familiar, terlalu umum lah kita dengarkan. Jadi fenomena ini juga dipengaruhi oleh perkembangan budaya digital. Tentu di media sosial, saudara, sesuatu yang unik dan juga mengundang perhatian lebih cepat nih sebarnya. Banyak orang yang memang tertarik untuk nak coba-coba makanan bukan hanya rasanya saja, tapi juga sebab penasaran nih dengan namanya. Ini namanya memang se-iblis itu ataupun juga se-setan itukah atau sepocong itu gitu ya. Jadi dari nama sahaja ini tak sedikit pula pelanggan menggugah atau mengupload pengalaman mereka ketika mencoba makanan dengan nama unik tersebut di platform digital, sehingga membantu promosi secara tak langsung. Ya meskipun begitu, penggunaan nama makanan juga mesti kita perhatikan norma dan juga nilai budaya masyarakat ya. Kreativitasnya memang penting secara, tapi tetap harus menjaga etika supaya tak menyinggung kelompok tertentu atau menggunakan istilah yang memang kurang pantas lah untuk kita dengarkan. Karena memang nama makanan ini kan ada ini ya, harus ada normanya juga, seelok-eloknya tetap menghibur, menarik dan bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Ini dari fenomena makanan unik ya, saudara, namanya sahaja sebenarnya menunjukkan nih kalau kuliner ini bukan hanya pasal kebutuhan makan saja, tapi juga bagian dari kreativitas budaya populer. Nama dia yang lucu, unik dan mudah kita ingat. Jadi cara baru bagi pelaku UMKM supaya mampu nih bertahan dan juga bersaing di tengah perkembangan industri kuliner yang saat ini semakin cepat perjalanannya.

0: Tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Siput. Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam sejahtera.
2: Ada tahu tak?
3: Cristiano Ronaldo.
2: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, kuliner tradisional Indonesia ini kembali mencuri perhatian dunia internasional, saudara. Kali ini pisang goreng yang ternyata berhasil dinobatkan sebagai makanan penutup atau dessert terbaik di Asia Tenggara versi TS Atlas. Nah, dalam daftar tersebut ternyata pisang goreng ini memperoleh skor 4,4 dan juga menempati posisi pertama sebagai dessert terbaik di kawasan ASEAN. Cemilan sederhana nih pon, ada bahan dasar dia pisang dan juga tepung yang berhasil sederhana mengungguli berbagai makanan penutup populer dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dan keberhasilan pisang goreng ini pun dinilai menjadi bukti kalaulah kuliner tradisional Indonesia punya cita rasa yang mampu bersaing di tingkat internasional. Dengan teksturnya dekat luar dan juga lembut dekat dalam, ini jadi daya tarik utama makanan satu ini yang lah lama jadi favorit masyarakat. Tapi tanya pisang goreng ya, setelah beberapa jajanan khas Indonesia ini juga masuk dalam daftar dessert terbaik Asia Tenggara, mulai daripada kelepon dengan skor 4,3, kemudian odading dan juga serabi saudara yang masing-masing memperoleh skor 4,1. Dan masuknya kuliner Nusantara dalam daftar tersebut menunjukkan kalau ternyata kekayaan cita rasa Indonesia ini semakin dikenal luas oleh dunia. Sementara itu beberapa dessert dari negara lain yang juga masuk dalam daftar antara lain adalah Hanom Krok dari Thailand, Leche Flan dari Filipina, dan juga Apam Bale dari Malaysia. Nah, untuk taste Atlas sendiri, Atlas ya, ini dikenal sebagai platform panduan kuliner dunia yang ternyata selalu merilis daftar makanan terbaik dari berbagai negara berdasarkan penilaian dan juga ulasan pengguna ataupun juga pecinta kuliner internasional.

0: killed. Maniac.
1: Mind game.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedaya perempat hampir mirip dengan Pulau Sahi atau Pantai Sahi. Untuk menuju lokasinya Anda tidak perlu perahu ketika air laut mulai surut, tapi ketika pasang pulau pasir bisa menjadi arena bermain yang sangat menyenangkan dengan air lautnya yang jernih dan juga pasir putihnya. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup dipenuhi pepohonan yang bisa sedaya buat untuk berteduh dikala terik matahari terlalu menyengat. Lokasi Pulau Pasir ini berada di Kecamatan Bunguran Barat. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang mulai melakukan berbagai persiapan pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan hewan kurban atau antemortem sebelum kematian dan postmortem setelah kematian, guna memastikan hewan yang dikurbankan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Kepala DP3 Kota Tanjung Pinang, Robert Lukman, mengatakan pemeriksaan antemortem telah dilakukan sejak 2 minggu terakhir dengan menurunkan sejumlah tim ke lokasi penjualan dan penampungan hewan kurban di Kota Tanjung Pinang. Hingga per 24 Mei 2026, sudah hampir 1.200 ekor sapi dan kambing yang ditandai sehat dan layak. Robert menjelaskan, hewan kurban yang telah diperiksa diberikan label SL atau sehat dan layak sebagai jaminan bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban. Selain pemeriksaan kesehatan hewan, DP3 juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengurus masjid serta panitia kurban terkait tata cara pemeliharaan hewan kurban yang sehat. Robert menambahkan DP3 juga akan melakukan pemeriksaan postmortem pada hari penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tenaga medis veteriner untuk memastikan kondisi daging dan organ hewan telah setelah sehat maksud kami disembeli. Demikian, terima kasih. Kita boleh berjumpa di Hewan Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari perempat kaum muslimin dan muslimah, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardhu zuhur untuk Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pada pukul 12.03 waktu Indonesia Barat. Oh.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perumpatan Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perumpat, musik daerah Indonesia Timur. Ini sekarang lagi digemari oleh berbagai kalangan, terutama anak-anak muda, saudara. Karena dia punya iramanya yang khas, beatnya juga energik ya, saudara. Jadi, menjadikan musik ini menjadi favorit lah bagi masyarakat, terutama untuk aktivitas sehari-hari. Kalau untuk anak-anak muda sendiri, musik Timur dianggap mampu loh ternyata menghadirkan energi positif dan juga memperbaiki suasana hati. Ya, boleh dicakap-cakap bisa sebagai mood booster ya masa kini untuk anak-anak di era zaman now. Ya, banyak sekali nih yang memilih mendengarkan lagu-lagu Timur ketika lagi berkendara bawa mobil atau lagi kumpul bersama dengan teman-teman atau juga sekedar lepas penat setelah beraktivitas. Tapi selain menghadirkan hiburan, musik Timur ini juga membawa nilai budaya yang kuat, logat khas daerah, nuansa dia punya persaudaraan, dan juga semangat kebersamaan. Jadi daya tarik utama yang pada akhirnya membuat lagu-lagu Timur terasa berbeda. Hingga akhirnya inilah yang membuat musik Timur tak lagi hanya dinikmati oleh masyarakat sebagai tren semata, tapi juga sebagai sarana memperkenalkan budaya Indonesia Timur kepada masyarakat luas. Tapi fenomena boomingnya musik Timur dari perompak menunjukkan kalaulah musik daerah ternyata mampu berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan identitasnya. Ya, ditunjukkan pula ya, ternyata kehadiran musik Timur di tengah tren musik modern ini jadi bukti kalau budaya lokal tetap punya tempat di hati generasi muda. Bahkan ya, saudara, tak sikit loh lagu Timur yang sekarang udah masuk dalam daftar playlist favorit anak muda Indonesia. Karena ini menghadirkan semangat, kemudian kebahagiaan, dan juga rasa kebersamaan di tengah kehidupan modern. Ya, ternyata dengan musik Timur ini yang muncul di era sekarang dengan berbagai beatnya yang mereka kemas dengan epic dan juga dengan baik, ini bisa memperkuat kecintaan generasi muda terhadap keberagaman budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Bahasa Melayu merupakan asal-usul bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan pertumbuhannya di dalam masyarakat Indonesia. Hingga sekarang menjadi akar dan bahasa resmi di Indonesia. Masa itu, pemerintah kolonial Belanda menjadikan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah untuk orang pribumi. Hal ini dilakukan karena bahasa Melayu telah berfungsi sebagai lingua franca di Nusantara.
1: Bahasa Melayu ya, yang berkembang di Kepulauan Riau dan eksistensinya di Kepulauan Riau sampai di akademisi, terutama di perguruan tinggi, bahwa kita coba berangkat dari sejarahnya dulu ya, bahwa setelah merdeka dan bersatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak hanya memiliki budaya nasional yang begitu luar biasa, tapi juga ada salah satu hal yang lahir dari sebuah kemerdekaan itu, yaitu bahasa nasional atau bahasa yang kita kenal hari ini, bahasa Indonesia. Dan bahasa nasional itu ya lahir dari bahasa Melayu yang dulunya dikenal dengan bahasa Melayu Riau Lingga. Itu sejak 2 Mei 1926. Kemudian dikukuhkan pada 28 Oktober.
0: Mempunyai bahasa yang dianggap mudah dikuasai karena struktur sederhana dan tidak mengenal tingkatan bahasa, membuat bahasa Melayu lebih aksesibel dan mudah dipelajari oleh berbagai kelompok masyarakat. Banyaknya dialek yang dimiliki bahasa Melayu membuat adanya perbedaan yang terlihat jelas dari segi pengucapan dan kosakata.

0: khusus pada masyarakat Kepulauan Riau ya. Walaupun memang banyak dialek-dialek yang memiliki ciri khas khusus ya, dari masing-masing daerah yang ada di Kepulauan Riau, tapi tetap itu bagian dari khazanah bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Misalnya di Liga dengan di Anambas itu ada beberapa dialek yang memang membedakan beberapa kalimat yang ditujukan ya. Misalnya kalau di Liga itu kan ada bahasa lainnya mau kemana gitu. Kalau di Anambas itu atau ya itu bahasanya lebih ke daerahan lagi, lebih khusus dari misalnya jawabnya nak kesana, nak kesinon gitu kan. Jadi ada bahasa-bahasa yang dialek-dialeknya yang menarik.
1: Bahasa Melayu tidak hanya menjadi alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa.
0: Kemudian ketika kita melihat di dunia perguruan tinggi atau di kampus, bahasa Melayu ini tetap dilestarikan oleh baik itu lembaga perguruan tinggi itu sendiri maupun pada penerapan kurikulum pembelajaran, dan bahkan dalam praktik sehari-hari mahasiswa-mahasiswa itu ya masih sangat-sangat kental untuk melestarikan bahasa Melayu itu. Walaupun memang ketika proses perkuliahan memang ada beberapa yang memang wajib menggunakan bahasa Indonesia karena memang itu menjadi sebuah

0: interkulturalisme menyebabkan adanya pertukaran kosakata dan ungkapan dari berbagai budaya yang berbeda, sehingga menghasilkan variasi dialek yang kaya raya.
1: Faktor yang mempengaruhi dialek itu ya biasanya sih kebiasaan masyarakat. Jadi masyarakat-masyarakat itu kan, atau masyarakat-masyarakat daerah itu kan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama ya, di antara daerah satu dengan daerah yang lain. Dan juga dipengaruhi oleh komunikasi-komunikasi antar budaya yang dari luar seperti itu. Sehingga bisa jadi komunikasi-komunikasi yang antara budaya luar dengan komunitas masyarakat setempat yang juga mempengaruhi dialek dari munculnya dialek-dialek Melayu itu sendiri seperti itu, yang beragam ya. Misalnya kalau di Lingga itu ya karena memang cenderung lebih mudah dipahami dengan bahasa Melayunya orang Malaysia seperti itu ya. Walaupun memang secara intonasi dan beberapa kalimat juga berbeda, tapi lebih mendekati dengan bahasa Melayunya Malaysia. Dan kita tahu bahwa bahasa Melayunya Penyengat Lingga itu adalah bahasa Melayu yang memang merupakan dasar dari bahasa Indonesia sebenarnya, bahasa Melayu. Karena memang kalau kita coba amati, memang bahasa Melayu Penyengat, Pulau Penyengat dan Melayu Lingga itu memang dekat dengan bahasa Indonesia, sangat dekat sekali, perbedaannya sangat tipis. Dia tidak terlalu dialeknya tidak terlalu ke daerahan seperti itu, tidak terlalu dalam lah, kan memang ada kalimat yang mendalam.
0: Berkembangnya komunikasi digital membuat tantangan tersendiri bagi bahasa Melayu, sebab adanya penggunaan bahasa campur bisa mempengaruhi kesucian bahasa Melayu itu sendiri. Namun, positifnya ialah banyak platform yang menawarkan pembelajaran kosakata Melayu.
1: Di era digitalisasi dan modernisasi hari ini kan kita nggak bisa menampik ya bahwa kita memang dituntut untuk terus berkembang, ya, dituntut untuk terus maju, bersaing ya. Ya otomatis bahwa kita akan mudah untuk terpengaruh dari budaya-budaya asing, sehingga bahasa-bahasa Melayu yang memang dulunya terus digaungkan, ya, dilestarikan, memang pada hari ini menjadi tantangan generasi Z ya, generasi muda. Kenapa? Karena ada beberapa yang memang menjadi tantangan mereka. Mereka merasa bahwa ketika menggunakan dialek Melayu atau bahasa Melayu, mereka menganggap bahwa mereka merasa ketinggalan, atau mereka merasa canggung, atau merasa malu dan sebagainya, tidak percaya diri. Padahal kenyataan bahwa ketika mereka benar-benar mengedepankan bahasa daerah, kemudian bangga dengan bahasa Melayu ya, itu tidak sedikit pun mengurangi kualitas mereka gitu di mata orang lain. Kan orang-orang di luar sana kan sangat membutuhkan hal-hal baru yang belum mereka temukan sebenarnya. Tapi ya karena itu tadi, karena mereka merasa kurang percaya diri, sehingga hal-hal ini mulai membuat mereka tidak pede dengan menggunakan bahasa Melayu.
0: Lestarinya hasanah bahasa Melayu sebab kesadaran anak muda yang paham dan bangga akan bahasa Melayu dengan berkomunikasi sehari-hari yang menggunakan bahasa Melayu.
1: Saya pribadi meyakini bahwa anak-anak muda di Pulau Riau ini masih tetap menjaga khazanah itu, menjaga bahasa Melayu itu sampai dalam aktivitas mereka sehari-hari. Memang di momen-momen tertentu saja mereka memang agak sering aktif menggunakan bahasa-bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi dalam interaksi sehari-hari mereka, saya yakin bahwa mereka masih sangat aktif, masih sangat bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Terutama di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di proses perkuliahan pun saya masih melihat umumnya orang-orang di Pulau Riau ini masih tetap bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Jadi PR kita adalah menjaga itu, mengedukasi terus, memberikan sebuah pemahaman agar mereka itu bangga akan bahasa Melayu itu sendiri.
0: Kosakata dan tata bahasa Melayu klasik dan modern tidak ada perbedaan khusus. Hanya saja, pada Melayu klasik banyak kosakata tradisional yang mencerminkan budaya lokal dan sulit diucapkan dibandingkan dengan bahasa Melayu modern yang menyesuaikan perkembangan komunikasi antar generasi.
1: Tidak ada perbedaan sih menurut saya antara dunia sekarang, karena memang ya itulah bahasa Melayu sebenarnya. Cuman mungkin karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman, jadi ada beberapa kalimat-kalimat orang Melayu itu yang kemudian mungkin terpengaruh dengan bahasa-bahasa modern hari ini, atau bahasa-bahasa gaul hari ini. Tapi kalau bahasa Melayu sih menurut saya dari dulu sampai sekarang ya itu bahasa Melayu itu tidak ada perbedaan.
0: Pada bahasa Melayu yang digunakan oleh generasi tua sering menggunakan komunikasi formal, berbeda dengan generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa Melayu yang mudah dimengerti, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.
1: Ada beberapa orang itu yang memang ketika hal-hal yang formal seperti ini kan formal itu, mereka lebih kadang-kadang cenderung untuk menggunakan bahasa-bahasa yang lebih formal seperti itu. Tapi ada juga memang yang memang di situasi yang santai, di interaksi-interaksi sosial yang santai, mereka akan terus eksis menggunakan bahasa Melayu. Memang kalimat-kalimat yang Melayu-Melayu, orang-orang Melayu dulu bicarakan, sampaikan itu, pasti ada yang jarang sekali disampaikan lagi, jarang disebutkan kali. Maka kadang-kadang anak-anak muda kita juga kadang tidak paham gitu, kalau seandainya ada beberapa kalimat yang terbaru gitu. Kalimat-kalimat yang sudah lama kemudian disampaikan lagi, sehingga mereka bertanya, ini apa nih artinya? Tapi saya rasa ada ya.
0: Demikian bersama narasumber Romi Akmal, Ketua Pusat Studi Melayu STAINSAR. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa. Request backup.
2: Time to mega kill. Wih, seronoknya main game. Sampai tak tahu waktu. Ha, dah nak petang ni.
3: Diamlah. Aku sikit lagi nak menang ni. Nanti kalau kajak aku bercakap, aku bisa kalah.
2: Heleh, berarti kau yang tak pandai main.
3: Dah lah sana pergi, aku nak lanjut main lah. Iri aja kau tengok aku main.
2: Jelas. Nanti dia sakit mata tu, baru tahu.
3: Mataku kenapa? Sakitnya.
2: Ha, itulah. Kan aku dah bagi tahu. Kau tak ada dengar. Sekarang dah kena kan mata kau?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, tipikal pantai Tanjung Datoh ini agak berbeda dengan pantai-pantai lainnya. Gugusan pantainya banyak dipenuhi dengan batu-batu besar yang memiliki warna yang cukup alami. Ada sebagian lokasi pantai Tanjung Datoh ini punya daratan yang agak mencorok ke tengah lautan. Dan biasanya menjadi spot pemancingan yang cukup baik. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Kecamatan Bunguran Timur. Kita beralih ke maklumat lain, turnamen bola voli Bupati Kapintan 2026 memasuki babak final. Tim Polres Bintan akan menghadapi BOS 303 pada partai puncak Senin 25 Mei 2026. Tim Polres Bintan melaju ke final setelah mengalahkan tim Rantau VC dengan skor 3-0. Sementara BOS 303 memastikan tiket final usai mendudukkan PT BIIE dengan skor serupa 3-0. Untuk kategori putri, partai final akan mempertemukan Megat 707 melawan MD Mix. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, Bupati Kap merupakan agenda tahunan yang bertujuan meningkatkan semangat olahraga sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet voli di Kabupaten Bintan. Menurutnya, pelaksanaan turnamen secara rutin diharapkan mampu menghasilkan atlet-atlet berprestasi yang bisa membawa nama baik daerah di tingkat yang lebih tinggi. Tahun lalu, turnamen digelar di Kecamatan Bintan Timur. Sementara tahun ini, di Kecamatan Seri Kuala Loba menjadi tuan rumah. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

saudara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

0: Saudara perempat, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan perempat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Pandang pertama, liar nona langsung suka.
2: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
4: Selamat siang Abang Opo Berenggam Perempat di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Perempat Palembang. Apa sih Po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang Abang Opo sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Bang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928. Kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah, ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang. Apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu ayah, keris itu nggak cuma ada di Pulau Jawa aja, Bang Pol. Buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Abang Po juga pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Perempat Palembang. Langsung aja kita ke RRI Perempat Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni. Ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Bang Joni Arla. Halo, Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya. Coba sampai kita cek kembali audio di Perempat Palembang ya, Abang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini. Lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya ya. Suaranya belum masuk nih.
5: Ya, halo.
4: Halo.
5: Halo.
4: Halo.
5: Ya. Iya. Bisa, halo?
4: Iya. Baik, sudah masuk. Ya. Iya, assalamualaikum, selamat siang, Bang Ahmad Joni Arla.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
4: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
5: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
4: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
5: Ya, sepertinya sama ya cuacanya.
4: Mm-mm.
5: Panas ya.
4: Panas.
5: Panas kalau sih.
4: Cerah
5: saya
4: ya.
5: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Po, kemarin.
4: Oh iya. Wah.
5: Iya. Jumat Sabtu Minggu kemarin saya di sana.
4: Wah. Nanti kapan-kapan mainlah, Bang ya, ke sini ya, Bang ya, ke studio ya.
5: Iya.
4: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
5: Iya, Bo.
4: Nah, nanti ya, juga betul, Bo. Akan hadir narasumber di sana, Bang?
5: Ya, ini iya. Sudah ada
4: hadir. Oh, sudah hadir.
5: Iya. Harry Sutanto atau dikenal dengan Cek Harry.
4: Iya.
5: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa dikatakan tempat servisnya ya, keris Sutaka. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
4: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Red Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
5: Di 0711-351656.
4: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Aye dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal keris Palembang. Ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia? Karena kan ada juga yang di Jawa, begitu ya, Bang ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan, Bang.
5: Langsung ya kita.
4: Ya, silakan, Bang. Ya, silakan.
5: Oke, terima kasih, Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Harry atau Harry Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek.
6: Ya.
5: Ya, apa kabar, Cek?
6: Alhamdulillah.
5: Ya.
6: Kena macet-macet dikit nih.
5: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
6: Iya.
5: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
6: Ya, Palembang juga punya keris.
5: Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
6: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah terus lebih banyak kesenjatanya, tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata, tapi benda seni,
5: Nah,
6: benda budaya, seni yang mengandung budaya, gitu. Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa, padahal tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur. Ya. Dapur, nah, ya. Dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam, ada yang lurus, ada lu 7, lu 5, lu 13, lu 11, macam-macam.
5: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
6: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada lu-nya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
5: Ya, itu kenapa ada perubahan sih?
6: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
5: Ya, jadi tetap Palu rules ya gitu.
6: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, Pak.
5: Masih,
6: ya. Masih, ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh gini. Kenapa orang banyak kerisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris Tama Empu. Nah, itu harus di apa? Dihitung wetonnya ya, yeah. Hari lahir segala macam. Nah, misalnya dia berniat maunya kerisnya lu 11.
5: Iya, yeah.
6: Tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir apanya enggak cocok tuh. Nah, kalau dengan Palembang-Palembang akhir enggak pakai lagi seperti itu.
5: Iya, yeah,
6: yeah. Tuh. Tidak lagi pakai-pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
5: Jadi ya, yang di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia yang diambil ya.
6: Iya. Nah, cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon.
5: Ya.
6: Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya.
5: Yang di Palembang.
6: Yang di Palembang, okay. Bentuk gunungan.
5: Ya.
6: Karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
5: Ya.
6: Nah, budaya
5: jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
6: Nah, terus Melayu.
5: Melayu.
6: Nah, oke. Okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi. Kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya. Sarung keris itu sampirnya, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
5: Ya.
6: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
5: Maksudnya?
6: Hulu itu gagangnya.
5: Bagaimana?
6: Ada lenggok dia.
5: Ya.
6: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Itu jadi, yang perbedaannya.
5: Jadi ada filosofinya gitu.
6: Ada filosofinya.
5: Yeah, okay.
6: Nah, disinilah nilai seninya.
5: Uh-huh.
6: Kenapa? Pertama, seni pertempa, tempa bila. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda. Bentuk yang berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh.
5: Yeah.
6: Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
5: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
6: kalau
5: pesan.
6: Kalau dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama saya, sama Empu. Nah, itu selain di ini kan dihususkan, itu Empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang apa jaksa, ada seorang pedagang juga yang nah, tidak mungkin disamakan karena itu diiringi dengan doa-doa. Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris. Nah, sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani. Nah, apabila disamakan enggak laku nanti dagangannya itu.
5: Oke. Jadi ya, dari segi apa ya, spiritual ya.
6: Iya, spiritualnya ada.
5: Spiritualnya ada juga. Nah, di Palembang itu dipakai?
6: Sebagian masih. Nah, cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, spi yang lain
5: lain. Jadi yang penting seni pegangan, seni sebagai kebanggaan lah ya.
6: Kebanggaan.
5: Ya.
6: Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
5: Kembali ke Empu tadi, kalau di Palembang kan sudah nggak ada lagi ya.
6: Oh, nggak ada lagi.
5: Tadi yang ada CR ini
6: ya, kan, Meranggi.
5: Bukan Empu.
6: Bukan.
5: Apa Meranggi. Bedanya?
6: Kalau Empu itu yang membuat bilah.
5: Aha.
6: Nah, yang membuat
5: dari alas, awal, ya. Dari awal ya.
6: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu 4 campuran, yaitu meteor.
5: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti golok mungkin, parang tuh.
6: Oh, masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi.
5: Yeah.
6: Ada di situ ada nilainya, bedanya Cek. Ada pamornya. Ada belang-belangnya.
5: Yeah,
6: yeah. Nah, ada gradasi warnanya di situ.
5: Okay.
6: Itulah kalau yang sekarang enggak ada lagi. Karena untuk membuat itu satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
5: Oh.
6: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
5: Perlahan-lahan ya.
6: Iya.
5: Jadi
6: tiap hari itu di tempat ya.
5: Iya. Tidak harus break jadi gitu ya.
6: Enggak bisa.
5: Ternyata harus diulang juga
6: lagi. Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
5: Iya, betul.
6: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup, karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
5: Seperti gaji lah itu ya.
6: Iya. Iya.
5: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa? Kalau
6: jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
5: gagang
6: yang dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu tuh ada pengukirnya khusus itu. Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu. Yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
5: Oh, beli jadi.
6: Ukiran khas Palembangnya.
5: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
6: enggak ada.
5: Enggak ada.
6: Enggak
5: jadi
6: ada.
5: Polosan.
6: Polosan banyak kan.
5: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CRI sendiri yang sudah bisa diukir, jenis apa aja?
6: Kalau yang saya pelajari, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir ke
5: ciri khas Palembang ya.
6: Ciri khas Palembang, terangkan. Ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma enggak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
5: Berapa jenis tuh?
6: Dari 4 jenis hulu.
5: 4 jenis hulu.
6: Ya. Oke. Okay. Secara garis besar
5: ada namanya?
6: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu.
5: Mm-hmm.
6: Bentuknya seperti kepala orang.
5: Ya sayangnya hari ini enggak ada enggak dibawa contoh.
6: Ya. Saya enggak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru kena macet ya.
5: Iya.
6: Jadi bentuk Putri Malu.
5: Ya.
6: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
5: Oh ada pejabat ya?
6: Ada pejabat ya, ya, tuh. Ya. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua...
5: Itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya?
6: Iya pada masanya.
5: Sekarang nggak ada lagi pesirah?
6: Sekarang nggak ada lagi.
5: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
6: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
5: Lurah ya?
6: Lurah.
5: Oke.
6: Okay. Nah itu minimal tuh. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
5: Gading ya?
6: Gading
5: kalau gajah. Kayunya kayak apa?
6: Kalau kayu
5: pada
6: hampir rata-rata kalau tidak tembesu, limar. Kayu limar.
5: Yang keras-keras ya?
6: Iya, yang keras-keras. Atau kemuning.
5: Oke.
6: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka.
5: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja?
6: Kalau sekarang ini saya pakai ini, kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus, biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu. Yeah. Itu pesanan-pesanan khusus.
5: Ya, itu tadi Putri Malu.
6: Ya Putri Malu.
5: Jadi bentuknya kayak
6: orang,
5: wanita.
6: Kayak wanita tuh. Okay.
7: Halo. Nah,
6: terus
5: Marina.
7: Ya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama Cak Eri di sana. Iya, ini di WhatsApp-nya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh Cak Eri.
5: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
6: Ya, makasih. Nah itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan. Pertama orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga itu didapatkan biasanya dari guru.
5: Oh ya, hadiah.
6: Guru spiritualnya itu ya. Hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Kris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya Kris Palembang dengan kris daerah lain mungkin itu enggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
5: Ya, karena kebanyakan kris-kris lama ya.
6: Iya, kris-kris lama.
5: Karena tidak ada
6: kalau produk ada kris baru. Ya, itu apalagi kris baru, kris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual apalagi kris-kris baru gitu.
5: Itu jawabannya, Mpok. Kita bisa buka line telepon juga.
7: Boleh,
5: ya.
7: Boleh, silakan. Silakan untuk line telepon.
5: Silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656 bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai Kris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya
6: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
5: ya, fotonya.
6: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ. Didekatkan di kamera.
5: Kelihatan Om.
6: Ya. Itu Putri Malu.
5: Itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
6: Putri Malu ini cuman 10% yang dari gading Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
5: Elang laut.
6: Bentuknya
5: kayak elang gitu.
6: Bentuknya seperti burung.
5: Burung elang.
6: Burung.
5: Kepala burung.
6: Ya.
5: Dan itu kayu juga.
6: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah. 50% yang dari kayu, 60-40. 60 dari kayu. Dan 40%-nya itu dari gading. Berukir.
5: Pada masanya
6: Karena
5: kan susah juga nyari.
6: Kalau sekarang enggak, mending cek tangkap orang.
5: Itu kan kalau tanduk, gimana kalau tanduk kita ada pernah?
6: Ada juga, tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
5: Oke.
6: Ada juga yang saya temui kalau ini cula badak.
5: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
6: Berbahaya
5: tuh. Oke, jangan ya. Oke, yang pastinya kayu sekarang ya.
6: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
5: Itu yang
6: hulunya gading.
5: Yang dari masa ya, masa dia.
6: Berukir halus.
5: Dan masih terjaga masih ada.
6: Masih ada tuh. Gitu. Nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri aja.
5: Oke. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
6: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
7: Iya. Baik. Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung line telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
6: Iya, silakan.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat siang,
7: Ayu.
5: Siang.
8: Ya, halo, sama, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perempat RRI Palembang.
7: Iya.
5: Iya.
7: Ada Cik Eri narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan Cik Ayu. Silakan Ayu.
8: Iya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri sama Bang.
6: Ya.
7: Iya. Silakan.
8: Ya. Ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan Kris Palembang ini dengan Kris pada umumnya? Jika kita melihat Kris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini Kris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan Cherry.
6: Dari Kris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
5: Ada empat jadi.
6: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya. Terus sarung atau sampirnya.
5: Sarungnya. Sarungnya diukir atau polosan?
6: Ada yang diukir, ada yang polos. Tapi kebanyakan polos.
5: Dan itu
6: jadi ornamennya? Kalau dari hulu Palembang tuh rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
5: tidak
6: belakang.
5: Tidak kaku ya.
6: Lihat dari belakang.
5: bukunya.
6: Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, enggak ke samping, enggak ngadep ke kanan atau ke kiri, enggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa, bilah. Bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus 80 sampai 90 derajat.
5: Yeah.
6: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Hmm. Agak miring dia condong lelehnya.
5: Yeah.
6: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Hmm. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit.
5: Hmm.
6: Nah, jadi cuma dua ini.
5: Yeah.
6: Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya tuh ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
5: Oh, ada juga.
6: Nah, belum lagi di sarung. Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
5: Oh. Itu yang lama bentuknya.
6: Iya, ya. Itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
5: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
6: Temuan sungai.
5: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Ya. Itu Cherry bisa merenovasi.
6: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Malaputra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang. Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan.
7: Dan
6: memang prosesnya agak lama itu, karena itu ada karatnya segala macam.
5: Oke, Mbak Marina, silakan.
7: Baik, lagi, Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini, karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
5: Banyak,
7: nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya, Cik Eri ya, tetap di sana ya.
6: Iya,
7: tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perempat Palembang. Masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban. Karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih di WhatsAppnya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh
1: ya?
2: Ya,
1: di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik... Ayo mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang maksudnya Pak A, pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki? Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, CRI ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita nanti.
1: Iya.
3: Jadi silakan. Ya, saya terima kasih nih. Mm-mm. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya nggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh, yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris, misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh, diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
3: tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang nggak ada lagi
2: besinya
3: tuh. Oh, misalnya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: kita tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan hulunya,

0: Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Pro 4 Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga Ceri di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Ya. Salam budaya Nusantara, Ponana.
0: Baik. Iya, Ciguria. Iya,
1: ya, Ponana.
0: Baik, Bang Joni Arla. Halo, dengan Ceri.
2: Halo, Bu.
0: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Ya. Iya, Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan, boleh disapa.
2: Halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum, Cedula.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cedula ganteng. Hari ini Pak Nana cantik dikebutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Heri.
3: Waalaikumsalam.
1: Cik Heri dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Cik Heri tadi, apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cik Heri ya. Memang sudah banyak paparannya. Cik Heri tadi sudah, wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cik Heri. Benar gak Cik Dula? Pertanyaannya itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya, ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu yang memajukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparannya kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
3: Iya benar.
1: Nah, pertanyaannya Cik Heri memang kan tadi sudah banyak.
3: Orang-orang terdahulu
1: apa
3: itu
1: elemennya ya? Tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bawah kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa bahan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya. Mohon tanggapannya sudah.
2: Terima kasih Cik Heri.
1: Sehat terlalu Cik Heri dengan Cik Dula, Nana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
3: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit atau bulan sahari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan, bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Nah itu melambangkan itu juga. Banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka.
2: Bercerita,
3: cerita, ada melalui karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, yang saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini, kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang lama ya,
3: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Tuh, kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5. Nah, itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga ya, ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya. Mungkin apa, adakah ada persamaan juga?
3: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
2: Dan yang di Sumatera bagian selatan.
3: Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan
2: Jambi,
3: dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya si apa ya, Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
3: Iya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah, kalau ketika

0: di Sultan di ada keris Jambi namanya Siginjai itu.
1: Oh iya.
0: Keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Ya. Nah, makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
1: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya?
0: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel. Seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
1: Oke.
0: Sama. Cuma ada beda agak. Ada kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa, empu kesultanan dari keraton gitu.
1: Oke, ya. Mbak Mariana, ada yang bertanya lagi?
2: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Ponana dan Wak Dula dan juga Cak Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
1: Pameran-pameran gitu ya.
0: Ya, terima kasih Bang.
2: Ya.
0: Mas dari Jember nih.
1: Ya.
0: Memang kalau untuk muatan lokal, pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya, belum ada yang ke situ. Mungkin insya Allah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan, seringnya temuan. Bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri. Gitu. Keris Palembang ini sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Patani.
1: Ya.
0: Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
1: Iya. Bisa disimpan dari
0: dan jaga. Dipelajari
1: ya.
0: Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
1: Ya,
2: oke. Okay. Ya. Okay. Ya. Baik itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan.
1: Boleh
2: silakan, Cek.
1: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
3: Dengan Akbar ya Palembang.
1: Silakan Akbar.
0: Apa kabar?
3: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pusat foto kenangan aja itu.
0: Gimana, Pak?
3: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu masih.
0: Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan, Pak, ya. Dari Lombok.
1: Mungkin, pertanyaan berikutnya langsung dijawab. Ya.
3: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu pasti apa kayu cak gitu.
1: Oke. Oke itu baik, Cak Akbar.
0: Ya. Ya, terima kasih banyak Cak Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
1: silakan dijawab.
0: Jadi Cak Akbar di sini saya ini pembuat. Tuh kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
1: Perbaikan.
0: Misal yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
1: Harganya berapa kalau buat baru?
0: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
1: ada terjangkau lah ya. Ya,
0: terjangkau lah.
1: Okay.
0: Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya.
1: Gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
0: biasanya ini Cek, banyak mereka tuh koleksi.
1: Oke.
0: Okay. Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
1: Iya.
0: Nah,
1: punya keluarga ya.
0: Oh ya, bilahnya saja. Mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak nggak ada lagi atau hulunya nggak ada lagi dibuat ulang jadi
1: oke okay.
0: Iya. Kebanyakan seperti itu.
2: Baik, ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih Cek Dula dan juga Cek Eri di line telepon Perompet Jakarta, masih ada yang bergabung ini mungkin interaksi terakhir kali ya di ya, obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan Teh.
4: Selamat siang, siapa namanya Bang Doni ya?
2: Iya, Cek Dula, Cek Dula.
4: Cek Dula, apa kabar?
1: Baik yang Bunda.
4: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Cek Dula dan Cherry. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Roh. Ya, Teteh, iya, makasih Cherry, banyak udah peduli Cherry dengan
4: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Mm-hmm. Halo.
1: Iya. Ya, silakan.
4: Sebagai pembuat keris ya, Cherry ya. sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
2: halo.
0: Halo.
2: Teh Dinda.
0: Ya?
2: Teteh.
1: Putus ya?
2: Terputus ya. Waduh, sayang
1: kita
2: sekali.
1: Terima telepon di sini ya.
2: Boleh, boleh, silakan, silakan. Silakan, silakan. Ya.
1: Halo. Assalamualaikum.
5: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo.
5: Terputus. Kita terima telepon di sini ya. Sekali. Kita terima telepon di sini. Halo.
1: Ya, kayak jauh nih, delay. Jauh. Oke, kita putus juga ya.
2: Iya, baik, Bang. Ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
1: Boleh, boleh.
0: Silakan, silakan.
2: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Mungkin
1: lama. Kita coba
2: mungkin
1: Palembang
2: ini,
1: ya.
2: Iya, iya, iya. Coba-coba kembali ke Palembang ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Banyak ini masuk nih.
1: Halo. Ya, silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya.
2: Iya.
1: Terputus mungkin.
2: Baik.
1: Langsung saja beritahu ya, ya.
2: Iya, ini ya. Apa namanya Bang Cek Dula dan juga Cek Eri, mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Ya. Ya, sudah ya. Menit-menit terakhir ya. Juga ya mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Cek Eri dan juga mungkin apa nih harapannya ya Cek Dula ya ke depannya. Silakan.
1: Silakan Cek.
0: Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro4 ini sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh. Yeah,
1: se-Indonesia.
0: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah kedepannya kita juga berharap kepada pemerintah. Seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah.
1: Pameran.
0: Dan yeah. Sering juga diadakannya pameran-pameran keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, yeah. Sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang itu aja tuh.
1: Nah, dan, jadi ya sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang?
0: Beda. Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan dia kerisnya menghadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
1: Itu aja Pak Marina mungkin tambahan informasi ya.
2: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk Cek Eri untuk pemaparannya ya, Cek ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya, Cek Dula ya. Terkait dengan keris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di Kota Palembang gitu ya, Cek Eri ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Cek Dula sudah menemani Ayu juga di siang hari ini. Cek Eri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Cek Dula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya, Bompo, pendengar Pro4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara bersama Radio Pro4 Palembang dengan tema Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pantai yang berada di Teluk Boton, Kecamatan Bunguran Utara, berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Selain itu, pantai Teluk Boton ini memiliki potensi cagar budaya bawah laut. Cukup banyak barang-barang peninggalan terdahulu yang masih tersimpan di bawah laut dan juga di sepanjang pesisir pantai Teluk Boton. Dengan pesonanya yang sangat cantik dan juga berpotensi sebagai cagar budaya, menjadikannya tempat wisata di Kepulauan Riau yang sering dikunjungi para wisatawan domestik, bahkan wisatawan asing. Kita beralih ke maklumat lain. Unit kegiatan mahasiswa UKM Pencaksilat Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang internasional. Dalam kejuaraan pencaksilat yang digelar di Dewan Balora Mastika Bandar Jengka Pahang, Malaysia, tim Umrah sukses membawa pulang 3 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Agung Damar Syakti mengapresiasi atas capaian membanggakan yang diraih mahasiswa umrah di tingkat internasional tersebut. Menurutnya, prestasi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa umrah mampu bersaing dan menunjukkan kualitas terbaik di berbagai bidang, termasuk olahraga bela diri. Dirinya berharap capaian ini menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa untuk terus mengembangkan potensi diri dan membawa nama baik umrah maupun Indonesia di berbagai ajang prestasi. Pihaknya menegaskan bahwa umrah akan terus mendukung pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui pembinaan yang berkelanjutan, termasuk dalam bidang olahraga dan kegiatan kemahasiswaan lainnya. Prestasi tersebut diharapkan semakin memperkuat eksistensi umrah sebagai perguruan tinggi yang mampu mencetak mahasiswa berdaya saing global. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pohon Tunggal, Variasi Pohon Beranak. Filosofinya, hiasan bernama pohon beranak, induk disebut pohon tunggal. Sama sebangsa, usah membengak, elokkan mulut, betulkan akal.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Keempat, RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Amfitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Porhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasih. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Afitri Susanti, pamit undur diri, salam olahraga, salam sehat, penuh semangat, dah!
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pertama terakhir Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, bidang pendidikan tercatat menjadi penyumbang lulusan perguruan tinggi terbanyak di Indonesia. Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, PDDikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang diakses pada Mei 2026, ternyata menunjukkan kalau jumlah lulusan bidang pendidikan inilah mencapai lebih dari 12,1 juta orang, saudara. Jumlah ini pun menempatkan bidang pendidikan di posisi teratas dibandingkan rumpun ilmu lainnya. Nah, tingginya angka lulusan ini pun menunjukkan program studi kependidikan masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam menempuh pendidikan tinggi, saudara. Dan di posisi kedua ternyata terdapat bidang ekonomi dengan jumlah lulusan sekitar 8,9 juta orang. Nah, sementara bidang teknik ini berada di urutan ketiga dengan total sekitar 7,9 juta lulusan. Tapi selain ketiga bidang ini ya, ada pula rumpun ilmu sosial dan juga kesehatan yang mencatat jumlah lulusan cukup besar. Karena memang kebutuhan tenaga kerja di sektor pelayanan publik, kesehatan, dan industri ini dinilai menjadi salah satu faktor tingginya minat mahasiswa terhadap bidang-bidang tersebut. Di sisi lain pula, saudara, bidang seni menjadi kelompok dengan lulusan paling sedikit ternyata dibandingkan rumpun ilmu lainnya. Tapi meskipun seperti ini, bidang seni tetap memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan industri kreatif dan juga pelestarian budaya nasional. Jadi dengan adanya data PDDikti, ini menggambarkan tren pilihan pendidikan masyarakat Indonesia yang ternyata masih didominasi bidang dengan peluang kerja luas dan juga kebutuhan tinggi di dunia kerja.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Lita ini berkecimpung di dunia apa sebetulnya?
2: Nah, kalau saya tuh di dunia pageant sebenarnya. Dari awal itu udah memang masuk di dunia pageant, tapi kan itu berawal dari kayak cinta di dunia modeling. Jadi konsisten mengikuti dalam dunia ajang pageant seperti catwalk, terus speech and Q&A.
1: Gitu ya. Jadi sejak umur berapa?
2: Kalau itu saya kemarin baru-baru juga sih, dari tahun 2025.
1: Baru?
2: Baru.
1: Oke, tertarik lah gitu ya.
2: Tertarik.
1: Oh, orang ini boleh tahan lah nih, kan?
2: Nah, benar.
1: Mana tahu skill aku di sini, tak ya? Ada waktu pertama kali tampil, ada rasa gugup, malu atau macam mana?
2: Kalau untuk pertama-tama tuh emang ada ya rasa-rasa kita grogi ya, tampil itu ya, apalagi di atas panggung. Rasa grogi, terus kayak getar-getar gitu ya kan, malu gitu kan, pasti ada. Tapi akhirnya tuh kecanduan mengikuti di dalam dunia pageant gitu. Jadi ikut lagi di Bis Bintang Kepri 2026 ini.
1: Macam sarapan gitu, candu jadi ya.
2: Benar.
1: Candu awak nih kan, candu apa? Candu sarapan. Ini candu untuk nampil gitu ya. Jadi mengekspresikan kemampuan diri di panggung, terus juga dengan gaun-gaun yang cantik gitu ya kan. Terkait dengan promosi juga ya kan.
2: Promosi.
1: Nah, promosi untuk Kepulauan Riau ya. Oke. Terkait dengan promosi Kepulauan Riau, baik dalam bidang pariwisatanya, mungkin kearifan lokalnya, apa yang Angelita bisa buat nih untuk menampilkan bahwa Kepulauan Riau ini begitu indahnya untuk khalayak Nusantara dan juga internasional?
2: Nah, kalau saya sih, kalau untuk kesan-pesan saya ya, kalau untuk Tanjung Pinang, membuat generasi muda itu agar selalu berkembang di dunia pageant. Nah, apalagi ini kan banyak anak-anak muda di luar sana tuh seperti perempuan-perempuan di luar sana. Hal ini bukan meliputi seperti dunia kecantikan ataupun penampilan, tapi juga dengan kecerdasan seseorang tersebut.
1: Bukan kecerdasan buatan ya. Walaupun sekarang zaman kecerdasan buatan ya kan, apalagi untuk menghasilkan sesuatu edit foto video ya kan, memang semudah tinggal klik saja ya kan sekarang ya.
2: Tinggal klik masuk.
1: Tapi hasil AI itu sudah kelihatan gitu ya, kalau untuk sekarang ya, zaman kecerdasan buatan. Kalau misal semuanya dimasukkan kecerdasan buatan, rasa-rasanya tidak ada rasa di situ hasilnya. Sekarang apa nak tanya, apa makna gaun, panggung dan mimpi dalam perjalanan hidupnya seorang Angelita?
2: Nah, kalau untuk gaun itu ya seperti yang dibilang itu elegan ya bagi seorang perempuan. Nah, gaun itu menampilkan dengan kita percaya diri mengikuti sebuah audisi ataupun ajang beauty pageant di sekitar kita ataupun di dalam dunia pageant. Nah, itulah makna dari gaun tersebut.
1: Makna gaun apa aja yang pernah pakai?
2: Nah, kalau untuk gaun ini saya kayak versi glamournya ya. Itu biasanya saya sewa, nggak ada jahit sih.
1: Oh, sewa ya?
2: Iya, sewa, benar.
1: Biasa rata-rata satu kali sewa tuh berapaan tuh?
2: Nah, kalau untuk sewa itu sekitar 600-700. Tapi karena kemarin saya di sewanya di Entu Rental itu mungkin sekitar 400. Dan alhamdulillah gaun itu menampilkan dengan saya mendapatkan runner up 1 di Miss Bintang Kepri 2026.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Hantui? Ha? Kenapa, Wai?
1: Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang. Mana?

0: RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizkar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, kemajuan teknologi dan mudahnya akses informasi melalui internet membuat pola pendidikan anak mengalami banyak perubahan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak di era digital. Direktur Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah KMI Pondok Pesantren Khadimul Ummah, Ustadz Wan Ikhwanul Fadli, ini mengatakan kalau anak tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga dipengaruhi lingkungan keluarga dan juga pergaulan sehari-hari, saudara. Sebab anak-anak masa kini hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat. Karena itu orang tua ini masih hadir, bukan hanya sebagai pengawas saja ya, tapi juga sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan gawai dan juga media sosial tanpa pengawasan ini ternyata bisa memengaruhi perilaku anak, saudara, kalaulah tidak diimbangi dengan pendidikan agama serta komunikasi yang baik dalam keluarga. Karena menurutnya pendidikan kepada anak ini juga mesti menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Misal, kita punya sikap lembut, kita mampu berkomunikasi secara terbuka kepada anak, dan juga perhatian kita sebagai orang tua dinilai lebih efektif nih, supaya bisa membangun kedekatan emosional yang baik dengan anak. Ya, meskipun demikian ya, saudara, ia juga menegaskan kalau ketegasan tetap dibutuhkan. Ya, tegas bukan berarti mesti marah-marah terus, supaya anak ini bisa paham batasan serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya melalui pendampingan yang baik, maka generasi muda, generasi boomers nih, di era sekarang, generasi alpha kok boomers pula. Ya, generasi alpha di era sekarang ini, kita harapkan akan mampu lah bertumbuh menjadi pribadi yang disiplin, yang berkarakter, dan juga mampu untuk menghadapi tantangan zaman. Tentu tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Nah, dengan bantuan peran aktif orang tua dan juga lingkungan keluarga, maka anak-anak ini bisa pula lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif dan juga bermanfaat.

0: Aduh, sakit. Apa ni? Kaleng sardin.
1: Merasen kau. Apa ni? Plastik?
2: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
1: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
2: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
3: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
4: Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.
3: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempat Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara, perempat lagu Pica Pica dari Juan Reza lah mengudara. Itu artinya selamat masih beruntung dari ruang dengar Anda pada segentral di tengah hari edisi 26 Mei 2026 atau 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita sama-sama berharap ya saudara perempat, semoga malam nanti cuacanya cerah-cerah ya, mendukung kegiatan pawai, apa ya, pawai takbir keliling ya, di Bintan ada, di Tanjung Pinang pun juga ada, dan semoga lancar. Juga untuk Anda yang lagi melakukan ibadah puasa, nanti habis asar jangan lupa kita panjatkan doa sebanyak-banyaknya di hari Arafah ini, karena yang mustahil sekalipun, kalau kata Allah, kun fayakun, pasti akan terkabul, saudara perempat ya. Nantinya juga setelah berbuka puasa, saudara perempat, semoga puasanya lancar sampai ke maghrib nanti, ke waktu berbuka, dan hari ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepasnya kalau ada Kak Juju yang temankan saudara perempat di Segentang Lada Petanti, silahkan bergabung ya dari acara Dangdut Arya, temankan saudara menuju persiapan masak rendang atau masak ketupat atau masak opor. Ini kayaknya semua masaknya ya. Kita nanti berbagi masakan di udara saja saudara perempat, karena kita gak bisa datang langsung. Saya mesti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pulau besar di antara pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Natuna ini selain memiliki sumber daya alam juga memiliki potensi wisata yang istimewa. Mulai dari pantainya yang tidak hanya menyajikan pasir putih dan birunya air laut saja, tetapi juga view Gunung Ranai bisa terlihat dengan jelas di Pulau Bunguran. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini bisa menjadi destinasi andalan kedepannya karena memang potensi wisata baharinya patut diacungi jempol. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar kegiatan operasi pasar murah di halaman gedung Tengku Manda Bintan Center. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Raja Ariza mengatakan operasi pasar murah dilakukan sebagai upaya pemerintah menstabilkan harga bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Menurutnya, kenaikan harga merupakan dampak dari tingginya permintaan pasar. Raja Ariza menyebutkan minyak goreng dan beras menjadi komoditas yang paling diminati masyarakat dalam operasi pasar tersebut. Pemkot Tanjung Pinang juga mengapresiasi keterlibatan sejumlah distributor dan pelaku usaha yang ikut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok Adi Bapok, Kota Tanjung Pinang, Satmi Alkoyu, mengatakan kegiatan pasar murah merupakan hasil kerjasama antara distributor bahan pokok dengan Pemkot Tanjung Pinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sejumlah distributor, bulog, pelaku UMKM, hingga petani lokal turut terlibat dalam kegiatan tersebut. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: CNC luar biasa ya.
1: Disiarkan dari kawasan lama ini perempat RRI Tanjung Pinang, Sara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat. Segantala ada petang kembali hadir bersama saya Julia Puspita yang akan menghayang nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Dan saudara perempat, di hari ini tentunya nanti di Tanjung Pinang akan ada takbir keliling. Nah, yang sekiranya bawa cucu nak pergi tengok takbir keliling pun boleh saudara perempat ya. Atau juga yang tengah persiapkan untuk buat lontong, buat gulai, ya kan? Untuk esok menyambut Hari Raya Idul Adha, ya, Idul Kurban. Dan juga yang berkurban di hari ini, di tahun ini, semoga berkah selalu diberikan pahala sebanyak-banyaknya. Dan juga yang melaksanakan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Dan kita pun yang belum dapat kesempatan untuk berhaji, tapi kita bisa laksanakan dengan puasa, supaya setiap kali kita berpuasa nih, nilai pahalanya dibanyakkan, ya, amin. Baik, saudara perempuan, kita ingin menyapa dulu yang ada di Bintan, Batam, Karimun, Natuna, Lingga, Tanjung Pinang, Kijang, dan sekitarnya. Kembali bisa bergabung tentunya di acara Dunduria bersama saya, Julia Puspita Kejora. Yang ingin bergabung silakan di talian telepon 0771-444-9050 atau 0811-704-8860 atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita coba dulu ya, kira-kira siapakah di belakang sana yang ingin bergabung dan sedang apakah di petang hari ini, apakah sedang memasak saudara perempat? Kita coba dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, selamat petang.
1: Selamat petang.
2: Apa kabar Kak Julia?
1: Alhamdulillah baik. Macam mana juga sebaliknya?
2: Alhamdulillah juga baik.
1: Baik ya, macam mana untuk persiapan Idul Kurban kita?
2: Kalau persiapannya Idul Kurban tuh kue-kue adalah.
1: Sudah ramai ya di masjid-masjid ya yang mempersiapkan untuk tendanya, pos-posnya.
2: Ya, kalau kurbannya setelah, kalau besok siang, yang pukul 1 sudah zuhur ya.
1: Oh, sudah zuhur. Lepas ya. Lepas zuhur ya?
2: Iya.
1: Baik-baik.
2: Lagu kita.
1: Boleh. Lanjutnya. Apa lagu kita, Pak?
2: Berkali-kali sudah.
1: Apalagi?
2: Panggilan Cinta.
1: Panggilan Cinta pun sudah.
2: Panggilan Cinta, no. Panggilan apa? Panggilan rindu apa?
1: Panggilan apa ya? Yang ada Panggilan Cinta aja.
2: Panggilan Cinta, Bel. Oh iya, Panggilan Cinta, Bel. Dengan Paul Gayo.
1: Iya, yang ada kalau Paul Gayo Sakit Karena Cinta. Atau Nyanyian Rindu.
2: Oh, Nyanyian Rindu.
1: Boleh.
2: Ya, Panggilan Cinta aja.
1: Oh, Panggilan Cinta saja boleh.
2: Salam-salamnya pertama sekali tentunya Kak Salwa, selamat petang, selamat setinya. Semoga sehat selalu.
1: Amin, dengan Julia.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, Bunda Selasih, Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali Sapri, Mas Prabu, Karisianti, Putri Marisa, Putri Kedundung, Yang Lucu, Kak Dang Merdu, ada Bang Elek, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Neng, Mak Berlian, Kak Wir, ada juga Mak Nora, ada Mak Cindu, Nek Anjang, ada Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda, ada juga Mak Nek Basis, ada Awang Janggut, Awang Lampan, kemudian ada Mak Jah, Mak Nga Aida, Siska, Kak Deli, Kak Bang Yusuf, Bang Uya, Bang Kak Ani, Pak Pak Demang, Zainal, Ahmad Maturwan, Kak Taripa, untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat petang untuknya Kak Julia, selamat petang. Minal aidin wal faizin ya, mohon kabar batin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih sudah bergabung untuk Pak Amzah Yusuf yang ada di Jambi ya. Kita kali ini ke kalian telepon di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ju.
1: Iya.
3: Selamat petang, selamat menyambut besok Aidil Adha ya Ju. Maaf lahir batin.
1: Sama-sama, maaf lahir batin juga. Ada suara kucing.
3: Iya Ju, itulah Ju, dia keluar dari kotak Ju, aku pening mak. Ju.
1: Banyak anaknya ya.
3: Iyalah Ju, waktu asar tak lama lagi, berapa menit aja ya Ju. Mak langsung minta lagu lah Ju.
1: Boleh.
3: Mati lah Ju. Ju kena dengar ya Ju.
1: Dengar.
3: Iya mak ni Ju tak bisa lagi nak dukung Ju, dah berat dia Ju. Iyalah Ju, mak minta lagu Harta dan Surga aja Ju.
1: Lagu apa?
3: Harta dan Surga.
1: Harta dan Surga?
3: Iya, dari Wawa Marisa. Di siapa ya? Rupa Ju.
1: Oh iya, betul.
3: Iya, Ju dah pernah putar kemarin. Lagu itu je lah Ju, ada kan?
1: Ada.
3: Ayolah Ju, salamnya yang pertama buat Julia, selamat petang, selamat bertugas juga tadi, selamat menyambut besok Aidil Adha, mak mohon maaf lahir batin, Ju balik hati, semoga sehat selalu ya Ju.
1: Amin.
3: Terus Ju, tadi ada Pak Umar, Pak Umar, iyalah Bapak Umar juga memang ada di sini, jarang masuk, kalau sakit, semoga cepat sembuh lah Ju ya. Mak dengar kembali dikon sehat Ju. Terus tadi adanya Pak Hamzah Yusof, salamin Pak Hamzah Yusof aja Ju. Semuanya pokoknya rekod salam nanti masuk, mak fotokopi semuanya buat Julia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Ini juga sudah bergabung dekat WhatsApp ya dari Kak Siska. Semangat siarannya, semangat kerjanya. Jangan lupa minum, jangan lupa makan, pulangnya hati-hati. Lagunya boleh Kak dari Avan 5, pilih saja yang mana ya. Nak oye ke atau yang mau bilang apa? Boleh. Berjumpa lagi Kak, kakak cantik manis, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Nanti kita putarkan lagunya untuk Kak Siska. Sebelum untuk azan asar pada hari ini, itu pada pukul 15.26 tersebut. Nanti kita akan putarkan lagunya. Untuk kita tunggu dulu ya untuk azan asar pada hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

0: Aku ada tas baru nih.
1: Aku pun, tas aku baru lagi.
0: Ini aku buatan dalam negeri.
1: Aku punya dari luar negeri. Mahal lagi.
0: Tas aku ada sertifikat SNI. Niha.
1: Aku punya pun. Tak ada lah.
0: Habislah kau. Bisa jadi yang kau beli mahal-mahal tu palsu.
1: Alamak, rugilah aku kalau macam ni.
2: Ada banyak keuntungan dari kita membeli produk lokal. Salah satunya, mendapatkan barang yang sudah teruji kualitasnya.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Berambat dari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Kita angkat dulu ya, ada siapa kan di belakang sana yang ingin bergabung saudara berambat, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, ingin siapa? Oke, karena terputus kita angkat dekat tali WhatsApp ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Yu.
0: Iya, selamat petang.
1: Selamat petang juga, apa kabar, Yu?
0: Alhamdulillah, baik. Dengan Mak Rosi, ya? Oke. Dah persiapan buat ketupat ke? Dah siap?
1: Ah, ketupat dah. Dah siap.
0: Apa yang belum siap, tu?
1: Hah?
0: Apa yang belum siap?
1: Belum siap, ya?
0: Potong hal kurban.
1: Udah siap lah, Ju. Cuma masak ayam aja.
0: Oh, tinggal masak ayam aja, ya?
1: Geng besok-besok lah.
0: Baik. Lagu apa kita, Mak? Lagu apa kita?
1: Lagu apa, Ju? Lagu ini, Ju. Yang pertama ada kita musika, Ju.
0: Apa judulnya?
1: Bukan yang pertama.
0: Kau yang pertama?
1: Bukan yang pertama.
0: Oh, bukan yang pertama. Kurang jelas tadi. Bukan yang pertama. Oke, boleh. Putus-putus suaranya.
1: Putus-putus. Sekarang
0: Oke lah, cuma agak jauh sikit, macam jauh, macam hilang-hilang.
1: Oh, gitu ya. Sekarang macam mana, Ju?
0: Ini dah oke dah.
1: Susah kadang dulu jaringan ni.
0: Itulah.
1: Salam Ju, ya.
0: Sila.
1: Pertama buat Juju, selamat petang, selamat bertugas, belas hati mudah selalu, dimurahkan rezeki, panjang umur. Buat yang dah masuk tadi, ada kalau tak salah ada Pak ini tadi ya.
0: Ada Pak Hamzah Yusuf ya. Betul.
1: Buat Pak Hamzah Yusuf, terima kasih singgalannya. Ada Mamak Belian, ada yang kedua tadi siapa Ju?
0: Yang kedua ada Mak Dini.
1: Ada Mak Dini juga di Karas. Ada Mak Cik Endon, ada Aida. Adanya Kak Sarina. Mudahan sehat selalu sekeluarga. Buat ada Dang Merdu, ada Putri Merica, ada Siska. Adanya Pak Kumis. Adanya Bang Udin, salam sejahtera. Buatnya Pak Umar, ada Mas Prabu, ada Yusuf juga di Batam. Adanya yang Ucu juga masuk ya. Ada Mak Indah juga di Mansur ya, sama Mak Nora. Ada Mak Hitamnya juga. Adanya Nek Manda, ada Nek Bakis. Adanya Kak Wirnya juga. Adanya Nek Anjang di Sungai Nam, Muda Permata di Penyengat. Siapa lagi ya, Ju?
0: Siapa lagi ya?
1: Buat Bang Edo juga ya. Buat Putri Merica. Semualah disebut dah, Ju.
0: Boleh, semualah ya.
1: Buat dari A sampai Z, dari pertama sampai terakhir, dia senggol tanpa terkecuali. Pokoknya tak terlupakan lah ya, Ju, ya.
0: Boleh.
1: Mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ayolah, Ju. Itu aja lah, Ju, ya. Terima kasih, Ju. Ya, ini siap. Nak siap-siap nak untuk berbuka puasa, Ju.
0: Dah siap-siap, ya. Dah siap buka,
1: ya. Entah apa nak dibikin, tak tahulah ni. Ayolah, Ju. Terima kasih, Ju.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak Rosi, sudah bergabung. Kita angkat lagi di katalian telpon, ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah bantu untuk berbuka puasa ni.
0: Masak apa tuh?
2: Biasa, masak kesukaan bapak.
0: Apa tuh kesukaan bapak tuh?
2: Masak mie goreng.
0: Mie goreng, sedap tuh. Saya pun suka.
2: Tapi perencari ikan tongkol.
0: Perencari ikan tongkol.
2: Ini tak makan ikan kan?
0: Tak, tapi kalau di ikan tongkol masuk kadang-kadang mie goreng, agaknya sedap juga.
2: Sedap memang.
0: Mantap pula idenya ya, ada ikannya ya. Lebih sehat kan, tak makan mie aja.
2: Pakai pencah.
0: Pakai pencah rupanya.
2: Sedap. orang macam orang jual di warung-warung tempat lapak orang jualan tu tak ada perencah sikit pun
0: juga. Oh, mitok aja dengan bawang lah kalau ada pun bawang.
2: Cabai dia pun
0: tadi. Oh, kini-kini lah yang buat kalau kita nak pakai perencah kan?
2: Ya, itulah tu. Kadang mak pakai telur. Dia pakai ikan tongkol. Lah. Ikan tongkol, pakai tongkol. Tak ada tongkol, pakai telur. Dan ini untuk berbuka puasa. Adalah tu buah dia nanti buah katis saja.
0: Oh, tu lebih sehat lah tu. Betul.
2: Tu aja buah dia. Lagu tu?
0: Boleh lagu apa kita?
2: Lagunya dari Patty Pera, Repot aja lah.
0: Repot deh, repot. Okay,
2: repot. Buat benda makan untuk besok, repot-repot aja.
0: Repot-repot ya.
2: Repot kan, beli aja sudah.
0: Berdua yang makan kan?
2: Bertiga.
0: Bertiga.
2: Yang mana buang ke mana?
0: Ya lupa pula. Ya.
2: Nak buang ke mana di sini dia buang ada.
0: Salamnya
2: lah Bang Adi.
0: Ya.
2: Salamnya juga.
0: Boleh, sila.
2: Tadi ada Pak Hamzah Yusof ya buat Mak Rosi. Buat Mak Dini, Kak Aida juga di Karah, ada Macik Endon, ada Bunda Permata. Ada Bu Sinta di Jalan Jawa. Ada siapa lagi? Ada Kak Dang Merdu, Kak Marika. Ada Kak Wei. Ada Mak Indah, Mak Nora. Kak Sekarwangi. Kalau mendengarkan, masuklah sini. Masuk. Sekarwangi, tahu kan?
0: Tahu. Tahu dah lama tak masuk memang.
2: Itulah, tadi Mak nelpon dia kan. Masuklah di perempat, susah katanya gitu. Masuk aja menganggil gitu. Buat Yusuf juga, Bang Udin. Buat ini juga lah lama Bang Jaiz ni tak ada dengar suara di Pro 1 pun tak ada juga malam-malam. Kemana? Tak sakit ke? Sibuk panen padi ke? Nomor dia pun tak aktif juga. Mak telpon tak aktif nomor dia.
0: Oh, ganti nomor tak? Ganti nomor tak tu? Ganti nomor?
2: Itulah, ganti nomor mungkin. Dah tak aktif nomornya. Nanya Bang Iman. Bang Iman pun tak tahu juga. Dia dah buat Bang Iman juga, Bang Jaiz. Semoga sehat selalu. Buat Kak Sarina Kiki, Pak Umar, Pak Gapar. Buat Mas Prabu juga di Batam. Ada Pak Kumis juga. Buat siapa lagi ya? Ada yang lucu. Ada siapa lagi, Ju?
0: Ada
2: siapa lagi?
0: Cik Endon.
2: Itu yang di Batu Lapan tu siapa?
0: Kak Siska.
2: Kak Siska. Buat Siska juga. Buat semua aja lah, Ju.
0: Boleh.
2: Buat Juju. Penampuan sempat air ya. Buat Juju. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat satu lagi sebelum kita pas jam ya. Halo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Halo-halo. Apa khabar?
0: Halo-halo.
1: Aku rindu.
0: Oh, dah lama kenalkan ada dulu nama. Siapa tu?
1: Apa tu? Siapa lagi? Omar El, Ali Mak Indah.
0: Oh, dah lama tak ada orang dengar suara Mak Indah ni kan?
1: Itulah sayangku. Radio ni kadang-kadang tak dapat.
0: Oh, iya ke?
1: Ini lantaran tadi sambil kerja-kerja sambil bengkel.
0: Cerita sehat ke?
1: Alhamdulillah, saya sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Apa nak menyambut Idul Adha ya?
0: Sama.
1: Orang pada tak sibuk. Sibuk ni ha.
0: Sibuk buat apa tu?
1: Itulah lagi rapat yang kedua, yang kedua, yang kedua belum.
0: Oh, yang kedua belum, luar biasa memang ya.
1: Belum. Raya belum. Tapi raya lebaran apa lebaran yang tak sibuk sangat.
0: Lagu apa kita? Kenapa tu?
1: Lagu.
0: Ya, lagu.
1: Lagu dia, apa ya?
0: Dah lama tak masuk, tak ingat lagu lagi ke?
1: Itulah. ada tak ini? Lagu untuk Bang Amat kita dia, prasangka je lah Bang Amat kita lagu ini.
0: Prasangka?
1: Tahu.
0: Okey, ada.
1: Nah, kau lagu yang ini tak ada pula Bang Amat.
0: Ya, baik.
1: Adalah kalau gitu, selamat. Buat Juju sangat betul
3: Sehat selalu Jojo.
0: Amin.
3: Semoga dikasih dilempak rezekinya dan dilimpahkan urusannya, limpah pula. Di jodohnya.
0: Amin.
3: Amin. Tadi ada Kak Sarita kita di Batam, udah lama tak dengar suara-suara dia tu kan. Buatnya di sini main ini tadi di Karang, semua orang Karang. Buatnya mak berlaku kita, sengok-sengok. Buatnya Bang Uden, yang cantik boleh. Buatnya Adli. Buatnya yang ada masuk dari rumah sampai akhir aja sayangku. Spesial buat keluarga yang lagi sibuk-sibuk, ada yang karaoke, ada yang duduk mendengar enggak santan. Ah, pokoknya semua mau aja lah ya.
0: Boleh.
3: Terima kasih balik atas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mak Indah, selama tak bergabung akhir bergabung kembali. Hai, kita dulu pas jam 16.01 tak berempat RRT Minang Surabaya Budaya Kepulauan Riau.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
0: Saudara, perempat Pulau Laut adalah salah satu pulau terluar yang dimiliki Kabupaten Natuna di perbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Pulau Laut tidak hanya menawarkan pantai yang indah saja, tapi view akan keindahan alam bawah lautnya dan juga eksotisme sunset tersaji di pulau ini. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini bisa ditempuh selama 4 jam dari Ranai menggunakan speedboat. Meskipun tergolong cukup jauh dan lama, tapi rasa lelah Anda di perjalanan akan terbayarkan ketika sampai di Pulau Laut. Kita beralih ke maklumat lain. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Tingkat SMA Sederajat di Kabupaten Bintan, Armaisal, berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk menunjang prestasi pelajar di Kabupaten Bintan. Menurut Armaizal, dukungan fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di berbagai bidang. Ia mengatakan selama ini sekolah masih memiliki keterbatasan sarana pendukung kegiatan siswa. Ia menjelaskan, kegiatan pembinaan dan persiapan kompetisi pelajar menjadi salah satu upaya sekolah dalam meningkatkan kemampuan siswa agar mampu bersaing hingga tingkat yang lebih tinggi. Armasial menambahkan, pihak sekolah akan terus berupaya memberikan pembinaan terbaik kepada siswa, namun dukungan pemerintah tetap dibutuhkan agar pengembangan prestasi pelajar dapat berjalan lebih optimal. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Intermezzo.
1: Hai, namanya tuh. Ini ha, nak cari pacar. Lah, pacar ke benda ni. Kau kan dah berlaki. Iya, dah berlaki. Ni aku nak carikan pacar untuk adik aku yang nak berlaki tu.
2: Hah? Sehat tak kau ni? Adik kau besok dah nak menikah. Nak kahwin dah. Cari pacar apa lagi? Lari calon laki dia.
1: Heh, kau tu yang tak sehat. Bukan pacar itu. Aku nak cari daun pacar lah untuk inai kuku adik aku nikah besok.
2: Hohoho, daun pacar rupanya. Cakaplah kau betul-betul.
0: Intermezzo.

dia, juar satu yang sedikit-sedikit minta risai. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Indonesia Barat.
1: Selamat 1,3 MHz, perempat air dari Tanjung Minang, Surabaya, Budaya Kepulauan Riau. Dangdut Ria, kembali hari sedara perempat tentunya. Tadi kita sudah rekam beberapa lagu. Masih ada lagu yang belum kita putarkan, tapi kita coba dulu untuk mengangkat telepon. Ada siapa di belakang sana yang ingin bergabung ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Assalamualaikum Jo.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo.
1: Alhamdulillah, Nek Anjang macam mana persiapan Nek Anjang? Dah jadi ketupat ke?
2: Terakhir Jo ya.
1: Oh. Di Kijang ada acara takbir keliling tak Nek Anjang?
2: Ya Jo, ada Jo.
1: Oh, biasa ada.
2: Biasa. Biasa ni hari ni nak berbuka perata.
1: Oh, sedapnya.
2: Yang buat perata Jo, anu masak itu rempah anu sotong Jo.
1: Oh, dengan sotong masak hitam.
2: Tidak masak
1: biasa. Oh, satu masak biasa.
2: Rempah tu, rempah.
1: Rempah?
2: Rempah Melayu bilang dulu, rempah.
1: Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Siapa yang buat?
2: Anak tu.
1: Yalah tu. Sedap lah, ada anak yang bagi kan.
2: Bilai tapi pakai kelapa itu, kelapa gongseng tu.
1: Oh, pakai kelapa gongseng. Ya, ya, ya, ya.
2: Jangan hanya nengok aja, jangan nunjuk-nunjuk, campur ini nak. Nak kuat lagi, lama
1: tu. Betul juga, kejap lagi buka dah, tak lama lagi.
2: Dan berkah tu.
1: Amin.
2: Lagu dapat tu?
1: Dapat lagu apa kita?
2: Apa tu, Duda Kaya tu.
1: Duda Kaya, kalau ada Duda Kaya, bolehlah dengan... Dengan siapa?
2: Jujur. Ya, ya, tak sanggup kan? Dia pun tak hendak je.
1: Oh, tak tahu pula.
2: Tidak lah. Tak salah ni Jujur.
1: Boleh.
2: Kita mau bertugas. Kali hati-hati Jujur. Nyambut bulan suci. Bulan suci.
1: Bulan suci itu ada bulan...
2: Raya Idul Adha.
1: Ya, Idul Adha.
2: Ya, semoga berkah.
1: Amin.
2: Jemaah haji juga semoga sampai balik pergi selamat balik selamat.
1: Amin.
2: Penerusan ibadah sana juga. Ya.
1: Betul.
2: Dan di nanti tak ada mustahil bagi Allah kan kita pergi
1: solat tu. Ah, betul sangat. Amin ya Allah.
2: Yalah. Jo tu buat fotokopi Mak Dini tadi, Pak. Fotokopi yang nanti, fotokopi Mak Kelian. Sedap memang Jo, bing goreng pakai kantong kol.
1: Iya kan, berincah dia kantong kol memang sedap. Dengan nama pun dah, aduh, macam mana gitu.
2: Dia mikutin Jo, Jo. Selalu ni Anjang buat macam gitu.
1: Oh, iya.
2: Salah dulu tahu orang tuju, salah pada orang tuju ni. Ini dengan bumbu tu. Itu kalau tuju tak masuk nak ngobrol kat rumah nanti kan.
1: Oh, cubalah nanti ya.
2: Buat tangan jam itu tadi, buat jam masuk semua tu, pokoknya senggol semua tu.
1: Boleh.
2: Semangat, kita lalu kompak bersatu, mulai tuju, semangat kita.
1: Semangatlah.
2: Sebab kita tengok orang masuk lembu je. Semoga kita selalu amin dengan Allah Subhanahu Taala.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Nek Anjang sudah bergabung di petang hari. Nanti kita putarkan lagunya ya. Oke, di belakang sana ada siapa lagi? Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Permata. Ya, yuklah di berdompat.
3: Yuklah.
1: Bunda. Puasa?
3: Tidak Jo.
1: Oh, tidak. Tak apalah.
3: Badan pun kurang sehat.
1: Suara Bunda pun macam ini ya, macam kurang semangat. Ada apa? Kata orang apa suara sengau.
3: Kurang sih.
1: Ya ya.
3: Salah mungkin hujan kenapa panas ni?
1: Dekat penyengat berapa lembu dipotong Bunda?
3: Bunda belum nengok lagi kak.
1: Oh, belum nengok.
3: Besok pagi habis sembahyang apa namanya?
1: Idul Adha.
3: Adha langsung lah.
1: Mudah-mudahan
3: semuanya diamankan aja itu.
1: Amin.
3: Mudah cuaca cerah lah.
1: Betul, cuaca cerah lah ya.
3: Lagu tu.
1: Lagu apa kita bunda?
3: Lagu favorit lah. Apa namanya lagu apa tu ya? Umi LP tu.
1: Umi LP. Cinta Rahasia.
3: Oh.
1: Ya saya.
3: Bunda dah jumpa anu Makcik Endon.
1: Oh, dah jumpa. Bila tu?
3: Ke Penyengat.
1: Oh, yang waktu masa tu.
3: Soalnya namanya rupanya Kak Yeni.
1: Oh iya.
3: Endon. Orangnya comel.
1: Comel kan? Memang comel.
3: Iya, hidung mancung.
1: Oh, Masya Allah. Memang mancung hidung. Tapi saya cakap mancung hidung tak percaya pula. Macam itu mancung kan hidungnya?
3: Iya, lawa
1: hidung mancung. Memang lawa. Masa gadis dulu kembang desa agaknya.
3: Oh, keturunan orang barat.
1: Hidung ini bukan main lagi mancung.
3: Soalnya apa? Dia keturunan bapak dia orang apa ya? Keturunan?
1: Orang mana tu? Orang Arab?
3: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Orang apa ya?
1: Orang India.
3: Macam orang itu apa ya? Kayak orang apa ya?
1: Bangladesh.
3: Lupa. Dah lah, pokoknya adalah keturunan dia.
1: Adalah keturunan ya.
3: Anu, Jo, salam Jo.
1: Sila.
3: Tok Jo nak bertugas. Mas Prabu. Masuk Mas Prabu. Terus Bang Jabar, Bang Edo, untuk Bang Jaik, untuk Pak Umar, untuk siapa lagi untuk Yusuf, Abdul Yusuf, Pak Dirwan, Bang apa, Bang Kumit, siapa lagi tu, untuk Bang Odin dalam mesra. Untuk Dang Merdu sama Karina QQ. Untuk siapa lagi ya? Untuk Mak Rosi. Untuk Mak Kak Deli, Sika. Yang lucu sama Mak Hitam. Untuk siapa lagi? Anak Anjang. Untuk nama tak lupa. Untuk semua-semuanya lah.
1: Boleh.
3: Untuk Abang Gapar semua. Disenggol semua. Makcik Endon. Awak sehat selalu.
1: Amin.
3: Yuk, kita jeju. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjan. Nek Anjan Bunda Permata ya. Yang sudah bergabung di petang hari ini ya. Baik. Kita coba lagi di belakang sana. Halo
0: juga, duhai adinda.
1: Bang Udin, salam mesra.
0: Dipanggil sama anu tu, Bunda Permata kan?
1: Muncul Bang Udin ya. Salam mesra.
0: Itu salam mesra tu banyak Bunda Permata ya. Dingin ni enak ni.
1: Oh, sedapnya.
0: Anak Bunda Permata ya. Kita berbuka nanti ya, setelah itu kita takdiran malam.
1: Baik. Berapa banyak situ potong lembu Bang Udin?
0: Cuma satu, cuma kambing ada 3 ekor cuma.
1: Oh, 3 ekor, kat masjid itu ya?
0: Iya, karena tahun dulu banyak, ada tiga.
1: Yang
0: kurang lah tahun ini.
1: Iya, tak apalah sama rata bagi karena aja kan.
0: Tahun 2024 Bang Udin ikut.
1: Oh, ikut jadi panitianya.
0: Rezeki kan, tapi tidak dapat lah.
1: Tak apa lah, bila ada rezeki ikut lagi.
0: Ikut lagi, kalau ada rezeki nanti lah. Dapat lagu.
1: Dapat lagu apa kita?
0: Lagu yang gampang dicari aja lah. Tangis penyesalan.
1: Tangis penyesalan.
0: Besok carinya kan lagi.
1: Iya. Besok menangis hewan kurban.
0: Malamnya abang takbiran lah.
1: Oh, takbiran ya, baik.
0: Subuh nanti abang buka takbiran. Itu Allah ya, kata hujan. Sambil nunggu azan kan abang takbiran.
1: Betul.
0: Ya. Subuh kan abang, kamu subuh lewat jam berapa situ?
1: Oh, kalau kami subuh biasanya kami tidur dekat Batu Nenam, Udin.
0: Oh, tak tidur sini lagi enggak?
1: Tak berani kami lewat situ. Soalnya jam 4 udah berangkat kan? Masih sepi.
0: Ya lah, kita lagu dah dapat ya. Mungkin waktunya tak lama lagi lah ya.
1: Betul.
0: Salam ikut fotokopinya Bunda Permata aja lah ya.
1: Boleh.
0: Jadi kita nyedir waktu supaya lagu dapat diputar nanti kan. Salam satu untuk semua aja ya. Kita mohon maaf jalan batin ya di hari raya.
1: Batin juga.
0: Semoga sehat terlalu bahagia dan ceria lah ya.
1: Amin.
0: Tak lupa dari Bang Udin. Salam mesra.
1: Salam mesra. Baik. Terima kasih Bang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu itu kita yang sangat berpasar drama. Semoga dimudahkan nanti ya. Baik, karena sudah ada banyak yang penelpon saudara perempat ya. Kita hadirkan lagu berikutnya dari Ina Sentia, Prasangka. Nanti juga akan ada perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum, selamat sore Rizky.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah, esok kita merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Untuk esok seperti apa cuaca kita?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Kisah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Rabu 27 Mei 2026. Yaitu perakiran cuaca umumnya pada pagi hari diperakirakan berawan untuk wilayah Bintan dan diperakirakan hujan berintensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Tanjung Pinang. Dan untuk siang hari diperakirakan hujan berintensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hari diperkirakan kembali berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga barat, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter, sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menghasilkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sesekali lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi dan siang hari. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky sudah menginformasikan cuaca untuk esok hari ya. Semoga lancar saja esok ya untuk kita umat Islam untuk melaksanakan sholat Idul Adha ya.
1: Iya, amin.
0: Amin. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak.

0: Maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
1: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online. Langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku nak lah.
1: Bayarlah.
2: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
3: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga diri.

0: Intermezzo.
1: Mina. Nanti kalau engkau kahwin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insyaAllah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau, Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandailah aku. Sepele.
1: Ya betul. Aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is tiadat.
0: Intermezzo.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Saudara perempat, pulau ini juga termasuk pulau terluar Kabupaten Natuna yang juga batasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Untuk mengunjungi Pulau Midai, Anda harus menggunakan kapal motor dari Pelabuhan Selat Lampa. Keindahan akan pantai di Pulau Midai sudah pasti sangat eksotis karena belum begitu banyak wisatawan yang datang. Begitu juga dengan ekosistem bawah lautnya, sangat asri dan sangat minim akan kerusakan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang menjadi spot terbaik untuk snorkeling, diving, maupun fishing. Kita beralih ke maklumat lain. Lembaga Penyiaran Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menggelar apel pagi di halaman kantor RRI Tanjung Pinang. Apel dipimpin Ketua Tim Konten Media Baru Jojo Zuhendri. Dalam arahannya, Jojo menyampaikan apresiasi kepada tim podcast RRI Tanjung Pinang yang berhasil menjadi nominasi ajang Abu Frizes. Menurutnya, capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas karya dan program siaran. Selain itu juga, Jojo juga mengingatkan seluruh pegawai untuk menjaga kesehatan menjelang libur panjang. Ia meminta seluruh pegawai tetap memperhatikan kondisi fisik agar dapat kembali bekerja dengan optimal selama masa libur usai. Dalam kesempatan tersebut, Jojo turut mengingatkan pegawai terkait pengumpulan evidensi kinerja. Ia meminta seluruh staf segera melengkapi dan mengumpulkan evidensi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wonderful Riau Island.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perempat RRI Tanjung Pinang, Sarabu Day Kepulauan Riau, sudah Perempat ya, aura-aura tak tuh ya. Nuansa-nuansa untuk perayaan Hari Raya Idul Kurbannya sudah mulai terasa sudah Perempat ya. Dan bahkan tadi saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah itu juga sudah Masya Allah ya, luar biasa sekali semangatnya. Dan kita yang belum ada rezeki, mungkin belum lagi waktunya untuk kita pergi menaikkan ibadah haji, tapi kita tetap bisa berpuasa ya. Ada mendoakan, mudah-mudahan kita diberikan langkah yang baik kan, amin. Saudara Perempat, di tengok cuaca di hari ini sih sepertinya tuh teduh-teduh manja ya. Nah apalagi esok tuh libur cukup panjang. Nah, kalau libur panjang biasanya sudah menghabiskan waktu bersama dengan keluarga ke atau macam mana? Karena Saudara Perempat, di Tanjung Pinang ternyata ada nih ya yang menarik wisatawan ini melalui konsep pariwisata berkualitas dan juga berkelanjutan. Jadi Saudara Perempat, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pariwisata ini tentunya terus menerapkan juga ya, terus menerapkan konsep pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Tentunya kebijakan ini diambil juga untuk wisatawan yang datang ke Bintan nih kembali lagi berkunjung. Jadi kalau kita nih pergi ke suatu tempat, misalnya kita pergi ke daerah Bintan kan ada wisatanya tuh, atau daerah Batam ya. Nah ketika kita berkunjung, kita merasakan kenyamanan dan kecocokan dengan tempat itu, pasti kita akan balik lagi. Nah itulah yang sedang diusahakan oleh pemerintah Kabupaten Bintan untuk menarik kembali wisatawan yang datang. Jadi bisa datangnya berkali-kali, tak hanya satu kali saja. Jadi menimbulkan rasa kenangan, Saudara Perempat ya. Walaupun nanti dia udah pergi ke mana-mana ya kan, balik lagi pada kampung masing-masing. Tapi begitu tiba hari libur, mereka rasa-rasa nak balik lagi gitu ya. Nah tentunya Saudara Perempat, untuk konsepnya berkualitas, pihaknya menerapkan objek wisata di Bintan harus memiliki sertifikat CHSE. Dimana CHSE ini singkatan dari clean, bersih, safe ya, tentunya aman, healthy ya, sehat dan juga environment yang tentunya bersih, aman, nyaman dan juga menjaga kelestarian lingkungannya. Nah kalau lingkungannya asri, pepohonannya masih hijau, pasti kita akan betah berlama-lama, Saudara Perempat ya. Dan juga untuk konsep berkelanjutannya juga, Saudara Perempat, tentunya ketika wisatawan yang datang ke tempat wisata di Tanjung Pinang atau di Kepulauan Riau ya, tentunya tidak hanya bersih saja, tapi membuat kita harus tetap merasa nyaman, jadi kita bisa balik lagi gitu. Nah sementara untuk konsepnya, pihaknya menitikberatkan pada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dari segala aspek, tetap terjaga kelestarian alamnya, melestarikan budaya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi ekonomi lokal. Nah di Bintan sendiri sudah Perempat ini menawarkan berbagai destinasi wisata yang tentunya bisa kita kunjungi. Nah di hari esok kan sudah mulai libur tuh, kira-kira sudah kepikiran atau sudah tahukah ya ingin berkunjung, atau sudah ada rencana nak berwisata kemana, Saudara Perempat ya? Karena di Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau wisatanya tuh mulai dari wisata alam ya, kemudian ada wisata budaya, ada wisata religi, dan tentunya ada wisata olahraga atau juga ada namanya wisata sport tourism. Jadi kira-kira mau kemana nih, Saudara Perempat?

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, besti.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Renungan Hikmah Hari Arafah yang disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah 184 sampai dengan 185 yang dibacakan oleh Wirdatul Aini untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat, 18.07 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menambah-nambah kenikmatan yang telah diberikan dan kita mampu memanfaatkan kenikmatan itu dengan semestinya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, tepatnya ya, tanggal 9 Dzulhijjah, ya, bersamaan dengan 26 Mei. Nah, di antara hari-hari, ya, 10 hari di awal Dzulhijjah adalah merupakan hari-hari yang indah, hari-hari yang sangat mulia, ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ma min ayyamin a'dhamu indallah wa la ahabba ilahi al'amalu fihinna min hadhihi al'ayamil usr. Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan sangat dicintai oleh Allah ketika ada amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Salah satunya yang menjadikan hari-hari ini utama dan luar biasa karena ada, salah satunya adalah ada hari Arafah. Dan ketika hari Arafah itulah prosesi pokok, prosesi puncak hujjat atau para haji sedang wukuf di Arafah. Nah, inilah yang menjadikan keutamaan hari-hari. Ya. Maka mari kita mengambil hikmah apa keistimewaannya hari Arafah, ya, sehingga menjadi salah satu ikon, salah satu yang menjadikan hari-hari 10 awal Dzulhijjah menjadi hari yang sangat mulia dan utama. Yang pertama, di hari Arafah inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkenaan dengan kesempurnaan agama ini, al-Islam. Yaitu sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di hari inilah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan untukmu kenikmatanku dan aku ridhoi Islam sebagai agama, ya. Orang Yahudi, ya, ketika mendengar ayat ini mereka menanyakan, kalau itu diturunkan kepada kami maka hari diturunkannya itulah akan kami jadikan hari rayanya, menjadi hari raya. Artinya sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Ya, karena memang ayat ini turun ketika Nabi sedang wukuf di Arafah. Ya, sedang wukuf di Arafah. Kemudian yang kedua, ya, di hari Arafah inilah menjadi hari ampunan atau pembebasan yang paling banyak, ya, manusia dari neraka. Pembebasan, ya.
Ya, tentunya pembebasan dari neraka ini adalah satu hari yang sangat diidam-idamkan, apalagi orang yang dipenuhi dengan ya siksaan ketika di neraka. Maka untuk itu hari-hari yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min yawmin aktsara min ayyu'ataqallaha fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari setiap hamba dari neraka dari dibandingkan hari Arafah. Jadi di hari Arafah inilah betapa banyaknya di antara orang-orang yang disiksa di neraka dibebaskan. Ya. Tentunya kita sangat berkepentingan, ya. Kita punya saudara, kita punya orang tua, dan kita sendiri juga sangat mengidam-idamkan bagaimana nantinya kita dibebaskan dari siksaan. Maka alangkah baiknya disinilah waktu kita banyak merenung, kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang suasananya ya berbeda, ya. Ketika dibandingkan dengan Ramadan luar biasa karena memang secara bersamaan orang-orang begitu semangat, ya. Tapi ketika kita di Dzulhijjah ini, ya. Yang memang sangat antusias dalam melaksanakan ibadah adalah ya orang-orang yang sedang berhaji, ya, secara bersamaan kolektif bersamaan melaksanakan ibadah haji di sana. Maka kita bersamai, kita yang ada di tanah air, kita yang ada di negeri-negeri kita sendiri, mari ya betul-betul memanfaatkan kesempatan ini. Ya. Sejak kemarin ya, para hujjah telah menuju ke Arafah, ya, dan mari kita, frekuensinya kita kuatkan, ya. Bagaimana kita ikut merasakan mereka di sana? Bagaimana kita lebih serius ya memanfaatkan waktu-waktu kita di hari-hari wabil khusus di hari Arafah ini, kita manfaatkan untuk memperbanyak ya, ibadah kita. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah di hari-hari inilah kesempatan ya untuk memperbanyak doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbanyak doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ya negara kita ya ini masuk di hari libur. Bagaimana hari libur ini kita manfaatkan lebih baik. Ya. Lebih banyak untuk zikrullah, lebih banyak untuk doa. Dan insya Allah kita bersama sedang berpuasa Arafah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Khairud du'a du'a'u yauma Arafah." Ya. Sebaik-baik doa adalah doa ya, di hari Arafah. Kita sedang membersamai saudara-saudara kita sedang di Arafah. Dan yang dilakukan di sana ketika wukuf ya, memperbanyak doa, memperbanyak amalan yang baik, memperbanyak doa, maka kita juga mestinya ya kita memang mungkin ada di antara kita yang sudah pernah di sana dan yang belum sampai ke Arafah, bagaimana ruh Arafah itu kita bawa ke negeri kita, ke kampung kita, ke rumah-rumah kita, ya, dan kita manfaatkan untuk memperbanyak doa, ya. Ya, di antara ya doa yang ya dianjurkan ya, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, bentuk zikir yang dianjurkan ya, tentunya kita bisa banyak yang bisa kita lakukan ya, banyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir, dan juga termasuk kita tilawah Al-Qur'an. Itu juga bagian dari zikir. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan berikutnya adalah Arafah mengingatkan kita tentang bagaimana posisi kita nanti di padang mahsyar.
Ya, kegiatan yang dilaksanakan ketika wukuf menggambarkan ya, kain putih yang menempel. Tidak ada beda ya, pejabat, penguasa, raja, ya, masyarakat kecil. Tidak ada yang membedakan. Disitulah ada gambaran yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Ya, gambaran bagaimana nanti manusia berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya, sehingga yang terbayang adalah bagaimana mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Tidak ada yang mampu membela atau menjadi pembela kita kecuali amal-amal kita, kecuali ketakwaan kita. Ya, disitulah bagaimana Arafah menjadi renungan kita dan bagaimana ketika nanti kita berada di posisi itu, sehingga kita lebih banyak kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir, bagaimana keutamaan puasa Arafah. Ya, di bulan Arafah, di hari Arafah inilah kita semuanya berpuasa, karena termasuk puasa sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan siyamu Arafah. Siyamu yaumu Arafah ahtasibu 'alallahi ayukaffira as-sanah qablahu was-sanah allati ba'dahu. Puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, ya, satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah puasa. Ini luar biasa. Satu hari yang kita lakukan namun memberikan ya penebus dari dosa atau menebus dosa kita satu tahun sebelum dan sesudahnya. Maka untuk itu mari betul-betul ya, kita manfaatkan kesempatan di hari Arafah ini dengan sebaik mungkin. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pelajaran yang banyak dan mengambil hikmah yang sebanyak-banyaknya dari hari Arafah yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al min utaqaika minan nar waghfir lana dhunubana wa taqabbal minna salihal a'mal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Jemaat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuan Belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Ujang, kau percaya tak kalau orang yang sering jalan kaki itu lebih bahagia? Percaya. Tapi kan rasa aku bukan karena jalan kakinya, Mas Rul. Mungkin karena tak punya duit nak naik motor. Tahu juga Tapi seriuslah, aku merasa lebih tenang kalau jalan kaki ni lah. Aduh, lah sendal aku yang putus pula. Ha kan, itulah tadi kau kata bahagia. Kan langsung diuji.
1: Ini bukan ujian, Jang. Ini tuh teguran dari semesta. Karena aku sombong pakai sendal yang murah lah.
2: Sombong amat
0: kau nih. Mana ada orang sombong pakai sendal murah. Yang ada tuh orang sombong pakai sendal mahal. Tapak sendal kau tuh memanglah berlubang, Srul. Patutlah dia minta pensiun.
1: Jadi macam mana nih aku nak berjalan? Jauh tak lagi toko sendal tuh.
0: Depan tuh sikit, rasa aku ada toko sendal. Yolah kita ke sana.
1: Tapi Jang, aku tak bawa duit lah.
0: Apa? Pakai duit aku dulu. Yang penting jangan lupa ganti.
1: Serius tak kau ni?
0: Auk, ada ke muka aku ni muka pembohong?
1: Ai, biasanya gitu pun.
0: Apa kata kau?
1: Tak adalah. Yang, coba kau tengok. Bagus tak sendal tu?
0: Bagus. Tapi kau yakin tak cocok sama kaki kau yang lebar tu?
1: Kaki aku ni bukan lebar, Jang. Cuma realistis. Butuh ruang untuk bernafas dia.
0: Apa kata kau lah? Cobalah dulu. Tapi jangan lupa tengok harga.
1: 245.
0: 245? Mak, maha benar, Srul. Lah macam harga sembako.
1: Tapi ini kuat, Jang. Tengok, sol dia tebal. Bisa untuk jalan jauh. Bisa juga untuk ngelepak.
0: Lepak apa?
1: Maling.
0: Betul sikit kau. Kau ni meranya. Kalau aku jadi kau mending beli yang biasa je. Soalnya pengalaman aku, sendal mahal tu senang hilang. Dan lagi, belum tentu duit aku cukup. Kau kan nak minjam.
1: Kau ni pesimis teruslah, Jang. Hidup ni harus optimis lah. Aku beli yang ini kan aku ganti nanti duit kau, Jang.
0: Serah kau lah. Tapi kelak jangan nangis kalau hilang.

0: sedapnya kopi nih. Sendal juga, sendal baru nih. Sedap betul aku pakai Jang.
1: Baguslah, kau jaga baik-baik. Jangan ditinggal pula sembarang.
0: Iya, iya. Eh, kau tahu tak? Tadi, waktu aku balik, Lepman nanya sama aku. Oi, Isrul, sandal baru eh? Aku jawab, iya. Dari hasil kerja keras dan selalu berusaha, dia kata, usaha apa? Berhutang.
1: Lepas tu, kau jawab apa?
0: Aku jawab, utang pun perjuangan, men.
1: Itu baru jawaban jujur, Srul.
0: Tapi serius eh, aku ni beli sendal takut-takut juga.
1: Takut kenapa pula?
0: Takut hilang, Jang.
1: Kau berdoa aja supaya sendal tu setia sama kau. Paling kalau hilang, dia dah tak nak bertuan lagi sama kau.
0: Eh, janganlah. Mahalnya aku beli. Utang kau je belum aku bayar lagi.

0: Bang. Apa? Ai, baru je beli pagi tadi. Sore dah hilang.
1: Itulah. Tadi aku letak depan pintu. Masuk ke dalam bentar, keluar lagi. Tinggal sebelah je yang kanan. Cemana ni, Jang?
0: Agaknya dia ambil kucing untuk main tak?
1: Huh? Mana ada kucing main sendal, Jang?
0: Aduh. Kalau kucing lapar, sendal pun dikira lauk.
1: Kau ni betul lah. Serius aku ni.
0: Sabar, Srul. Mungkin orang pinjam.
1: Pinjam kata kau, Jang. Pinjam apa kalau cuma sebelah ni?
0: Auk juga, eh? Itulah. Kan dah aku ngabar. Sendal mahal tu cepat hilang.
1: Ai, sendal pun dana tak bertuan dengan aku ni.
0: Penat agaknya sendal tu, Srul. Dari tadi kau puji-puji terus.
1: Heh, ada-ada aja kau ni, Jang.

0: dengan kau. Kau tak nak utangkan aku lagi kan, Jang?
1: Berutang terus kau ni, Srul, Srul. Srul, tu apa di bawah bangku?
0: Ya Allah, sendal aku rupanya dekat sini, Jang. Hai, hai, hai, hai, hai.
1: Dari tadi kita sibuk bercari, rupanya dekat situ dia.
0: Ya Allah, kau ni sendal, sendal.
1: Pantaslah dari tadi aku rasa macam mereng duduk ni.
0: Kau ni memang lah, eh. Padahal dia yang dudukkan, tapi dia pula yang tak sadar.
1: Maaflah, Srul. Tak sangka pula aku sendal tu dekat bawah bangku ni.
0: Hah, sudahlah. Untung jumpa. Kalau tak, beli sendal baru lagi. Hutang kau lagi.

0: Aduh, au, aduh berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Jo, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.

Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah, satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayangkan, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Segara Perempat hampir mirip dengan Pulau Sahi atau Pantai Sahi. Untuk menuju lokasinya, Anda tidak perlu perahu ketika air laut mulai surut. Tapi ketika pasang, Pulau Pasir bisa menjadi arena bermain yang sangat menyenangkan dengan air lautnya yang jernih dan juga pasir putihnya. Tempat wisata di Kepulauan Seriau ini cukup dipenuhi pemandangan yang bisa Anda lakukan untuk berteduh di kala terik matahari terlalu menyengat. Lokasi Pulau Pasir berada di Kecamatan Bunguran Barat. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjung Pinang mulai melakukan berbagai persiapan pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan hewan kurban atau antemortem sebelum kematian dan postmortem setelah kematian, guna memastikan hewan yang dikurbankan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Kepala DPP Kota Tanjung Pinang, Robert Lukman, mengatakan juga untuk pemeriksaan antemortem telah dilakukan sejak 2 minggu terakhir dengan menurunkan sejumlah tim ke lokasi penjualan dan penampungan hewan kurban di Kota Tanjung Pinang. Hingga per 24 Mei 2026, sudah hampir 1.200 ekor sapi dan kambing yang ditandai sehat dan layak. Robert menjelaskan, hewan kurban yang telah diperiksa diberi label SHLS, lalu sehat dan layak sebagai jaminan bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban. Selain pemeriksaan kesehatan hewan, DPP juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengurus masjid serta panitia kurban terkait tata cara pemilihan hewan kurban yang sehat. Robert menambahkan, DPP juga melakukan pemeriksaan postmortem pada hari penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tenaga medis veteriner untuk memastikan kondisi daging dan organ hewan setelah disembelih. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semua pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

Himalaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Wah, apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu aku cubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Tak buat bubur kan kau ni.
0: Intermezzo. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempuan kaum muslimin dan muslimat, saya kedengarkan berkumandang keseruan azan pertama masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.21 menit waktu Indonesia Barat, 19.21 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada

beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima azab di neraka.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, hamin sebentar lagi ya, hamin satu menjelang, ya hitungan jam lah ya, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, di mana Polresta Tanjung Pinang mendistribusikan sebanyak 21 hewan kurban. Ya, dan tentunya saudara perempat, ini hewan kurbannya itu ada 21 ekor dari gabungan sapi dan kambing untuk masyarakat penerima manfaat. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Indra Ranu di Karta juga menyebutkan sebanyak 14 sapi dan 7 kambing ini sudah didistribusikan kepada penerima manfaat, sehingga nantinya pemberian hewan kurban ini menjadi yang terbanyak sepanjang Polresta Tanjung Pinang berdiri. Masya Allah.

Nah, untuk jumlah 21 ekor saudara perempat, ada 14 sapi dan 7 kambing. Kombes Pol Indra mengatakan juga dengan partisipasi semua anggota Polsek Tanjung Pinang diharapkan bisa menjadi berkah dengan ketulusan dan keikhlasan. Nah, saya itu juga sebagian dari hewan kurban ini telah diberikan langsung kepada pihak pengurus masjid dan juga pondok pesantren untuk dilakukan pemotongan di lokasi tersebut. Ya, pastikan juga penerima daging kurban ini tetap akan diprioritaskan kepada masyarakat penerima manfaat, yaitu untuk masyarakat yang kurang mampu dan juga masyarakat yang jarang membeli daging. Ya, dikarenakan memang untuk harga daging saat ini ya mahal, bahkan juga jarang sekali misalnya membeli daging untuk makan sehari-hari.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Perempat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau, lagu dari Langgam Timur Sungai Carang, saudara perempat ya. Ini adalah lagu persembahan terakhir untuk segentang lada petang di hari ini. Dan terima kasih Anda sudah bergabung tentunya mendengar kita dari pukul 15 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga selamat menjalankan ibadah Idul Adha untuk hari esok ya. Dan juga selamat melaksanakan kurban tentunya. Kira-kira saudara perempat ya, yang kalau memang bisa makan daging kurban, alhamdulillah. Tak bisa, ya nampak macam mana kan? Kena gantilah dengan ayam, saudara perempat ya. Baik, yang masih sibuk dekat dapur buat ketupat, buat gulai, ya untuk lontong esok, jangan risau. Kita akan kalau temankan tentunya nanti di segentang lada malam bersama rekan kami Mizwardi. Boleh nanti nak berpantun sekejap atau nak request lagu Melayu pun boleh, saudara perempat ya. Tetap semangat, mohon maaf lahir batin, dan juga tetap jaga kesehatannya. Bye bye.

Minang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompad RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsong, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanakdari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanakdari, ampo kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnyo Tuan Putri ko awaknyo tahu pau janggi alamanan ti pulo di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ka bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ka dare, tentu dihadapi nyo dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Ngoh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basar Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang janji, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janji.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu, mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsan, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maliga.
2: Bersiap. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maliga.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Runduk?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana?
1: Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut?
1: Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Mestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan, kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Rundung, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Rundung.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundung, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu karya Ahmad Dahlan unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali dengan saya Mizuardi, biasa orang manggil dengan Ardi ya. Di segantang lada malam di pukul 20 hingga ke pukul 24, Ardi temankan saudara Pro 4 semuanya yang dimanapun saja berada. Tentunya sama sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada Legenda Puteri Runduk. Sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara. Malam hari ini tentunya ada Otano Batak. Itu dia ya. Tentunya juga malam hari ini di Otano Batak kita akan kongsikan informasi bagaimana masyarakat Sumatera Utara, orang Batak dalam melaksanakan, orang Medan ya, melaksanakan daripada memperingati ataupun menyambut ataupun persiapan untuk lebaran Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Itu dia. Baik, buat saudara Pro 4 di mana pun saja berada, tentunya pada malam hari ini juga, nanti sekiranya di pukul 21 hingga ke pukul 23 kita ada Langgam Serumpun Melayu. Di Langgam Serumpun Melayu pun Ardi tidak seorang diri, nanti Ardi ada teman kawan satu, ada teman seorang, ada seorang kawan yang boleh kita bagaimana kampung dia melaksanakan atau meraihkan daripada Idul Adha ini, selain daripada korban apa sahaja persiapannya ya. Dan ada taman penyair, nanti boleh temankan saudara perempuan untuk lena tidur rehat lah. Baiklah, saya cuba sapa buat orang tua-tua saya yang pada malam hari ini yang tengah ibarat kata menguli-nguli lada kering kan, nak bermasak rendang ke, tengah merebus ketupat ke, yang tengah merebus lontong ke ya. Yang tengah hiruk pikuk sikit banyak, kalau kita orang Melayu ni pasti ada persiapannya juga. Kalau tak buat ibarat kata terasa terasa agak ganjil, kalau di tak pula buat selebih tak pula juga buat semewah-mewahnya, secukup-cukupnya aja melepas daripada syarat kan. Itu dia pula. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, saya cuba sapa buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga ya. Baik saudara, cerita intai telek juga malam hari ini. Semangat gotong royong Batak hidup kuat di momen Idul Adha. Seperti apa ni kira-kiranya eh? Kita cuba telek intai juga seperti apa persiapan dan pelaksanaannya kan. Kita tahu tempat orang, tentulah mana tahu kaki melangkah tangan mengayun sampai kita di sana pada saat momentum Idul Adha. Oh, macam ini rupanya kebiasaan orang-orang kita, saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Utara ya. Baik saudara, semangat gotong royong masyarakat Batak kembali menjadi obrolan di radio menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 atau bertepatan juga dengan 1447 Hijriah. Tradisi ini membantu yang dikenal budaya Batak tidak hanya hidup dalam acara adat tetapi juga tetapi juga terasa kuat dalam pelaksanaan ibadah kurban di tengah masyarakat lintas agama saudara ya. Ini dalam program dialog apresiasi budaya Batak di radio 92.8 Pro 4 RRI Jakarta edisi Senin 25 Mei 2026 ya, Herman Adil Rangkuti dari Departemen Seni dan Haki Batak Center menegaskan bahawa budaya Batak sejak lama menjadikan kebersamaan sebagai fondasi kehidupan sosial. Menurutnya juga, Idul Adha menjadi momentum yang memperlihatkan kuatnya solidaritas warga dalam membantu sesama tanpa memandang agama maupun status sosialnya.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedaya semangat gotong royong itu terlihat dari keterlibatan warga dalam berbagai persiapan Idul Adha, mulai dari membersihkan lingkungan, membantu penyembelihan hewan kurban hingga mendistribusikan daging kepada masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan suku dan agama, sedaya ya. Herman mengatakan budaya Batak mengenal filosofi hidup yang menempatkan kebersamaan sebagai kekuatan utama masyarakat. Budaya Batak mengajarkan rasa persaudaraan yang kuat. Saat Idul Adha, semua saling membantu tanpa melihat perbedaan keyakinan. Ini cakap daripada Herman dalam dialog tersebut, saudara ya. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada. Selain itu juga, tradisi gotong-royong dalam masyarakat Batak dikenal dengan istilah Marsia Dapari. Dalam ulasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, istilah itu berasal dari kata mar, sialap dan ari, yang berarti memberi bantuan terlebih dahulu kepada orang lain sebelum meminta bantuan yang serupa, saudara ya. Filosofi tersebut menjadi semacam hukum sosial yang diwariskan turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Batak. Prinsip itu tercermin dalam ungkapan Batak, Dok-dok rap manuhu, neang rap mania, yang berarti berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sedaga ya. Menurut Herman, kekuatan budaya Batak justru terlihat ketika hubungan kekeluargaan tetap terjalin erat di tengah

keberagaman agama dalam satu keluarga besar. Banyak keluarga Batak yang berbeda agama tetapi hubungan sosial mereka tetap hangat. Idul Adha sering menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan tersebut. Ah, itu dia ya. Di sejumlah kampung halaman atau Bona Pasogit, tradisi membantu tuan rumah pesta maupun kegiatan adat masih terus dipertahankan sedaga. Warga membawa beras, makanan hingga bantuan tenaga secara suka rela untuk meringankan beban keluarga yang mengadakan acara. Semangat serupa juga tampak dalam pelaksanaan kurban ketika warga bersama-sama memasak dan menikmati hidangan sebagai simbol syukur dan persaudaraan sedaga. Itu dia . Namun, seiring perkembangan zaman dan tentu perubahan zaman juga mulai kita rasa, mulai mempengaruhi praktik gotong-royong tradisional tersebut. Kemenko PMK mencatat penggunaan mesin pertanian, sistem kerja berbayar hingga pola hidup modern membuat tradisi Marsia Dapari di sejumlah sektor mulai berkurang, sedara. Meski demikian, budaya itu tetap bertahan kuat dalam kegiatan adat dan perayaan sosial masyarakat Batak, sedara ya. Herman menilai gotong-royong masyarakat Batak masih sangat relevan untuk kondisi Indonesia saat ini. Di tengah meningkatnya popularisasi sosial dan tantangan keberagaman, budaya saling membantu dinilai menjadi modal penting menjaga persatuan bangsa. Dan tentu yang paling ditekankan, generasi muda perlu menjaga warisan ini. Gotong-royong bukan sekedar tradisi tetapi cara merawat persaudaraan dan kemanusiaan. Itu dia. Itu sedaga perempat dimanapun saja berada, semangat gotong-royong Batak hidup kuat di momen Idul Adha. Itu dia lawa . Itu tempat orang, tempat kita macam mana? Aman ke? Dah bermasak ke belum? Apa yang dibuat malam hari ini ya? Baiklah sedaga perempat dimanapun saja berada, nampaknya malam hari ini ramai sangat ya. Jalan kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, kami tengok daripada studio perempat RRI Tanjung Pinang lah. Sami intai-intai, tertoleh-toleh, tertengok tengok, terjengah-jengah, terintai-intai, terendap-endap gitu kan. Ramai orang berjalan, ramai orang juga berkendara. Saya ingatkan juga, harap berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Sebab apa, sekejap lagi sama kita tengok, sama kita saksikan takbir keliling ya. Setiap tahun, setahun dua kali kita tengok orang meraihkan daripada Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha di Tanjung Pinang. Sangat luar biasa, sangat antusias, sangat meriah lah kalau kita tengok . Baik sedaga perempat, manalah sama kita ni hanya duduk sini sahaja. Orang ramai berjalan, kita duduk di studio saja . Tak mengapa, tanpa mengurangi rasa semangat juga. Saya nanti boleh berbincang dengan orang tua-tua saya, apa saja persiapan yang sudah dilakukan dalam melaksanakan atau meraihkan daripada Hari Raya Aidiladha. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan juga kami doakan, mudah segala yang sempit Allah lapangkan, segala penyakit Allah angkatkan, segala yang sukar Allah mudahkan, dan tentunya Allah lapangkan hati kita untuk selalu tetap bersabar dan selalu tetap berbesar hati untuk terus kita meraihkan ridhonya ya. Di hari baik, bulan baik, tentunya kita memanjatkan doa yang baik-baik juga. Ibarat kata orang daik balik ke daik, bawa bekalan di dalam bakul, niat baik, hajat pun baik, mudah-mudahan sama terkabul. Baik sedaga perempat dimanapun saja berada, selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Dan sekiranya ingin bergabung buat orang tua-tua saya, baik yang orang Kepri maupun orang Jambi, Palangkaraya di luar Kepri, boleh sama di talian telefon maupun di talian WhatsApp. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

FM Prompat RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Prompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: siapa main? Akak tak bisa main kumpang.
1: Ih, konsang-konsang. Kronsang lah.
2: Konsang disebut juga dengan keronsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
3: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik tuah pun datang.
4: ...101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan

0: Biarlah merbah burung walam di pokok ara, biar semarak, biar berkah, ucap salam awal bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Tentunya kembali lagi dengan kami di Segan Tamada Malam, tentunya juga di Langgam Serumpun Melayu. Pada malam hari ini taklah saya seorang diri, saya ada kawan seorang jauh kami panggil ya. Daripada Belingga, nyemerang mendaki gunung, nyemerang pulau, menyerang laut. Malam hari ini dapat duduk bersama, kita berbual, berbincang ya. Baik puan saudara perempuan di mana pun saja berada, tajuk kita malam hari ini apa guna, apa faedah orang beridul adha, apa guna orang ber, apa guna orang apa namanya berkorban. Sikit banyak kita tanya-tanyalah, sikit banyak kita kongsi-kongsikan informasi yang boleh sama kita tengok telik intai juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar? Sehat saudara?
2: Sehat.
0: Cantik baju.
2: Ika apa khabar?
0: Kami kat sini baik, alhamdulillah. Kuasa Allah.
2: Ya, yeah, betul.
0: Itu dia. Lawa baju hari ni ya.
2: Ya, gitulah.
0: Laju perahu pergi ke selat. Ayo. Apa namanya? Labuh juga di Kuala Daik. Nampak baju berwarna coklat. Ini pula bercorak, nampak adanya batik.
2: Tuan Amba pula nampak ada baju hitam.
0: Oh, betul.
2: Kata mak saya.
0: Kata
2: ni,
0: mak awak.
2: Ayam hitam, kelabu hitam.
0: Betul.
2: Mari tambat tepi telaga.
0: Betul sangat.
2: Kain hitam, baju pun hitam. Buat orang tergila-gila.
0: Ini memang betul kata orang. Buah bernama buah pepaya. Masak kuning sudah merekah. Memang biasa membuat orang tergila-gila. Nampak tergila namanya Fatimah.
2: Nama lagu tu.
0: Nama lagu. Di belakang tu ada yang lain. Macam tu.
2: Fatimah S
0: Fatimah S. Baik. Saudara.
2: Yeah.
0: Cakap kakak boleh kakak. Pancing delah dapat gelama. Kita bercakap bolehlah bercakap.
2: Yeah.
0: Jangan terlupa kenalkan nama. Kata orang tua-tua lama tak kenal maka tak sayang. Tak sayang tentu maka tak cinta. Kalaulah tak cinta, tidaklah kita hidup bersama.
2: Betul Tuan Hamba.
0: Sila Tuan Hamba.
2: Boleh Tuan Hamba.
0: Sila sedaga.
2: Manis-manis buahku ini dijolok orang memakai galah. Saya ni dikenal orang Doni.
0: Doni.
2: Kalau di kampung dipanggil Pak Nga.
0: Pak Nga.
2: Pak Nga.
0: Yalah. Yeah. Ini ibarat kata bukan bukan patah sembarang, bukan rebah sembarang rebah. Ini pula rebah kayu tepian paya.
2: Yeah.
0: Bukan Pak Nga sembarang Pak Nga. Pak Nga yang ini siapa yang punya?
2: Yalah mak. Kalau kalah kata orang Tuan Hamba. Manis-manis buah pepaya.
0: Baik.
2: Sayang jatuh di tepi kajang.
0: Masih ya.
2: Kalau ditanya yang Pak Ngah ni punya siapa? Tentulah ada orang kijang.
0: Kalaulah kata kalaulah kalau berlipat namanya kajang, susun-susun tepian tanah.
2: Ya. Yeah.
0: Kalau dah berpunya dengan orang kijang, tentu juga bergelar Mak Ngah.
2: Betul Tuan Hamba.
0: Betul.
2: Cuma Tuan Hamba, kalau buah kuih ni dijolok, kalau tuan mencari galah, jolok dengan buahnya.
0: Betul.
2: Kalau nak dapat gelar Mak Ngah,
0: sebab
2: tentu ada SK-nya.
0: Ada SK-nya.
2: Di kuah nanti dalam luar tu.
0: Boleh. Bergelar Mak Ngah tu boleh aja. Tentulah nak ada surat izin dia.
2: Betul.
0: Ada SIM.
2: Betul.
0: Apa tu tahu SIM apa? Surat izin menikah.
2: Betul.
0: Itu dia. Pak Ngah.
2: Oi.
0: Ibarat kata Pak Ngah.
2: Kenapa tu?
0: Kalau kita intai-intai, telik-telik dekat luar sana, semangat ramai orang.
2: Ramai orang malam ni.
0: Kemana orang kami pun tak tahu.
2: Tak tahulah.
0: Kabar angin, kabar burung, esok kita nak beraya Pak Ngah.
2: Beraya tu
0: Esok dah 10 Zulhijjah Pak Ngah. Tak tahu ni. Ibarat kata, kalaulah rebah buah tepian tanah. Ini apa namanya, kuntung bunga susun di papan. Besok 10, sudah 10 Zulhijjah. Kira-kira tentu pasti ada yang berkorban.
2: Betul tu Tuan Hamba.
0: Berkara belah namanya papan. batang tetiup ia bernama. Kalau kalau bercakap perkara korban, kira-kira berkorban apa?
2: Hai, kalau di Tanjung Pinang ni Tuan Hamba.
0: Ya.
2: Apalah kalau kata orang tinggi-tinggi pokok kelapa.
0: Betul.
2: Tinggi-tinggi pokok kelapa Tuan Hamba. Ha. Ambil rotan buat bubu.
0: Betul.
2: Kalau berkorban, ditanya korban apa?
0: Mm-mm.
2: Banyak orang berkorban lembu.
0: Berkorban lembu.
2: Lembu, kambing lupa pula Tuan Hamba nak masukkan.
0: Ibarat kata kalau seruas adanya tebu, lah, rupa buah duku bawa berjaja. Lah, kalau orang berkorban lembu, kambing dan domba taruh ke mana?
2: Ya juga Tuan Hamba. Saya tu bukan tak naruh tadi.
0: Apa sebab? Apa sebab?
2: Ay, kata orang kalau hari hujan air pun keruh. Sayang jatuh buah kelapa.
0: Ya betul.
2: Di pantun tadi bukan tak naruh.
0: Sebab apa?
2: Cuma terlupa.
0: Cuma terlupa.
2: Kambing, domba. Cuma unta payah cari tempat
0: unta,
2: kita.
0: Unta tak ada.
2: Itulah.
0: Kalau ada unta kat sini tentulah ada orang yang naik haji pindah kat sini. Pak Ngah.
2: Yoi.
0: Orang pandai Pak Ngah berkorban kambing dengan lembu.
2: Dah?
0: Ada ranting, ada tebu, Pak Ngah. Itu pula sama-sama tepian laman.
2: Oi.
0: Ada kambing, ada lembu. Mengapa juga korban perasaan?
2: Tuan Hamba, payah kadang.
0: Apa sebab payah?
2: Kadang-kadang sayang kumbang di tengah taman.
0: Betul.
2: Kau korban perasaan, Tuan Hamba.
0: Korban perasaan. Ya, betul.
2: Kembang bunga di tengah taman.
0: Baik.
2: Orang anak dara mencuci kain.
0: Ya,
2: sekarang
0: betul.
2: Memang banyak korban perasaan.
0: Sebab apa?
2: Kadang kasih tu berpaling pada yang lain.
0: Ya. Tapi malam ni kita tidak berkasih.
2: Betul tak, Tuan Hamba?
0: Tapi Pak Ngah, bersangking orang nak berkayuh sampah. Cari juga si ikan todak. Sangking orang hendak berkorban. Rial ringgit tak ada dipaksakan juga. Macam mana kira-kira Pak Ngah?
2: Sebenarnya Tuan Hamba bukan kenapa. Kata orang apa kata orang tu Tuan Hamba? Kalau hendak ketam namanya papan. Batang pinang dikerat-kerat. Kalau kita bicara masalah korban, padahal hukumnya sunat,
0: sunat.
2: Padahal boleh dibuat, boleh tidak. Lagikan haji aja yang
0: bagi yang mampu.
2: Bagi yang mampu.
0: Bagi gitu. Yang tak mampu.
2: Bagi yang tak mampu kita buat jelah. Solat Jumaat je tak. Nilainya sama Tuan Hamba.
0: Kalau ikhlas.
2: Kalau ikhlas.
0: Sebab kalau ibarat kata ikat pancing, ikat bekala. Ya. Pancing selah dapat pelata. Kalau bercakap perkara ikhlas, tidak berkalimah, tidak berkata.
2: Betul.
0: Itu dia. Cakap punya cakap, Pak Ngah. Kita gonding-gonding berdua ni, Pak Ngah. Ramai orang berjalan, Pak Ngah. Mengapa ibarat kata orang ramai berkayuh sampan? Nak bawa standan buah niung. Orang ramai pergi berjalan. Mengapa berdua duduk di studio?
2: Itulah Tuan Hamba. Kalau kata orang jolok-jolok si buah niung.
0: Ya.
2: Jatuh sebiji di atas papan.
0: Baik.
2: Kenapa kita duduk dalam studio?
0: Sebab apa?
2: Beginilah kita mencari makan.
0: Gitu, cari makan.
2: Bukan apa Tuan Hamba. Kalau yang saya ni kau orang jauh. Kalau kata orang masam-masam si buah pau.
0: Baik.
2: Orang dabuk pergi kedai.
0: Betul.
2: Kalau orang rumah saya tu jauh, payah pula nak hantar balik.
0: Ibarat kata ikan bernama si ikan keke. Itu pula apa nama orang belayar sampai ke hulu.
2: Betul.
0: Kalau awak kalau jauh terasa nak balik, izin jua mak bapaknya dahulu.
2: Betul Tuan
0: itu
2: Hamba.
0: Itu dia ya.
2: Ya Tuan Hamba.
0: Baik. Tuan Hamba?
2: Saya.
0: Tingkap selaklah tingkap. Ya sudah. Kain nangsi hendak disusun.
2: Betul.
0: Kain nangsi lipat disusun ya. Cakap hendak bercakap. dari tadi terintai penelpon.
2: Betul tuan hamba.
0: Itu dia.
2: Bolehlah diangkat tuan hamba.
0: Boleh. Oh, kita perkara angkat ni ada orang tua kita cantik berdelau nampak
2: malam
0: ni.
2: Mana pula tu agak ah.
0: Ini jauh kita jeberang ni. Jauh jauh kat Pulau Karas ya. Kita jeberang sana dulu. Assalamualaikum.
3: Salam di.
0: Apa khabar?
3: Alhamdulillah lagi sibuk ni ya masak memasak ni.
0: Masak memasak.
2: Masak memasak.
3: Biasalah memasak dapat.
0: Masak apa mak ngam malam hari ni? Dah lembu lah dapat.
3: Belum, nanti kedua lah di. Ini lagi korban perasaan dulu.
0: Masak apa?
3: Lagi korban perasaan dulu.
0: Korban perasaan.
2: Aduh mak.
0: Jangan dituruk selalu korban perasaan tu.
2: Ya. Yeah.
3: Berdua nampak hari ni ni.
0: Berdua malam hari ni tak seorang. Sebab puas-puas duduk seorang nak juga apa duduk bersama.
3: Sudah lupa dah.
0: Pak Ngah Doni.
2: Pak Ngah.
3: Pak Doni.
0: Tahu. Kalau dia Pak Ngah Doni, saya Pak Ngah Kasim.
3: Selamat Hari Haji menyelang ni ya kita Doni.
0: Betul. Yeah.
3: Pak Ngah ya gitu. Pak Ngah ke Doni ni.
0: Pak Ngah Doni pun boleh juga.
2: Mana
0: Pak
2: sedap je.
3: Kadang-kadang mulanya ke Doni pula.
2: Mana sedap je.
3: Itulah semoga sihat ni kedua tu.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih mak nga.
3: Sama juga di pemuka dulu di.
0: Ya mak nga.
3: Malam hari pasang pelita.
0: Ya
2: Allah.
3: Padam pelita. Angin pun apa di angin pun bertiup dia.
0: Betul.
3: Bila orang tak suka kita. Itulah rumlahnya hidup ya di.
0: Sambut dong, sambut.
3: Sambut.
2: Itulah kalau kata orang baik hendak ke kukup. Salah pula. Kata orang kalau ngail dapat pelata. Apa nama sampan belayar pergi kedai. Kalau orang tak suka dengan kita, kita carilah kawan yang baik.
3: Betul sangat.
2: Itu yang tak suka tu yang tak baik lah tu.
3: Pak Ngah Doni. Minta lagu dululah.
0: Boleh.
2: Lagu tu.
0: Lagu apa Pak Ngah?
3: Ini pandai nak nyari biasa Ardi ni. Malam tengok dah seperti Pak Ngah disebut je. Ini lagu apa pula ya?
0: Alam ni muliknya hati merana bagus.
3: Ada lagu tu.
0: Ada. Ukir
3: hati merana tu molek. Hati merana ke yang hati muda ni?
0: Hati muda boleh juga kalau nak.
3: Hati muda lah dia ancak dikit lah.
0: Boleh.
2: Dia ada dua hati merana hati muda
3: ada masa selalu rumah tu hati muda lah dia lah lama tak dengar.
0: Boleh.
3: Ayah ni nak muda-muda dikit.
2: Betul lah. Memang malam bersuka
0: dia. Itu dia pula.
2: Memang malam bersuka ya.
3: Itulah sambil masak-masak ni kan dia kelik dikit mata-mata nak ngantuk nak masak belum selesai lagi. Salam ya di.
0: Boleh sangat.
3: Salam buat hati selamat malam selamat bertugas dulu semoga sihat selalu
0: ya Doni. Amin ya Allah
3: ya Rabbal alamin. Tadi Pak Ngah Doni Pak Doni itulah sedap ya. Orang muda tu nak jadi Pak Ngah tak dap.
0: Doni je.
2: Doni je.
3: Buatnya. Tak apalah masuk ramai ya di.
0: Belum lagi Mak Ngah pertama ni. Kami
3: mantap nak Mak Ngah hari tu.
0: Tuah badan.
3: Biasa maklum dia.
0: Itulah.
3: Mak Ngah kurang ada pantun lah dia hari ni tak apa ya di.
0: Tak apa. Maksak biar dia apa
3: dapat absen jadilah. Buatnya apa lagi di Karas maklum dia. Mami tu di Pinang semoga sihat selalu.
0: Saya.
3: Kadang merdu. Apa ya Mak Berlian kat Siti Bandar Mak juga Tanah Merah kat Inang di situ juga. Mak Penaram ya di.
0: Ya saya.
3: Buatnya apa lagi di Mak Ngah di Cikolik.
0: Betul.
3: Mak apa tu maklum dia di Bintanau juga di.
0: Baik.
3: Bang Abang Janggut, Bang Gapal kat Karinah juga. Buatnya Mak Nora.
0: Ya.
3: Siapa lagi tu? Mas Prabu, Mas Herman, Pak Umar. Buatnya apa ya lagi buatnya Mak Jum ni kagak mendengar dia tu.
0: Boleh.
3: Dah lagi lah malam dah lupa Mak dia. Nek Mandan, Nek apa lagi
0: Nek Balkis, Mak Berlian.
3: Nek Balkis tu tengok setahun lupa terus.
0: Ya.
3: Mak Anjang jugalah ditinggal semua. Buatnya keluarga Aida. Ini buat anak Mak Ngah ni juga. Baru balik ni demam tu ha. Anak gadis Mak Ngah tu ha. Balik malam tak balik. Balik pula.
0: Balik.
3: Balik lah malam buta ni dia tadi.
0: Salam aja.
3: Buat selalu demam dia nampak.
0: Demam.
3: Serobong.
0: Selobong
2: lah.
3: Demam ni. Selalu lah.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
3: Itulah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don, kita pindah laluan, Don.
2: Cubalah.
0: Entah-entah ni orang Jambi, entah-entah orang Palangkaraya, Don. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Ardi.
0: Ini dia Bang Hamzah Yusuf.
4: Alhamdulillah juga masuk yang kedua.
0: Ya, betul.
4: Apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah kabar baik.
4: Siapa Bang Ardi? Yang di sebelahnya siapa?
0: Bang Doni namanya.
4: Bang Doni?
0: Ya.
4: Oh, apa kabar juga?
2: Alhamdulillah baik.
4: Ya, syukur alhamdulillah. Lagu ni Bang Ardi ya, Pulau Bintan.
0: Pulau Bintan, Pulau Bintan ya.
4: Iya.
0: Boleh.
4: Salam-salam dulu ya.
0: Pertama
4: sekali untuknya Bang Ardi dengan Bang Doni ya.
2: Iya.
4: Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Bang Pak Kumar, Pak Kumis, Pak
0: Saya.
4: Ada Mama Dani, Bunda Selasi. Yang tadi siapa ke Bang?
0: Tadi Mak Ngaya Aida.
4: Oh ya, untuknya Mama Aida. Kemudian Bunda Selasi, Mama Disney, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, Bang Capri, ada Mas Prabu, ada Ika Rishanti, Putri Marica, Putri Kerundung, Karina, Kiu, Kak Yang Ucu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jahit, ada Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Neng,
0: saya,
4: dan Kak Tawir. Lanjut lagi untuknya Mak Nora, ada Mak Cendun, ada juga Nek Anja, Rosi, ada Nek Manda, Mak Anda, ada Nek Basis ya, Bang Awang Janggut, kemudian Maknya Haida tadi ya.
0: Buat semua.
4: Ya, tentunya Siska, Kak Deli, Yusuf. Siapa lagi?
0: Buat semua.
4: Uya. Untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat malam. Ini ada pantun ya.
0: Boleh.
4: Muara Sabah, tempat berlabuh. Di Dabu Singkit penjual ikan.
0: Jauh.
4: Sebelum berduk di Tabu, mohon maaf jika ada salah dan silap, mohon maafkan.
0: Saya. Terima kasih.
4: Ya, untuk Bang Ardi dengan Bang Loni, selamat malam sama Abu Tunggal. Terima kasih.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Hamzah Yusuf, Don. Yang berada di Jambi, jauh non di sana. Datang sini ibarat kata bukan batang sembarang batang. Kayu melintang hendak dititi. Bukan datang sembarang datang, datang kembali menyambung silaturahmi. Sambung
2: Tuan hamba.
0: Ya.
2: Kata orang ni manis-manis buah aku ini tumbuh pula di pokok kelapa, tepi kelapa. Kalau nyambung silaturahmi, tentu kita juga mendapat pahala.
0: Betul, sangat. Pandai-pandai mengikat tali, hendak mengikat batang merekah, pandai menyambung silaturahmi, tentu hidup mendapat berkah.
2: Betul.
0: Kita pindah laluan lagi, Don.
2: Boleh.
0: Ada siapa kiranya orang tua kita yang bergabung malam hari ini ya? Kita sambut dulu ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Bukan kekek sembarang kekek.
2: Ya.
0: Pancing telah dapat gulama, Don. Bukan nek sembarang nek, ni dah ada nek manda. Assalamualaikum, nek.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, apa buat?
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
5: Pantun eh.
0: Pantun, jangan terpantun.
5: Sumbuh serumpun pohon mentigi, tumbuhnya pula di tepi pagar. Assalamualaikum Doni dan Ardi. Korang berdua apa khabar?
0: Sambut dong.
2: Kata orang pergi ikut ambil kayu buat galah.
0: Ya.
2: Banyak banyak pula di hutan dai. Kami jawab waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Ah, itu pula ikan bernama ikan keke. Penting nak digulai dalam belanga. Kalau dia ni kabarnya baik, Ardi pun di sini kabarnya sama.
5: Ni bantu lagi ni.
0: Ya, Nek boleh.
5: Kalau tuan pergi memanah. Pergi memanah ke Sri Bintan.
0: Betul.
5: Kalau yang di samping tu namanya Pak Ngah, ada pula Mak Ngah. Yang Pak Hitam mana?
0: Oh, yang Pak Hitam.
2: Yang Pak Hitam tu ditanya tu.
0: Ini jauh yang Pak Hitam ni. Ya, apa namanya? Belayar orang di hari malam. Apa namanya? Belayar orang di hari malam sampai ke seberang di hari pagi. Kalau bertanya perkara Mak Hitam, badan di sini belum mendapatnya lagi.
2: Aduh, siangnya.
5: Satu lagi ya, Di.
0: Boleh. Nek, silakan.
5: Pak Selamat pergi ke pasar. Hendak membeli seikan patin. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
2: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sambut, Don.
2: Kata orang...
0: kalau
2: tinggi-tinggi si asam paya.
0: Ya.
2: Tinggi-tinggi si asam paya. Budak-budak bertari zapin. Kami juga mengucapkan selamat hari raya.
0: Betul.
2: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Nek. Ya. Saya Ardi menyambut juga nampaknya kalau ada kayu yang patah. Sudikan sama sudilah Nek juga sambung tautkan. Jadi kalau ada kata kami ada yang salah, sudilah sekiranya Nek tolong maafkan. Macam tu boleh Nek. Tak apa. Lebih kurang aja kita ni.
5: Nek pun gitu juga dia. Apa nama ni? Minta lagu dulu ni.
0: Lagu apa tu?
5: Ni bingung tak lagu apa ya. Lagu apa ni ni? Lagu apa? Kisah dan teladan ni ni?
0: Semenjak kita berpandangan. Masya Allah.
2: Itu dia eh.
0: Itu dia ni. Pandai tak lagu untuk cucu dia ni. Kisah dan teladan ya.
5: Salam-salam ni.
0: Boleh.
5: Sama sekali untuk Hardi dan Doni. Selamat malam, selamat tugas. Sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki.
2: Amin.
5: Semoga dapat jodoh orang yang soleha.
0: Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Panjang amin kami.
5: Semoga dapat job selalu, Edi.
0: Amin. Amin. Terima kasih.
5: Balik hati-hati. Kalau pakai Honda tu, kalau gasnya kurang, tancap habis.
0: Sampai hati ni.
5: Untuk Mak Aida tadi ya. Untuk Pak Amzah Yusof. Untuk... siapa lagi? Untuk Bang Awang. Dah lama Bang Awang jangkut tak masuk ya?
0: Tak tahu apa sebab.
5: Untuk Yusof Dinginang. Untuk Wir. Untuk Manora. Untuk Kedang, untuk Nek Balkis, untuk penelpon pertama sampai akhir lagi tadi ya.
0: Ya, Nek. Tak, kami dengan Nek bercakap.
5: Kalau sudi datang lah, ya ya ku.
0: Dengar insya-Allah. Ya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don,
2: ya.
0: Tadi ada Nek Don. Sekarang kita pindah ke Batam dulu Don.
2: Batam je.
0: Batam pula kita bertolak ke Batam. Ada siapa kiranya orang Batam yang sudah pun bergabung? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Don. Ya. Ini tadi ada Bang Hamzah Yusof. Ini pula ada Bang Yusof.
2: Lain orang eh.
0: Kalau tengok daripada gambar ni bukan bukan bujang sembarang bujang. Susun kayu tepian paya. Bukan bujang sembarang bujang. Bujang dia nampak berkacamata. Masya-Allah Bang Yusof.
6: Sehat Bang Ardi, sehat Bang Doni.
0: Alhamdulillah sehat kami ke sini. Bang Yusof macam mana kabarnya?
6: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Apa buat? Tu mati aja agak sendu.
0: Apa pula sendu?
6: Raya apa? Lebaran tak di kampung kan?
0: Oh, tak kat kampung. Kat mana jadinya?
6: Kat Punggur. Oh, kat Punggur. Biarpun dekat.
0: Oh, tak apalah. Duduk je sana. Lama bekerja kan?
6: Oh, besok masuk pagi pula masalahnya.
0: Ah, masuk pagi.
2: Aduh.
0: Masuk badan.
6: Jam 5 dah nyotok duduk kat pelabuhan tu.
0: Alah, tak apa. Kerja baik-baik, rezeki untuk orang tua juga. Eh Bang Yusof,
6: yang penting tanggungjawab aja dengan kerja kan.
0: Itu penting. Lelaki ni memang ditunjukkan dengan tanggungjawab tu lah. Nak lebih
6: dan apa. Yes, betul sekali.
0: Silap-silap kita tak berpakai demi orang yang kita sayang ya.
6: Betul.
0: Tanggungjawab tu penting. Sekali berkata iya, tentulah semua nak kita tanggung kan.
6: Betul.
0: Jadi apa kisah kita malam ni Bang Yusof?
6: Saya ada dua pantun ni Bang.
0: Ini dia. Boleh.
6: Pantun ni baru saja saya karang dalam satu jam sebelum acara ni lah.
0: Apa tu bunyi dia?
6: Pantun dia macam gini.
0: Macam mana?
6: Jalan-jalan ke Singapura.
0: Jauh. Dekatlah dari Batam.
2: Pakai pasport tu.
6: Dekat, nyebrang je.
0: Oh, betul, dekat aja dari Batam. Habis tu bang?
6: Banyak gedung tinggi bertingkat.
2: Betul.
0: Menjulang juga ya.
6: Jika berharap kepada manusia.
0: Betul.
6: Hanya kepahitan yang ia dapat.
0: Itu. Sambut Don. Sambut.
2: Kalau tuan ke Pulau Dedap, perginya di hari Rabu.
0: Betul.
2: Di mana ke tempat kita berharap?
0: Ya.
2: Kepada Allah Tuhan yang satu.
0: Betul. Itu pula kadang.
6: Ini ada satu lagi bang ya.
0: Boleh.
6: Pagi hari pergi belanja. Pergi belanja naik sepeda.
0: Baik.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha. Salah dan khilaf mohon dipinta.
0: Samalah Bang Hamzah ya. Bang Yusof ya. Nama kita bergurau.
2: Betul.
0: Nama kita bergurau. Bersendegurau. Bercengkrama juga. Ya Bang Yusof.
6: Mudah-mudahan. Betul bang. Salah dan silap mohon dimaafkan.
0: Itu dia. Apa kisah malam ni Bang Yusof?
6: Lagu boleh sangat.
0: Lagu apa tu?
6: Saya nak minta lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza.
0: Apa tajuk dia malam
2: ni? Mantap lagu tu.
6: Ya Maulai.
0: Pintaku padamu bintang.
6: Kirimkan aku sinarmu. Moga kan selamanya engkau bernapas di sisiku.
0: Masya Allah. Sedap saya Bang Yusof.
2: Mantap tu.
6: Masya Allah. Tabarakallah.
0: Itu dia. Suai. Esok lagi bang ya.
6: Bang, yang dah masuk siapa je bang?
0: Yang dah masuk Mang Haida, Bang Hamzah Yusof, Nek Manda dengan abang juga.
6: Salam buat Pak Hamzah Yusof.
0: Ya.
6: Mang Haida tadi ya.
0: Mang Haida betul.
6: Mang Haida sama Nek Manda ya. Salam buat Bunda Putri Marica juga, buat Ibu Napsia, buat Pak Umar, buat semua pemantun atau pemanggil yang akan bergabung. Semoga dalam keadaan sehat lah ya. Salamnya satu untuk semua. Semoga pendengar Pro 4 selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
6: Tentunya.
0: Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
6: Dan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don? Ya. Ah, itu tadi orang Batam. Dia asli Pulau Nginang, sekerja di Punggur, Don, ya. Ah, sekarang kita pindah laluan dulu boleh, Don?
2: Boleh.
0: Boleh?
2: Boleh.
0: Nampak gayung bersambut kiri juga masuk, tenganan pun juga masuk. Ah, ini kita cuba sambut telefon dulu ya. Assalamualaikum.
7: Salam, sahabat Andi dengan Doni.
0: Teka siapa, Don?
2: Siapa, eh?
0: Ini Mak Long, Don.
2: Oh, Mak Long.
0: Tadi ada Mak Ngah, ini ada Mak Long, Don. Itu dia.
7: Sehat semua muka?
0: Alhamdulillah sehat, Mak Long.
2: Kami.
7: Pantun, ya?
0: Pantun, Mak Long. Malam ni jangan tak berpantun. Rindu kerana Mak Long.
7: Apa ya? Tanya senang ke satu rindang. Kau punya indah sakti. Ya. Hasil rindu dendam memisahkan sikap hati.
0: Ya. Kalau lah ibarat kata, Don. Dari Tanjung hari pagi, Don. Apa nama, belabuh juga tepian selat. Kalau lah bernama sejantung hati, kerja yang apa pun semua nak dibuat. Itu dia. Betul, Don.
7: Tak begitu pun, eh,
0: betul, tak salah.
7: Lanjut, ya.
0: Lagi, Mak Long. Lagi, jangan tak lagi, Mak Long, ya.
7: Ha?
0: Lagi kalau ada.
7: Lagi?
0: Oh.
7: Dari Pinang ke Penyengat. Pindah ke Ganda Mak beli gula.
0: Sedap.
7: Kan Pinang ingat tahu jodoh tidak ke mana.
0: Oh, baik. Kalau jodoh tidak ke mana, eh. Mak Long? Oh, ikan
7: tak...
0: macam mana?
7: Kalau jodoh tidak ke mana?
0: Oh, kalau jodoh tidak ke mana, tapi kita nak berusahakan lah. Oh, itu pula.
7: Ya, yeah, betul. Kalau dia dekat orang, kita pun harus nak juga kan buat usaha sekarang tu.
0: Oh, betul. Doa dan usaha, ikhtiar dengan tawakal mesti sama nak dijalankan juga.
2: Biarlah sejalan.
0: Biarlah ya. Sejalan. Hidup sekajang, hidup sesampan baru nak sedap. Oh, itulah Mak Long. Apa lagu malam ni, Mak Long?
7: Lagu apa ya?
0: Hati Merana?
7: Boleh.
0: Hati Merana, eh?
7: Okey. Ya, saya buat semuanya dia.
0: Boleh, sangat.
7: Terima kasih, Adi dan Imi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don, nampak orang kagas lagi, Don, malam ni, Don. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Ardi. Ardi tu dengan Don mana pula, Ardi?
0: Ini kawan sahabat sejati lama baru berjumpa kami.
8: Ya, salam kenal lah kalau gitu. Don apa nama dia, Ardi?
0: Don Doni.

0: Raya Aidiladha ya
1: sama.
0: Adik dengan Doni.
2: Ya, sama juga.
0: Besok kita menengoklah orang nyemelih lembu, kambing, tapi mak tak makan Adik. Nengok pun kasihan Adik.
1: Apa pula tak makan?
2: Tak makan.
0: Tak tahu, memang tak makan. Ya. Macam mana lah nak dibuat makan? Tak makan nak dimakan kan dengan
1: ya,
0: Adik?
1: Betul lah tu.
0: Ayam tak makan Adik. Sekarang Adik tak tanya mak ngabar pula kan dah masalah lauk. Mak masak nos saja Adik.
1: Makan sak nos?
0: Ya, lauk nos saja.
1: Sedap tu mak oi.
0: Awaklah Ardi, kalau tak makan tak sedap. Macam orang makan kan daging kan sedap Ardi.
1: Taklah sedap nos lagi. Daging hari-hari boleh makan sini.
0: Ya Ardi, itulah. Tapi payah nak dicakap ya Ardi ya. Udahlah kita cakap gini aja lah.
1: Cakap apa?
0: Kalau Ardi dah ada dekat Pulau Karah ni tak datang, InsyaAllah kalau mak tahu mak egit bawa kaisar kalau Ardi tak nak.
1: Allahuakbar.
0: Iyalah Ardi, nanti orang belakang tak dapat masuk pula. Mak minta lagu Ardi.
1: Lagu apa mak?
0: Tapi lagunya mak berangan tadi Adi. Lagu yang Kak Diah. Kak Diah apa? Maklong kita, maklong Diah kita minta mak berangan. Nak minta. Mak carilah yang Ian Jonet dengan Rosnida YS. Tak ada, tak keluar Adi. Tak tahu mak cari kan. Jadi tadi lagu dari Siti Nurhaliza tapi judulnya lain. Joget Menunggu Kasih dari Pinta. Dari Siti tak bisa lagi kan Adi?
1: Menunggu Kasih
0: Siti Nurhaliza. Kalau bisa mak minta juga dari Siti. Joget Menunggu Kasih kalau tak salah.
2: Joget Menunggu Kasih.
0: Sedap tu rancak.
1: Siti Nurhaliza, Siti Nurhaliza, Joget Menunggu Kasih ya.
0: Iyalah sampai Adi cari-cari. Mak malam ni tak ada pantun, pantunnya mewakili maklong dia aja ya Adi.
1: Tak ada lah mak lagu Joget Menunggu Kasih yang ada Joget Berhibur, Joget Pahang. Kemudian juga
0: barang aja kata abang. Mak nak pilih lagu. Maaf ya Ardi lagu. Tapi susah memang Ardi. Tak tahu judul. Judulnya tahu tapi banyak tak ada kan Ardi. Waktunya terbuang nanti. Barang aja lah Ardi.
1: Jangan barang. Ardi tak faham pula nanti sebagai mak.
0: Yalah Ardi pandai nanti lama-lama
1: yang
0: kan.
1: Yang ada Joget Kasih tak sudah
0: masuk putus. Lagu apa ya?
1: Joget Kasih tak sudah Siti Nurhaliza ada.
0: Kasih tak sudah?
1: Siti Nurhaliza.
0: Yalah, terserahlah Adi dulu kalau tak ada susah-susah cari kan. Yalah, joget kasih tak sudah je lah kalau gitu.
1: Baik kalau begitu.
0: Ya boleh mak salam sikit Adi?
1: Boleh sangat.
0: Salam pertama buat Adi dengan Doni. Selamat malam, selamat bertugas. Baliknya hati-hati. Kan dah malam Adi balik jam 11.12 Adi. Jam 11 lagi di studio kan?
1: Jam 1 baru sampai rumah.
0: Jam 1 sampai rumah. Itulah Adi orang tengah tidur berdengkau. Adi dekat jalan.
1: Itulah.
0: Sial Adi. Tak apalah Adi ya, berkorban.
1: Untuk siapa je?
0: Berkorban apa saja ya Adi?
1: Iya.
0: Tegas Adi, meranyah pula mak ni Adi. Buatnya tadi yang barusan ada maklong dia, ada Yusof juga ya Adi.
1: Betul sangat.
0: Mak tak tahulah tapi suara dia dah macam 2-3 kali dengar dah hafal lah gitu Adi.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Terus buatnya Kak Senah Q, buatnya Kak Dang Medu, buatnya di Karas mewakili Mangah Aida. Mak anda lama tak dengar suara Adi ya?
1: Lama tak dengar suara mak anda, betul memang.
0: Ya, mak masuk-masuk dengan mak dengar, tak ada dia masuk.
1: Ya pula.
0: Yalah, mungkin sibuk Adi. Semoga sihat selalulah semuanya orang Karas si Adi.
1: Baik.
0: Bukan orang Karas sajalah, semuanya pan-pan kru-kru kita ya Adi.
1: Amin ya Allah. Terima kasih.
0: Buatnya Nek Manda, Nek Balkis, buatnya Mak Anjang lagi. Mak Anjang tak pernah masuk malam. Mungkin dia mendengar, kita salam aja. Buatnya salam mesra. Buat semua je lah Ardi.
1: Boleh.
0: Siap tengok ngantuk belakangan nunggu kan Ardi. Buat Mika berdua. Terima kasih banyak ya Ardi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So Don, kita pindah laluan dulu Don ya.
2: Pindah kita.
1: Kita cuba tengok dulu di telefon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini makcik Nek Endo.
2: Nek Endo.
1: Nek.
3: Nggih Gusti.
1: Nggih Gusti.
2: Lah berubah.
1: Nek apa buat?
3: apa buat? Buat nak masuk dari tadi tak sudah-sudah tak dapat-dapat ni.
1: Kayu galang jadikan gasuk, susun papan biarlah rapat.

0: Kalau dah kita dapat masuk, sekarang kan dah dapat.
1: Awak dah dapat tapi lah tak sedap lagi lah tawa.
0: Apa pula tawa?
1: Kalau tadi apa nama, ada nama siapa, Pak Ngah apa tadi?
0: Doni.
1: Oh, Pak Ngah Doni. Yang satu Pak Ngah balik.
0: Pak Ngah, Pak Ngah mengambang. Oh, gitulah. Makcik apa buat? Nek apa buat?
1: Nek buat dia macam-macam dibuat lah di.
0: Apa tu, lama masak belum?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Oh, semalam orang ada
1: orang masak ayam kota, kita masak ayam kampung. Kita orang kampung kan.
2: Itu yang sedap tu.
1: Kalau sedap datanglah malam ni.
0: Tapi semalam ada orang cakap
1: kedatanganmu.
0: Ku tunggu kehadiranmu.
1: Ku tunggu pembohonganmu.
0: Katanya tebu manis airnya. Nek?
1: Odi.
0: Oh, ya saya.
1: Cuba sebut ikan tambun, Di.
0: Ikan tambun. Masak apa, Nek?
1: Masak ikan tambun, Di.
0: Don, awak tahu ni Don bahasa mana?
2: Bahasa mana?
0: Orang Karas.
2: Orang Karas. Ikan tambun.
0: Ikan tambun.
2: Tambun.
0: Ya, tambun. Agak sengau sikit tu. Ikan apa, makcik?
1: Ikan tamen, Dodi.
0: Oh, Nek. Perkara ikan tamen jangan sampai terputus.
1: Kami buat ketupat sikit. Rencah dia ikan tamen, Nek.
0: Inilah kadar ikan tamen, Nek.
2: Ikan tamen.
1: Dik.
0: Ya.
1: Lemaciola.
2: Bahasa Cina kau nampak.
0: Bukan belum makan ni. Apa bahasa?
1: Apa?
0: Tak tahu, Nek.
1: Tak tahu.
0: Oh.
1: Saya ngata, Ardi jangan ketawa, Di.
0: Jangan ketawa. Yelah, kami bisu je berdua dengan Doni kat sini.
1: Yelah, itulah dikata orang baju hitam. Pakai tangan, pakai jam tangan kanan. Bukan main jantung. Kerol dia macam Piramli lagi muda.
0: Nek tengok kat mana?
1: Alah, kan masih live, kan?
0: Tangan kiri, Nek.
1: Ketawa nampak betul lah.
0: Ayuh pula. Allah.
1: Kata orang baju hitam kajin tujuh, ya dah.
0: Saya. Habis tu?
1: Yang dari anak seberang.
0: Betul.
1: Siapa yang berhati sungguh, rebutlah Ardi di tangan orang.
2: Jawab.
0: Janganlah takutlah kami. Jangan
1: tak jawab.
2: Jawab.
0: Malu kami nak jawab pantun orang tua.
1: Lah, apa pula? Malu. Apa bedanya?
0: Taklah, takut aja kami salah jawab, salah kata. Malu pula jadi kami malam ni. Aduh.
1: Dia minta lagu, Di.
0: Lagu apa, Mak? Lagu apa, Nek?
1: Nek minta lagu ni spesial untuk Jeria sedang dia ada di Penyengan.
0: Oh, ya?
1: Kasih sayang suami isteri, ya?
0: Kasih sayang
2: kasih
0: suami.
2: Kasih sayang suami isteri.
0: Boleh.
1: Salam-salam jadi. Nek ni tak tahu pantun lagi.
0: Tak apa. Nek tengok je rupa. Kalau ingatlah tu.
1: Lah kerolang melintang macam pokok barat tu ke hati.
2: Macam pokok barat orang
0: ni. Nek janganlah macam tu pokok barat Nek.
1: Jangan marah ya.
0: Tak marah. Kecil hati kami dengar.
1: Tapi agak-agak tak dapat diucap dia dalam hati tu tak sedap lah ya.
0: Ucap apa, Nek?
1: Di salam-salam, Di.
0: Cepat nak, yelah boleh.
1: Payah ke ikan tamun lah masak dia.
0: Ikan tamun colit apa malam mereka?
1: Masak asam, Di.
0: Masak asam, wah. Ini Helio kami, ikan tamun. Aduh, makcik.
1: Salam dia untuk Ardi.
0: Saya.
1: Kedua tu semoga sihat selalu.
0: Amin.
1: Dengan hari yang baik ini, yang mulia ini, kalian pun dapat rezeki yang tidak diduga dari Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Untuk tadi ada Mak Dini, ada Aida. Aida disuruh datang pelabuhan kemarin tak nak datang. Memang budak.
0: Oh, pula kadang minta kena marah.
1: Barang dia lah naik bawa di pelabuhan. Tapi dia tidak datang-datang. Naik bawa balik ke Pinang. Dia rasain dia.
0: Pula kadang. Nanti balik lagi.
1: Dia tinggal di Pinang.
0: Oh, gitu pula ni.
1: Yalah, untuk Bunda Permata. Yang cantik mulik tu di.
0: Yang pulau berdelau.
1: Untuk Nek Manda, Nek Dino.
0: Ya pula, ya
1: untuk
0: saya.
1: Untuk Juragan Arang. Untuk siapa lagi ni?
0: Ya, untuk Nek Balki, Nek
1: Balki. Untuk Abzai.
0: Nek Longya.
1: Untuk Yusuf juga.
0: Nek Longya, Nek Ngah di Cikolek.
1: Untuk Nek Longya mana?
0: Nek Longya Bintanau.
1: Oh, untuk Nek Ya, salam sayang selalu. Ni kan Majendon ada dekat Tanjung Pinang, datanglah ke Gubuk Derita, Nek Endon.
0: Apa ada, Taman?
1: Baik, datanglah. Kalau Ardi tak usah dilawa, memang dia tak nak memang jumpa Nek ni.
0: Ardi tak tahu alamat.
1: Alamat. Orang kalau lah payah, dia lah takut, dia lah tahu kan Nek Endon dia sikat-sikat tanduk ya di.
0: Sikat-sikat tanduk habis tu?
1: Sikat di pagi hari. Rupa Nek Endon macam beruk, Ardi nengok langsung lari.
0: Kalau lah ibarat kata sikat-sikat tanduk. Apa namanya? Kalau sikat bernama sikat tanduk, apa eh? Orang bersikat dah hari senja. Kalau Nek macam beruk, kami pula cucu semacam kera.
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Macam mana lah.
1: Jangan sampai lah, Ardi.
0: Itu pula kadang.
1: Tak usah, dia.
0: Tak usah? Kalau gitu kan.
1: Di.
0: Ya, saya.
1: 5 minit jambang bulan, Di.
0: Habis tu?
1: Mari letak depan pintu.
0: Sangka tadi solid dengan Taman. lima manis jambang bulan. Mari letak depan pintu.
1: Bila nangis mandang bulan, ingat Nek Endon macam muka hantu. itu dia ni yang belakang menyumpah nyeranak. Semua dia yang sering menyinggul Nek Endon singgul balik ya.
0: Baik, saya.
1: Mak Zahir Batin ya, Di.
0: Sama saya pun juga ya, Nek, ya.
1: Tak ada maaf kalau Adi tak ada nyampai ku mana.
0: Allahu Akbar, dia kalah macam tu.
1: Tak ada maaf bagimu.
0: Sedih kami tak sini.
1: Tidaklah dikabar. Jangan ada dusta di antara kita, ya kan?
0: Ya pula kadang. Sungguh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Don.
2: Ya.
0: Kita terima satu penelpon lagi, Don, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini Wan Cikolek, Don.
3: Wan Cikolek.
0: Alhamdulillah, khabar baik, Nek Ngah. Apa buat?
3: Kancaknya makcik kita.
0: Itulah kita tu.
3: Ada di Pinang dia.
0: Ada, Nek Ngah.
3: Makcik ke tempat lama ke tidak, makcik? Ke tempat lama saya tahu, untuk baru saya tak tahu.
0: Boleh kita ke sini berbual.
3: Sedap juga pantun dia tadi, Di.
0: Sedap memang.
3: Dia kalau pendengar Mak Ngah tu salah dia berpantun tadi tu. Maaf, makcik. Dia nyebut apa? Sikat tanduk, sikat pagi hari kata dia kan? Muka dia macam apa kata dia?
0: Macam beruk.
3: Macam beruk. Kalau Mak Ngah tidak, ngatakan dia tu.
0: Macam mana?
3: Sikat tanduk, sikat tengah hari. Muka makcik tu macam pelanduk, banyak orang cari.
2: Macam pelanduk,
3: banyak orang cari. Siapa tak suka dengan pelanduk?
0: Memang ya, ada Nek Ngah. Kalau ada boleh kami ke sana.
3: Aduh, mana nak Mak Ngah cari ya?
0: Nek Ngah masak apa malam ni? Nak masak merebus?
3: Dah balik di surau ni. Baru pertama balik di surau.
0: Kenduri.
3: Di sini kenduri malam.
0: Sedap pula. Ramai.
3: Itu siapa kawannya tu tadi?
0: Ini kawan lama sahabat kasih kami dulu di seperjuangan.
3: Oh, salam kenal lagi lah dari Nek Ngah ya.
2: Ayo, Nek Ngah. Salam kenal.
3: Mak Ngah tadi masak masak ayam juga, direndang sedikit di.
0: Sedap.
3: Sama-sama lah betul. Apa dia tu sama
0: sambal ni oh.
3: Kentang ada kan nanti ada sebenarnya nanti pedal kita kita sambal sama kentang
0: di.
3: Nah, itu ada di. Lauk lain belum, besok lagi lah.
0: Oh, yelah kalau macam tu.
2: Oh.
0: Dengar lagu apa malam ni?
3: Lagu kalau gitu minta lagu Gadis Melayu aja
0: tadi. Gadis Melayu lah naik tadi.
3: Oh ya lah, mereka baru dengar. Jadi tak tahu benda tu lewat.
0: Oh, dah naik tadi kami naikkan.
2: Lagu lain lah.
3: Jadi lagu apa ni? Tadi lagu mata apa Makcik Endon minta lagu apa tadi?
0: Kasih sayang suami
3: matamu,
0: isteri.
3: Matamu ya?
0: Bukan, antara matamu mataku belum lagi.
3: Nah, itu aja lah.
0: Ah, boleh?
3: Kan mereka berdua situ.
0: Ya saya.
3: Jadi untuk mereka berdua aja berpandang-pandang situ.
0: Boleh sangat.
3: Iyalah kalau gitu Mangga salam juga pada Makcik Endon tadi. Mudah-mudahan sehat ya Kak.
0: Amin.
3: Kalau Mangga manggil dia bukan Makcik Kakak.
0: Oh ya.
3: Nah gitu di Karas ada Aida, ada Mak Dini, ada juga Mak Anda. Semualah di Karas kita salam ya.
0: Boleh.
3: Mudah-mudahan kita salam sehat semua. Baik. Selamat hari raya haji wal atau hari raya korban. Mohon maaf lah dapat dunia di.
0: Saya.
3: Itu kita salam siapa lagi di?
0: Wang Kagas saya sebut semua. Wang Tanah Mega, Bintanau,
3: Bintabuyu. Dah, kalau satu kampung tu.
0: Kembali.
3: Oh, Mak Hitam, Mak Hitam, Limonso, Mak Ucu juga. Ada Kak, ada Kak Sarina juga, ada Kak Dang, ada Baik. Kak Wer. Ada Nek Manda semua, Nek Manda ya disalam semua.
0: Boleh.
3: Iyalah dilah banyak tu lah segitu aja yang tidak disalam kita salam semua Pak Pak Hamzah Yusof juga moga di malam raya ni kita sehat selalu ya di.
0: Amin.
3: Ya Allah. Itu aja di. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Don, kita tetap baca di WhatsApp dulu ya.
2: Sila,
0: ini ada pantun. Assalamualaikum, apa khabar Ardi dan Doni?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Nak minta lagu Baju Kurung.
2: Baju Kurung.
0: Oh, salam buat semuanya aja. Yalah, anak itik dalam dulang dia cakap. Anak angsa belajar ngaji. Siang malam masih kebayang. Kalau jumpa kenapa lagi? Itu dia. Habis tu jalan-jalan pergi Palembang. Lihat kotak di pinggir empang. Hati siapa tidak bimbang, kepala botak minta dikepang. Itulah faham eh. Dari Kak Tina, Kak Gas. Itu dia. Don,
2: yeah.
0: Nampak ujung masa kita ni, Don. Nampak juga orang dah mulai takbir keliling ah. Ramai dah nampak dah. Ada yang ku semangat ramai ya.
2: Berkelap-kelip lampu.
0: Berkelap-kelip lampu ya Rabbi. Ku semangat mak bergemar dengan suara takbir. Hati-hati aja dalam berkendara.
2: Betul.
0: Dalam bawa motor, bawa pokoknya hati-hatilah saya mengingat ya.
2: Betul, orang ramai ni.
0: Orang ramai maklum ajalah. Don, kita cakap-cakap juga. Bual-bual juga. Lagu banyak belum berputar.
2: Putar tu nama.
0: Putar?
2: Jangan tak diputar.
0: Ada pantun?
2: Tak ada. Putar dulu.
0: Baiklah, selagi Perompat di mana pun saja berada, kami tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Mafia Bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun, sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

M.H. Ainun Najib. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha Agung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima, kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan padaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, Ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi Ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku, tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Puisi oleh M. Febriadi.
2: Seribu Masjid.

Masjid itu dua macamnya. Satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. Dua, masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. Tiga, masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya. Timbul tenggelam antara ada dan tiada, mungkin di hati kita, di dalam jiwa, di pusat sukma,

Sangat mahal biaya masjid di Badang. Padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid ruh kita beli dengan ketakjuban. Tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid Badang gampang binasa. Matahari mengelupas warnanya ketika datang badai, beterbangan gentingnya oleh gempa ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabadi. Pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. 5. Masjid ruh kita bawa kemana-mana. Ke sekolah, kantor, pasar, dan tamasya. Kita bawa naik sepeda, berjejal di bis kota, tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala, cengkeraman tangan para penguasa, betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah, jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak

masjid itu dua macamnya. Masjid badan berdiri kaku, tak bisa dikengkam, tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkat kita melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi seribu alam, seribu semesta, hinggap ke haribaan cintanya. 7. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid pertama segera mati sebelum membusuk dagingnya, karena kiblatnya hanya batu berhala. Tetapi mereka yang sombong dengan masjid kedua berkeliaran sebagai ruh gentayangan, tidak memiliki tanah pijakan, sehingga kakinya gagal berjalan. Maka hanya bagi orang yang waspada, dua masjid menjadi satu jumlahnya: syariat dan hakikat menyatu dalam tarikat kemakrifat. 8. Bahkan seribu masjid, sejuta masjid, niscaya hanya satu belaka jumlahnya. Sebab 7 samudra gerakan sejarah bergetar dalam satu ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rokaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga, kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah.

1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun, tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid badan ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan.

bergetar menyatu sejumlah Allah di genggamnya dunia, tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Kepada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muazin kita selalu

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti, yo besti Kumina. Bila lagi ni kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak ke

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Ketika engkau bersembahyang,

oleh takbirmu pintu langit terkuakkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lambadanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup. Karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas, jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau dia pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-oleh dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arasy.

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Begitu engkau bersujud, M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan, berapa ribu masjid telah engkau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya, menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung, rumah, milik atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridha Tuhan menjelma menjadi sejadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanak dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serokaat sembahyang, dan setiap tetes air yang kau taburkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah. Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramai bersujud. Duka deritamu bersujud. Menjadilah

0: 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kope. Pandai makan harumlah marwah, rahmat bertumpuk hidup pun baik.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Sajak MH Ainun Najib. Demi rembulan yang engkau ciptakan khusus untuk memulangkan diriku, kepada kumandang tangis bayi yang telanjang, yang hening lagunya bergaung ke ladang-ladang jiwa, yang meripatnya bening dan yang semua geraknya dibimbing oleh kegaiban. Demi rembulan di larut malam yang bagai kereta kencana ditarik oleh kuda siluman, yang bangkit dari cakrawala, yang bangkit begitu saja, berderap perlahan dan menciptakan gemuruh dalam kediaman. Demi rembulan yang engkau ciptakan untuk mengusap kening jiwa yang berabad menangis, jiwa Adam rintih kerinduan, yang mencegatnya di ujung jalan, yang mencegatku kini dalam derita dan keasingan, yang terus menjelma, yang mengawali setiap pekik kelahiran, dan yang terus berkembang dalam kenangan. Demi rembulan yang bagai pejalan sunyi menjelajah seluruh malam, sehingga terciptalah dunia dan kehidupan dari angin, embun, dan dedaunan yang berkilat karena cahayanya, yang seakan mengisyaratkan harapan bagi kerinduanku nanti. Ah Tuhan, demi rembulan yang engkau ciptakan, buat menggoda di semak-semak ini, di hutan-hutan gelap yang tercipta, di dalam gaung jiwa, dalam gelegak samudra, dalam gelegak darahku yang letih. Dan maya, kutikamkan pisau ini ke dadaku, terimalah semangatku, reguklah cintaku.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan, dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
4: Puisi oleh M. Febriadi.

Apakah puisi-puisi ini M.H. Ainun Najib? Apakah puisi-puisi ini jelmaan rohmu, Tuhanku, sehingga aku merasa bahagia jika bergaul dengannya? Ia selalu membuka ruang hingga aku setia pada kemungkinan. Ia adalah sembahyang yang penuh kemerdekaan. Tuhan, di antara sekian cara hidup, agama dan peraturan-peraturan, puisi memberi keikhlasan

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Di depan patung Buddha, M.H. Ainun Najib. Kau ada, aku pun ada, tapi kau bahagia, aku tidak. Apa karena ada nyawa, maka tak bahagia? Sedang dengan nyawa, orang ingin bahagia. Kukira salah mulanya. Adam dilempar dari surga. Mengapa harus kembali ke sana? Mengapa tak ketemu?

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ih, kami lagi di begayu nengok tuh. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tuh, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tuh, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Eh, dah lah. Pergibah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
4: Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. M.H. Ainun Najib. Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. Sebab makin banyak memandang adegan kehidupan, makin bertumpuk pula pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini ruwet, seperti lingkaran setan, seperti perang berubuh yang tak bisa diuraikan, serta penuh benturan yang seperti sengaja diciptakan. Ah, tetapi mudah saja jika Tuhan mau mengubah semuanya atau menghapusnya, lantas menciptakan lagi dunia yang sedikit agak bermutu, terhormat, dan mulia. Tapi kukira itu tak mungkin terlaksana. Sebab siapa tahu Tuhan merasa asyik dengan kekonyolan kita. Dan agar tak kehilangan permainan, kita terus saja dipelihara.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapak kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Kosong MH Ainun Najib. Kenapakah kadang-kadang demikian kosong hidup ini, Tuhanku? Segala keramaian di sekelilingku lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan yang menggoreskan seribu warna peradaban. Segala apapun yang dikurung langitmu, segala apapun yang dibilikku, telapak tanganku yang tiba-tiba ku amati, bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin.

Tetapi di dalam jiwaku ada bergaung suara-suara, ada tekanan-tekanan yang asing rasanya. Seperti jeritan, seperti teriakan dalam diam. Seperti diam dalam teriakan, seperti dendam, seperti kerinduan, atau pusaran permainan yang tak bisa aku hindarkan. Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga yang mendorongmu untuk menciptakan manusia dan semesta?

0: RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, manalah sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hairil.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771-4505-51 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan.

engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha lana syara'i'a dinihi wa manna 'alaina bitanzili kitabih wa amaddana bi sunnati rasulih. Falillahil hamdu 'ala ma an'ama bihi min hidayatih. Salatu wassalamu 'ala khairil insani mubayyinan 'ala risalatir rahmani nabiyya Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihil mahbubin jami'a. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatu muqinin bitauhidih, mustajirin bihasanin ta'yidih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhul mustafa wa aminuhul mujtaba wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil wara. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ah hasanah tamhuha wa khaliqan nas bi khuluqil hasan. Saudara-saudaraku, proper RRI, Tanjung Pinang dimanapun berada, saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah, bulan yang di dalamnya ada dua ibadah yang penting dalam menguatkan iman dan takwa kepada Allah, yakni menyembelih hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Semangat dua ibadah ini harus terus kita pertahankan setelah kita melaksanakannya. Nilai-nilai sosial, kedekatan diri kepada Allah harus kita lakukan secara istiqamah. Bukan hanya di bulan Zulhijjah, namun di waktu-waktu yang akan datang ketika Zulhijjah telah berlalu meninggalkan kita. Seperti kita tahu, ibadah kurban mengajarkan kita keikhlasan dalam beribadah dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang mampu. Nabi Ibrahim AS menunjukkan ketulusan hati dan kepasrahan total kepada perintah Allah Azza wa Jalla yang menjadi cermin ketaatan sejati. Di sisi lain, daging kurban dibagikan untuk mempererat ukhuwah dan mengurangi kesenjangan sosial. Setelah Idul Adha dan ibadah kurban kita laksanakan, semangat ini perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelanjutan semangat kepedulian bisa kita lakukan dalam bentuk lain terhadap kaum duafa, seperti program sedekah rutin, beasiswa, dan bakti sosial. Kita juga harus menumbuhkan empati sosial di lingkungan sekitar, seperti menolong tetangga, membantu yang lemah, dan membutuhkan, serta menjadi pribadi yang dermawan. Saling membantu ini juga harus kita biasakan baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berinfaklah, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat demikian. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, proper RRI, Tanjung Pinang dimanapun berada, Idul Adha dengan ibadah haji dan kurban di dalamnya sejatinya bukan hanya perayaan sesaat. Dua ibadah tersebut merupakan titik tolak untuk pembaruan diri dan sosial. Semangat ibadah kurban dan haji hendaknya tidak berhenti di hari tasyrik, tetapi menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi juga meneladani dan menghidupkannya dalam setiap aspek hidup. Mari jadikan pasca Idul Adha sebagai awal baru untuk terus bertumbuh dalam ketakwaan, keimanan, kemanusiaan, keadilan, serta senantiasa istiqamah dalam ibadah. Dengan istiqamah, insya Allah akan memperbersamai kita para malaikat Allah. Sebagaimana Allah berfirman Quran Surah Fussilat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu illa takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan peroleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kita juga harus meningkatkan disiplin ibadah harian seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah lainnya, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Maka semangat haji juga harus diwujudkan dengan senantiasa menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat, termasuk dalam dunia kerja dan keluarga kita.
1: Haji harus menjadi momentum transformasi diri menuju kebaikan sejati dan abadi. Semoga kita bisa melakukan semua sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Moga-moga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempuan, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, keanekaragaman budaya dan kekayaan objek wisata di Indonesia membuka peluang besar untuk menjadikan negeri ini sebagai tujuan utama wisata edukatif. Tidak hanya untuk wisatawan umum, wisata edukasi juga menjadi sarana penting dalam dunia pendidikan, terutama bagi pelajar. Program wisata edukasi ini menjadi kebutuhan banyak sekolah dalam membina dan juga mendidik para siswa. Selain program pembelajaran di dalam kelas, kegiatan ini juga terbukti efektif untuk meningkatkan pola pembelajaran, membangun karakter, dan memperkuat kemampuan sosialisasi peserta didik. Idealnya, wisata edukasi dirancang secara khusus untuk memenuhi kapasitas keilmuan para pelajar. Tujuannya bukan sekedar jalan-jalan, melainkan untuk mengisi wawasan kebangsaan melalui perjalanan yang penuh makna, mengenal wilayah-wilayah Indonesia, menjelajahi potensi sumber daya lokal, serta memahami keragaman budaya antar kabupaten, antar pulau, dan juga antar daerah. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Dalam menghadapi tantangan hidup yang kian kompleks, perilaku optimis menjadi salah satu sikap mental yang sangat penting dimiliki setiap individu. Optimisme bukan sekedar berpikir positif, melainkan keyakinan bahwa segala kesulitan bisa dihadapi dan akan ada jalan keluar di balik setiap masalah. Para ahli psikologi menyebutkan bahwa orang yang memiliki perilaku optimis cenderung lebih tangguh, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan mereka yang pesimis. Optimisme juga berkaitan erat dengan kesejahteraan emosional dan kesehatan fisik. Sikap optimis mampu mengurangi risiko stres, kecemasan, dan depresi, dan orang yang optimis cenderung melihat masalah sebagai tantangan yang bisa diatasi, bukan sebagai beban yang menakutkan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Igu Hindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Pemberi FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di mana saja berada. Salam takzim, salam hangat, salam berdelau dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Indonesia untuk saudara perempuan di mana saja berada. Saya Syahrudin Asnam yang bertugas pagi hari ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di segantang lada pagi, spesial hari yang luar biasa, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Gemar takbir sudah di mana-mana saudara perempuan ya. Yang lagi siap-siap nak pergi ke tempat solat Id, hati-hati dalam perjalanan. Semoga sampai dengan selamat. Balik juga sampai dengan selamat, insyaAllah ya, amin. Mudah-mudahan pagi yang penuh kebahagiaan, pagi yang penuh keberkahan, pagi yang penuh kebaikan untuk kita semua, insyaAllah, amin. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, Hari Raya Idul Adha. Ini jadi salah satu momen yang paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ya. Nah, perayaan yang jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah ini bukan hanya dimaknai sebagai hari besar keagamaan, tapi juga jadi pengingat kita tentang nilai keikhlasan, pengorbanan dan juga kepedulian terhadap sesama. Nah, di berbagai daerah ya, suasana Idul Adha itu selalu terasa begitu hangat dengan gemah takbir, pelaksanaan sholat Id hingga kegiatan penyembelihan hewan kurban yang melibatkan banyak masyarakat. Nah, saudara perempuan, Idul Adha punya sejarah panjang dalam ajaran Islam. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kisah anak beliau, baginda Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dengan penuh keimanan dan ketundukan, Nabi Ibrahim bersedia menjalankan perintah dari Allah SWT. Namun Allah juga menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Nah, dari peristiwa inilah saudara perempuan, umat Islam kemudian memperingati Idul Adha sebagai simbol ketaatan kepada Allah serta bukti bahwa keikhlasan dan keyakinan selalu menghadirkan hikmah yang sangat luar biasa. Masya Allah.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: dan terus diceritakan.
1: 101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, ini tentang kegiatan tadi malam nih, saudara perempat, pawai takbir. Nah, biasa untuk di wilayah Tanjung Pinang ya. Itu untuk Raya Idul Fitri, Idul Adha, ada pawai takbirnya. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar pawai takbir Idul Adha 1447 Hijriah dengan melibatkan puluhan peserta dari organisasi perangkat daerah, OPD dan juga masyarakat umum. Nah, kegiatan ini dilepas langsung oleh Wali Kota Tanjung Pinang di kawasan Tugu Sirih depan gedung daerah pada Selasa malam tadi. Nah, pada pelaksanaan pawai takbir tahun ini itu sebanyak 28 kendaraan hias dari OPD dan 66 kendaraan umum turut diambil bagian. Nah, peserta pawai itu melintasi sejumlah ruas jalan ya tadi malam. Jalan utama di Kota Tanjung Pinang dengan rute itu mulai dari Tugu Sirih depan gedung daerah menuju Jalan Merdeka, Jalan Tengku Umar, Jalan Ketapang, Jalan Bakar Batu, Jalan Brigjen Ketamso. Itu banyak yang saudara-saudara perempat lagi nengok tadi malam ya kan, nunggu tepi jalan nengok mana nih pawainya ya kan. Terus juga Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan Dewi Penjahitan hingga putar balik di kawasan Tugu Tangan. Rute kemudian dilanjutkan menuju Jalan Raya Uban Lama, Jalan Mak Yani, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Wiratno, Jalan Yos Sudarso, Jalan Usman Harun, Jalan Haji Agus Salim, dan kembali finish di depan gedung daerah. Wali Kota Tanjung Pinang, Pak Les Darmansah mengatakan pawai takbir ini tidak hanya jadi agenda tahunan pemerintah daerah, tapi juga sebagai simbol syiar Islam dan kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, beliau juga menyebutkan malam takbiran jadi momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan dan juga kepedulian sosial melalui ibadah kurban, sehingga masyarakat diajak menjaga persatuan serta mempererat silaturahim dalam kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan kalau untuk tahun depan mungkin ada terobosan baru, ya kan? Ada lebih menarik lagi kegiatan malam takbirannya, biar makin luar biasa, makin menyemarakkan lagi suasana di hari raya.
2: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
3: Tabuk satu, tabuk dua.
2: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau spesial Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saudara perempat, Hari Raya Idul Adha dan Kurban ini momentum ibadah yang menguatkan kepedulian sosial. Di Indonesia, Idul Adha identik dengan ibadah kurban dan umat Islam yang memiliki kemampuan dianjurkan menyembelih hewan ternak seperti sapi, kambing ataupun domba. Daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat terutama mereka yang membutuhkan. Nah, tradisi ini jadi bentuk nyata berbagi rezeki dan mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat sedap berempat. Tak sedikit warga yang menantikan momen ini karena selain menjadi hari ibadah, Idul Adha juga menghadirkan kebersamaan dan rasa syukur yang begitu kuat dan mendalam. Nah, pelaksanaan kurban biasanya dilakukan secara gotong royong. Mulai dari panitia masjid, pemuda setempat hingga warga sekitar ikut terlibat dalam persiapan penyembelihan sampai pembagian daging kurban. Nah, kebersamaan seperti ini jadi nilai yang sangat terasa setiap Idul Adha tiba 24. Di tengah kesibukan sehari-hari, masyarakat kembali berkumpul dan bekerja bersama untuk tujuan yang sama. Nah, dari sini terlihat bahwa kurban bukan sekedar ritual ibadah, tapi juga ruang mempererat silaturahim dan juga menumbuhkan rasa kebersamaan.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, Wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, Wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, Wai. Aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama, kemampuan kolaboratif menjadi salah satu soft skill yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Tidak hanya sekedar bisa bekerja dalam tim, kemampuan kolaboratif ternyata memiliki beberapa jenis dan masing-masing jenis ini memiliki peran dan fungsi penting dalam mendukung produktivitas serta keharmonisan kerja. Kolaborasi dalam konteks dunia profesional mencakup kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, berbagi tanggung jawab, serta menyatukan visi dan misi dalam mencapai tujuan bersama. Individu yang memiliki kolaborasi komunikatif yang baik mampu menyampaikan ide secara jelas, mendengarkan pendapat orang lain, dan terbuka terhadap masukan. Dan kemampuan ini penting dalam menghindari kesalahpahaman dan menciptakan suasana kerja yang sehat. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Setiap individu memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari orang lain. Salah satu unsur penting yang membentuk keunikan tersebut adalah watak. Watak seseorang mencerminkan bagaimana cara berpikir,